0: pentingnya menjaga persatuan dan kerukunan bagi masyarakat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengembangan teknologi nuklir di Indonesia diarahkan untuk kepentingan energi dan kesehatan. Inilah Warta Berita selengkapnya Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN menciptakan inovasi alat deteksi gas pembusukan di ompreng makan bergizi gratis. Alat deteksi pembusukan sebagai dukungan dari BRIN untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
1: Yang pertama adalah Food Guard.
2: Badan Riset dan Inovasi Nasional BRIN memberikan dukungan untuk program prioritas Presiden Prabowo Subianto, yakni makan bergizi gratis atau MBG. Kepala BRIN Profesor Arif Satria mengatakan, salah satu bentuk dukungan tersebut yakni inovasi alat deteksi gas pembusukan di ompreng MBG, yakni Food Guard yang dilengkapi dengan teknologi multisensor dan kecerdasan buatan atau AI sehingga kualitas makanan tetap terjaga. Inovasi lain adalah Fresh Can, yakni alat yang mampu mendeteksi kesegaran bahan pangan mentah maupun makan olahan secara tepat. Penjelasan Kepala BRIN disampaikan di Jakarta.
3: Di bidang MBG dan pangan, BRIN membangun inovasi di seluruh rantai MBG, mulai dari bahan pangan, mesin pengolahan, kemasan, deteksi halal, distribusi, sampai monitoring berbasis AI. Salah satu contohnya adalah Food Guard, perangkat yang ditempatkan pada ompreng untuk mendeteksi gas pembusukan dengan menggunakan multisensor dan model AI.
2: Sementara itu, Kepala Badan Gizi Nasional BGN Sudaryono berkoordinasi dengan BRIN untuk menindaklanjuti atas inovasi BRIN, yakni mencegah kebusukan di ompreng MBG.
4: Rencananya Senin atau Selasa kami minta untuk bisa dipaparkan kepada kami, karena kami butuh source of solution untuk bisa membuat keracunan itu nol.
2: Presiden Prabowo sendiri telah melihat langsung dan mendengarkan penjelasan dari peneliti terkait inovasi BRIN untuk MBG dalam acara yang dihadiri oleh 150 peneliti BRIN di Istana Kepresidenan beberapa waktu lalu. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Agama Nasaruddin Umar menekankan pentingnya menjaga persatuan dan kerukunan bagi masyarakat. Hal itu disampaikan saat mengisi tablik akbar di Masjid Raya Sabilal Muhtadin di Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Lukmanul Hakim melaporkan.
5: Pengalaman membuktikan bahwa kalau perbedaan etnik, kalau perbedaan politik, tidak seberapa dampaknya.
6: Ribuan jemaah memadati Masjid Raya Sabilal Muhtadin Banjarmasin untuk mengikuti tablik akbar bersama Menteri Agama Republik Indonesia, Profesor Kyai Haji Nasaruddin Umar. Dalam tausiahnya, Menak menekankan pentingnya merawat persatuan dan kerukunan di tanah Kalimantan Selatan. Ia menegaskan kondusivitas dan persatuan yang kokoh menjadi kunci utama dalam mendorong keberhasilan pembangunan daerah di berbagai sektor.
5: Pengalaman membuktikan bahwa kalau perbedaan etnik, kalau perbedaan politik, tidak seberapa dampaknya. Konflik antar agama itu bisa sangat dahsyat. Oleh karena itu, mari di Kalimantan Selatan ini kita berikan satu contoh yang baik dalam bahasa kita, bahkan dunia, bahwa tokoh lintas agama di negeri ini, di provinsi ini, luar biasa.
6: Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan Muhyiddin menyampaikan apresiasi atas kunjungan silaturahmi Menteri Agama ke Banua. Menurutnya, kehadiran tokoh agama nasional ini kian memperkuat sinergi dan kolaborasi seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keharmonisan di Kalimantan Selatan.
7: Karena beliau datang hari ini juga sekalian silaturahmi dengan pejabat di sini dan masyarakat. Dan hari ini habis kita tamu di sini, tausiah dikit. Dan beliau mengatakan murid di sini lebih banyak Kalimantan Selatan. Kalau beliau mengatakan tausiah, ya mungkin itulah. Jadi sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih.

0: Agama ke Kalimantan Selatan.
1: Sebelum mengikuti tablik akbar, Menteri Agama Nasaruddin Umar juga mengikuti silaturahmi bersama tokoh agama Kalimantan Selatan yang dipusatkan di Gedung Mahligai Pancasila. Lukmanul Hakim melaporkan.
2: Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengembangan teknologi nuklir di Indonesia diarahkan untuk kepentingan energi dan kesehatan. Selengkapnya dilaporkan Eliana Zahra.
3: Laporan khusus.
4: Berkaitan dengan masalah nuklir lebih fokus ke masalah.
5: Pengembangan teknologi nuklir diarahkan untuk mendukung kebutuhan energi dan kesehatan di Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan pengembangan nuklir dapat diarahkan untuk kepentingan energi, termasuk kemungkinan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN, serta kebutuhan kesehatan.
4: Berkaitan dengan masalah nuklir lebih fokus ke masalah untuk selain penelitian untuk kepentingan energi ya, dan kesehatan. Ya, misalnya untuk mungkinkah pembangkit listrik tenaga nuklir atau mungkinkah peralatan alutsista berbahan nuklir dan kesehatan terutama medis.
5: Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN juga mengembangkan teknologi nuklir untuk kebutuhan energi dan non-energi. Kepala Organisasi Riset Tenaga Nuklir BRIN Syaiful Bahri mengatakan, pengembangan tersebut mencakup persiapan pembangkit listrik tenaga nuklir serta kebutuhan pangan dan kesehatan.
6: Untuk PLTN, kami sudah siap dengan bahan nuklir di Indonesia. Kita punya potensi uranium 80 ribu ton di Indonesia. Thorium 143 ribu ton di Indonesia sejauh ini. Dan ini adalah kemampuan dari kami memurnikan uranium sampai dengan 60%.
5: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan pengembangan teknologi nuklir mencakup seluruh rantai teknologi, mulai dari penambangan dan pemurnian uranium serta thorium, fabrikasi bahan bakar, teknologi reaktor, keselamatan, hingga pengolahan limbah. Menurutnya, kemampuan tersebut perlu disiapkan agar ketika Indonesia memutuskan memasuki era pembangkit listrik tenaga nuklir, Indonesia tidak memulai sepenuhnya dari nol dan tidak hanya menjadi pembeli teknologi.
7: Selain itu, ada dua teknologi yang terus kami kembangkan, yaitu nuklir dan antariksa, sebagai pengungkit kedaulatan energi, kesehatan, pangan, hingga pengawasan wilayah. Penguasaan teknologi inilah yang akan menentukan apakah Indonesia menjadi pengguna teknologi atau pemilik teknologi kita ke depan.
5: Rencana pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN di Indonesia terus dimatangkan melalui koordinasi pemerintah dengan berbagai lembaga, termasuk Dewan Energi Nasional, PLN, dan BRIN. Pemerintah menargetkan PLTN pertama beroperasi pada periode 2032 hingga 2034 dengan kapasitas awal sekitar 250 hingga 500 MW. Dalam rencana jangka panjang, kapasitas energi nuklir Indonesia ditargetkan mencapai 44 GW pada 2060. Dari total tersebut, 35 gigawatt dialokasikan untuk pembangkitan listrik, sementara 9 gigawatt direncanakan untuk produksi hidrogen mulai 2045. Pengembangan teknologi nuklir tersebut menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk memenuhi kebutuhan energi sekaligus mendukung target net zero emission. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Rencana pengembangan energi nuklir di Indonesia tidak hanya membutuhkan kesiapan teknologi, tetapi juga pengelolaan keselamatan dan risiko. Lalu apa yang menjadi perhatian dari masyarakat?
8: Kalau bagi saya sih ya, yang paling penting itu keselamatan sih. Keselamatan itu benar-benar harus jadi prioritas, harus diperhatikan banget. Jadi kalau emang misal Indonesia nantinya mau mengembangkan energi nuklir, masyarakat itu harus dapat informasi yang jelas, yang transparan, supaya nanti bisa tahu manfaatnya gimana, terus juga bisa tahu resikonya bakal dikelola seperti apa gitu sih.
9: Kalau menurut saya, pengembangan nuklir memang bisa menjadi peluang untuk kebutuhan energi di Indonesia. Tapi kesiapan teknologinya harus diimbangi dengan sumber daya manusia yang kompeten, aturan yang jelas, dan pengawasan yang baik. supaya masyarakat merasa aman.
3: Menurut saya, sebelum pembangkit nuklir dikembangkan lebih jauh, aspek keselamatan dan pengelolaan limbah harus dipastikan. Jadi bukan hanya soal menghasilkan energi, tetapi bagaimana teknologi itu bisa digunakan dengan aman dan bertanggung jawab dalam jangka panjangnya.
10: Menurut saya, edukasi kepada masyarakat itu juga penting ya. Kalau misalnya Indonesia mau mulai mengembangkan energi-energi nuklir, masyarakat harusnya perlu memahami benar bahwa teknologi ini punya manfaat, tapi juga ada resiko yang harus dikelola. Jadi informasi yang terbuka menurut saya sangat diperlukan sih.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik menata jalan aman menuju ke era nuklir. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
11: Editorial.
12: Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Indonesia kini berada di ambang babak baru transisi energi. Namun kemampuan menghasilkan listrik dari atom atau menguasai reaktor modern tidak boleh hanya diukur dari ambisi kapasitas semata. Keberhasilan era nuklir nasional sangat ditentukan oleh kesiapan mengelola keselamatan, limbah radioaktif, mitigasi risiko, serta keterbukaan informasi kepada publik. Teknologi nuklir memang menawarkan pasokan energi bersih dalam skala besar, tetapi ia juga menuntut standar tata kelola dan budaya keselamatan yang paling ketat. Pemerintah melalui Kementerian Sekretaris Negara telah menegaskan bahwa riset nuklir diarahkan untuk sektor energi dan kesehatan, termasuk mematangkan persiapan pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN. Dari aspek hulu, Indonesia memiliki modal strategis yang signifikan. Potensi cadangan uranium kita tercatat sekitar 89 ribu ton, dan thorium mencapai 143 ribu ton. Bahkan, periset BRIN telah sukses memurnikan uranium hingga tingkat 60% guna menopang kemandirian riset nasional. Kendati demikian, melimpahnya sumber daya alam di dalam negeri tidak serta-merta menjamin kesiapan kita mengoperasikan reaktor secara aman. Saat ini, rencana pembangunan PLTN terus dimatangkan lewat sinergi Dewan Energi Nasional, PLN, dan BRIN. Fokus strateginya diarahkan pada penggunaan reaktor modular kecil atau Small Modular Reactor yang dinilai lebih efisien dan fleksibel dari sisi lokasi. Unit nuklir perdana di tanah air ditargetkan beroperasi antara 2032 hingga 2034. Kapasitas awalnya diproyeksikan pada kisaran 250 hingga 500 MW sebelum ditingkatkan secara bertahap. Dalam jangka panjang, pada tahun 2060, kapasitas kumulatif nuklir dipatok mencapai sekitar 45 GW untuk bersanding dengan tenaga surya dan hidro dalam mewujudkan target net zero emissions. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, mewujudkan ambisi besar tersebut menuntut ekosistem yang matang. Kita memerlukan kerangka regulasi yang kuat, sumber daya manusia yang kompeten, infrastruktur tangguh, serta terbangunnya budaya keselamatan berstandar internasional. Karena itu, pemerintah wajib memastikan seluruh tahapan proyek berjalan transparan sejak hari pertama. Masyarakat berhak memperoleh informasi yang utuh, mulai dari penentuan lokasi, pemilihan teknologi, protokol pengamanan limbah, hingga simulasi penanganan darurat. Sikap kita harus diletakkan pada proporsi yang tepat. Kita tidak boleh menolak nuklir semata-mata karena ketakutan yang berlebihan, tetapi kita juga tidak boleh menerima kehadirannya secara buta demi mengejar target energi hijau tanpa jaminan mitigasi risiko yang paripurna. Pada akhirnya, pembangunan PLTN harus ditempatkan sebagai proyek peradaban jangka panjang. Keselamatan warga negara dan kelestarian lingkungan harus menjadi garis batas mutlak yang tidak boleh ditawar oleh kepentingan apapun. Indonesia berhak mengejar kemandirian energi masa depan, tetapi keselamatan manusia adalah hukum tertinggi. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Menteri Luar Negeri Pakistan Ishaq Dar mengatakan bahwa perjanjian pertahanan trilateral Mekah yang ditandatangani pekan lalu oleh Turki, Arab Saudi, dan Pakistan murni bersifat defensif dan tidak ditujukan terhadap negara manapun. Dalam pernyataan yang diunggah di platform media sosial X pada minggu kemarin, sebagaimana dikutip dari Antara hari ini, Menlu Dar mengatakan satu-satunya tujuan perjanjian pertahanan bersama Mekah adalah untuk lebih memperkuat upaya bersama menuju perdamaian, stabilitas, dan juga kemakmuran di kawasan yang lebih luas. Perjanjian yang ditandatangani oleh ketiga negara pada Jumat lalu di kota suci umat Islam itu, di Mekah, memperlakukan serangan kepada salah satu negara sebagai serangan terhadap ketiga negara tersebut. Dari dunia olahraga, atlet muda Atletik Indonesia Anugrah Setiawan Pujo Santoso dan Hosi Fatihah Azara masuk posisi 10 besar dalam ajang World Athletics U20 Championship 2026 di Hayward Field, Oregon, Amerika Serikat. Anugrah yang turun pada nomor 110 meter gawang putra round 1 hit 2 menempati posisi ke-8 dengan catatan waktu 18,86 detik. Pelari muda tanah air itu berusaha tampil maksimal sejak awal perlombaan dan menjaga ritme hingga mendekati garis finish. Namun perjuangannya ternyata harus berakhir dengan insiden pada gawang terakhir. Selanjutnya kami ajak Anda untuk mengikuti info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center, NTMC, Korlantas Polri. Silakan rekan dari NTMC.
13: Baik, terima kasih Saini dan selamat pagi. Kami informasikan kondisi lalu lintas terupdate langsung dari studio NTMC, Korlantas Polri. Lokasi yang pertama kita akan pantau di JPO Senayan Barat. Lalu lintas pada pagi hari ini bertepatan dengan jam memulainya aktivitas dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi. Peningkatan volume kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 sudah mulai terlihat di CCTV kami. Kemudian dari arah Sebangi yang akan menuju ke arah Kuningan dan menuju ke arah Cawang pada pagi hari ini juga cukup ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan memang terjadi, namun kendaraan-kendaraan yang melintas kawasan ini masih dalam laju kecepatan yang normal. Harap bagi Anda para pengendara yang akan melintas kawasan ini untuk berkonsentrasi tinggi juga mengikuti peraturan dalam berlalu lintas demi keselamatan diri Anda maupun pengendara lain. Kita akan lanjut ke lokasi yang kedua, tepatnya di Tol Pondok Gede Timur. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Cikampek yang akan menuju ke arah Jakarta terpantau normal dan lancar. Kami harapkan bagi Anda para pengendara untuk selalu berada sesuai dengan jalur peruntukannya demi keselamatan diri Anda. Dan kita lanjut ke lokasi yang ketiga, kita pantau di Simpang Tugu Kartosuro, Jawa Tengah. Lalu lintas terpantau pada CCTV kami dari arah Klaten yang akan menuju ke arah Kota Yogyakarta terpantau lancar dan normal pada pagi hari ini dengan laju kecepatan kendaraan berkisar 45 hingga 55 km per jam. Kemudian dari arah Solo yang akan menuju ke arah Boyolali maupun Semarang pagi hari ini juga cukup lancar dan normal didominasi oleh kendaraan roda 2. Harap bagi Anda para pengendara yang mungkin akan melintas kawasan ini untuk tidak berhenti di median jalan atau memarkirkan kendaraan Anda pada median jalan karena akan menghambat kondisi lalu lintas di kawasan ini. Kita lanjut ke lokasi yang terakhir, tepatnya di Simpang Mengkring, Kediri, Jawa Timur. Lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Surabaya akan menuju ke arah Madiun terpantau kondusif lancar. Tidak terlihat adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini, namun kami tetap menghimbau bagi Anda para pengendara yang melintas kawasan ini untuk menjaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain, mengingat kawasan ini dilintasi oleh kendaraan-kendaraan berat seperti truk dan tronton. Untuk itu konsentrasi penuh dan selalu jaga jarak aman kendaraan Anda dengan pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi 218 kasus laka lantas dengan rincian 15 meninggal dunia, 33 luka berat dan 300 luka ringan. Dan dari 218 kasus laka lantas ini, 69% terjadi atau didominasi oleh kendaraan roda 2. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda pengendara roda 2 untuk selalu berkonsentrasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia baik di kalangan rakyat maupun pejabat yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

Saatnya kita ikuti Khabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Lux Mawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, seperti biasa setelah warta berita dari P3 Jakarta, kami akan menghadirkan program Kabar Aceh di pagi hari ini dan akan dipandu oleh rekan Ari dari Takengon. Silakan rekan Ari.
1: Ya, terima kasih Bang Asro. Bang, cek dulu Bang suaranya, apa nanti takutnya terkendala.
0: Iya, suara aman tapi agak kecil ya. Ini mungkin bisa dibesarkan sedikit.
1: Oke, coba sebentar ya Bang.
0: Baik, ini BMKG sudah tergabung bersama kita Bang Ari. Silakan di hubungi ini.
1: Oke. Halo, Assalamualaikum. Dengan siapa ya tadi saya lupa? Dengan
0: Indah.
1: BMKG dengan Kak Indah ya.
0: Iya. Yeah.
1: Halo, Assalamualaikum Kak Indah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, gimana kabarnya pagi ini Kak Indah?
2: Alhamdulillah baik.
1: Oke, kan gimana Kak informasi cuaca untuk wilayah Aceh untuk edisi Senin ya 10 Agustus 2026?
2: Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi sahabat BMKG pendengar setia RRI dimanapun berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca edisi Senin 10 Agustus 2026. Kondisi cuaca pada hari ini untuk wilayah Aceh secara umum berawan hingga berawan tebal. Pada pagi hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan pada beberapa wilayah. Dan terdapat potensi hujan ringan hingga sedang pada siang hari. Pada malam hari diperkirakan umumnya berawan dan potensi hujan ringan pada wilayah Aceh Utara, Aceh Timur, Langsa, dan Aceh Tamiang. Untuk angin bergerak dari selatan hingga barat daya dengan kecepatan berkisar 3 hingga 30 km per jam dengan suhu yang tercatat 16 hingga 35 derajat Celcius. Untuk perakiraan tinggi gelombang, secara umum perairan di wilayah Aceh berada di kategori tenang hingga sedang, yaitu sekitar 0,1 hingga 2,5 meter. Terdapat potensi gelombang dengan kategori sedang yang berpeluang terjadi di perairan Aceh Barat Daya Simulu, perairan utara Pidijaya Aceh Besar, dan perairan Aceh Singkil Pulau Banyak. Potensi gelombang tinggi terdapat pada wilayah perairan Sabang Banda Aceh, perairan Aceh Besar Melabo, dan perairan Selatan Simulu. Kami himbau kepada masyarakat untuk waspada terhadap gelombang yang tinggi, terutama untuk wilayah yang memiliki potensi gelombang tinggi seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Untuk titik panas, selama 24 jam terakhir, terpantau terdapat 4 titik di wilayah Aceh Tengah, Aceh Timur, Gaya Luas, dengan tingkat kepercayaan sedang. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk selalu berhati-hati saat beraktivitas di luar ruangan, terutama saat berkendara dalam keadaan hujan, karena dapat mengurangi jarak pandang serta kondisi jalan yang licin. Dan jika terjadi angin kencang, agar dapat menghindari pohon atau tiang yang rawan tumbang. Dan juga terus pantau informasi perakiran cuaca melalui kanal resmi BMKG di web BMKG, www.bmkg.go.id, dan Instagram info BMKG _ Aceh.
1: Iya, baik, Kak Indah. Ada lagi, Kak?
2: Itu saja yang kami sampaikan, Mas.
3: Baik. Mbak Indah sepertinya kurang sehat ya. Mbak Indah sepertinya terdengar kurang sehat.
2: Tidak, Mbak. Sehat.
3: Sehat ya.
1: Semoga selalu sehat ya Kak Indah ya.
3: Iya.
1: Ya baik Kak Indah, terima kasih untuk informasi cuaca di pagi ini. Selamat menjalankan aktivitas ya Kak Indah ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Indah. Ya baik pendengar, tadi kita telah mendengarkan ya update info cuaca edisi Senin 10 Agustus 2026. Sudah tergabung di Korwil 17 ini ada Bang Arso ya. Dan dari Loks Maunya dari Banda Aceh ada siapa ini? Saya mohon maaf, saya masih ini dari Loks Maunya ada Bang Denny ya.
3: Iya betul. Ada, di Sabang ada Rizka.
4: Iya betul.
1: Kita sapa ya, mungkin dari kita lanjut ke Loks Maunya dulu ya Bang. Bang Denny, apa ada kabar dari Loks Maunya hari ini Bang?
3: Kabar saya atau kabar apanya nih?
1: Kabar Abang sekalian dengan
3: kalau kabar saya kabar saya baik. Kalau kabar Lux Noe nanti ada beberapa informasi ya. Tapi mohon maaf sebelumnya, kenapa ya suara Takengon audionya itu tidak seperti seperti di luar mic ya, tidak seperti tidak
0: mic-nya seperti mic tetangga ya. Gitu ya.
3: So, kedengarannya ya, seperti mungkin, tidak di dalam mic gitu. Seperti
1: ini. Saya kurang paham ini Bang, cuman kemudian
3: begitu ya.
1: Terdengar suaranya dari speaker yang saya besarkan ini Bang.
3: Oke. Okay. Baiklah. Mungkin bisa di apa nanti di maintenance atau diperbaiki lah seperti itu ya. Oke. Jadi untuk cuaca di Lhokseumawe hari pagi hari ini mendung dan sementara dari Lhokseumawe kami akan sampaikan beberapa informasi di kabar Aceh untuk hari ini. Yang pertama itu informasi tentang bagaimana persoalan lingkungan, karena beberapa kabupaten kota yang disorot oleh RRI Lhokseumawe sejauh ini sudah mulai mengalami perubahan iklim dan juga mengalami kekeringan. Misal pemerintah desa saja di kota Lhokseumawe, seluruh pemerintah desa ini sudah mengambil langkah proaktif untuk merespon fenomena cuaca panas ekstrim yang melanda wilayah setempat. Dan kegiatan dilakukan melalui penyuluhan, lalu kemudian mengimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan serta meningkatkan kepedulian terhadap kelestarian lingkungan. Ini di Lhokseumawe dirasakan lonjakan suhu udara mulai terasa setiap hari dan pihak desa selalu mulai beberapa hari belakangan ini sudah mengumumkan ke masjid-masjid ataupun manasah agar warga ini mewaspadai cuaca yang panas ini. Terutama misalnya di jam-jam rawan menuju ke siang hari itu untuk mengurangi aktivitas di luar ruangan. Kemudian juga ada 3.679 hektar sawah ini sudah terdampak kekeringan. Dari kekeringan ini, hal ini sebagaimana dicatat oleh Dinas Pertanian dan Perkebunan. Untuk di Aceh Utara saja, Lhokseumawe ini sudah ribuan hektar sawah mulai terdampak kekeringan. Pun demikian, misalnya dengan yang dipantau reporter RRI Lhokseumawe di Aceh Tamiang juga dalam sebulan terakhir sudah mulai mengalami krisis air bersih di sejumlah kampung ataupun di sejumlah desa di Kabupaten Aceh Tamiang. Demikian Ari, mungkin informasi dari Lhokseumawe untuk hari ini.
1: Terima kasih Bang Denny ya. Bang, ya. Mungkin ada info dialog hari ini Bang?
3: Iya, kita nanti akan bicara tentang masalah kekeringan ini, masalah cuaca dan juga bagaimana responsif terhadap dampak lingkungan yang terjadi. Mungkin nanti di pukul 8.
1: Oke, karena cuaca memang lagi puncaknya musim kemarau ini ya Bang ya.
3: Iya.
1: Iya, terima kasih Bang Denny yang dari RRI Lhokseumawe ya. Kita lanjut pendengar ke Bang Arso nih dari Banda Aceh Bang.
0: Baik, terima kasih Bang Ari. Dari Banda Aceh ini sebelumnya kami ingin menyampaikan informasi pada pukul 9 waktu Indonesia Barat kami akan menghadirkan dialog berjaringan ini antara Banda Aceh, Sabang, dan Singkil. Ini dialognya dari Sabang mengenai Paskibraka Sabang siapkan performa terbaik sambut HUT RI ke-81. Jadi ini berkaitan dengan 17 Agustus nanti masalah
3: 17 Agustus ya. Bung Arso, bagaimana itu rencana di tanggal 15, bagaimana itu informasinya?
0: Rencana saya sudah mungkin main bola pakai daster ya. Ikut lomba. Ikut lomba main
3: kalau
0: bola.
3: Kalau di tanggal 15. Informasi di tanggal 15 nanti ada ramai juga tuh di Banda Aceh. Apa ya?
0: Oh iya.
3: 15 Agustus ya.
0: Ada ini ya, PBB ya.
3: MOU kabarnya. Iya. Perdamaian ya. Kabarnya berkumpul ke Banda Aceh.
0: Tapi informasi lengkapnya kami belum terima ini, jadi belum bisa memberikan informasi yang konkret
3: masih,
0: ya. Jadi,
3: masih desas-desus.
0: Masih desas-desus. Seperti desas-desus ya. Tapi kalau misalnya informasi yang validnya ini mengenai 17 Agustus nanti ya. Biasanya kan ada upacara di lapangan Blang Padang nih, upacara besar untuk di Banda Aceh. Baik, ada beberapa informasi yang akan kami sampaikan di pagi hari ini mengenai praktisi migas ini, proyek delay jadi musuh utama hulu migas. Praktisi migas Benny Lubiantara mengingatkan bahwa ancaman terbesar industri hulu minyak dan gas bumi atau migas Indonesia saat ini bukan lagi sekedar tantangan teknis di lapangan. Menurutnya keterlambatan pelaksanaan proyek atau project delay justru menjadi faktor paling menentukan yang dapat menggerus nilai investasi sekaligus menghambat pencapaian target produksi migas nasional. Dalam paparannya, Benny menjelaskan bahwa industri hulu migas merupakan bisnis berisiko tinggi dengan kebutuhan investasi yang sangat besar dan masa pengembalian modal yang panjang. Selain menghadapi risiko geologi seperti kemungkinan sumur kering dan fluktuasi harga minyak maupun gas, pelaku usaha juga harus berhadapan dengan berbagai hambatan non-teknis, mulai dari proses perizinan, regulasi, hingga persetujuan dari berbagai pemangku kepentingan. Benny memaparkan setiap proyek yang gagal beroperasi sesuai jadwal akan berlangsung mempengaruhi tingkat keekonomian investasi. Berdasarkan simulasi ekonomi yang disampaikannya, penundaan selama 1 tahun dapat memangkas internal rate of return atau IRR secara signifikan. Kondisi ini membuat berbagai insentif fiskal yang telah disiapkan pemerintah menjadi kurang efektif apabila proyek terus mengalami kemunduran. Ya, ada informasi mengenai cuaca ekstrim juga ini di beberapa hari yang lalu ya, ini angin kencang menerpa wilayah Gampung Lambaro Bilui Kecamatan Darul Kamal. Ini kejadian hari Sabtu. Ini karena baru bisa kita informasikan hari ini ya untuk kabar Aceh. Jadi beberapa hari terakhir memang Kota Banda Aceh cuacanya ekstrim. Setiap sore ini anginnya kencang sekali. Ini
3: kencang ya.
0: Angin kencang ya, sekali.
3: Saya lihat di medsos video-videonya tuh angin kencang terus di Banda Aceh.
0: Ya, ini beberapa hari terakhir memang luar biasa anginnya. Kalau udah sore malam ini kencang sekali anginnya. Nah, ini angin kencang yang menerpa wilayah Gampung Lambaro Bilui Kecamatan Darul Kamal Kabupaten Aceh Besar pada Sabtu sore. Cuaca ekstrim tersebut menyebabkan satu atap unit rumah warga mengalami kerusakan. Berdasarkan laporan Pusdalop PB BPBD Kabupaten Aceh Besar, peristiwa terjadi sekitar pukul 17:59 menit. Angin kencang datang secara tiba-tiba dengan kondisi anomali cuaca yang melanda wilayah tersebut. Satu unit rumah milik warga bernama Ayub dilaporkan mengalami kerusakan ringan sebanyak 1 kepala keluarga yang terdiri dari 6 jiwa terdampak akibat kejadian tersebut. Tidak ada korban jiwa maupun korban luka dalam peristiwa tersebut. BPBD Aceh Besar menerima informasi kejadian langsung melakukan pendataan dan meneruskan laporan kepada pimpinan. Petugas juga terus melakukan pemantauan terhadap kemungkinan dampak cuaca ekstrim di sejumlah wilayah Aceh Besar. Jadi akibat cuaca ekstrim angin kencang ini ada beberapa daerah yang atap rumahnya terbawa oleh angin. Ya, Melabu mungkin lagunya bisa di silent dulu ya Melabu.
3: Melabu, lagunya di itu.
0: Melabu lagi dangdutan ini ya.
3: Lagunya ya.
0: Suara Melabu suaranya nggak kedengaran tapi suara musiknya masuk ke ini ya, masuk ke udara ini. Baik, kita kembali ke Bung Ari ini.
1: Iya, terima kasih Bang Arso ya untuk informasi hari ini. Berarti memang cuaca di Banda Aceh memang lagi angin lagi kencang-kencang ya Bang.
0: Iya, makanya banyak orang yang masuk angin Bung Ari.
3: Banyak-banyak. Bang Arso gak masuk angin kan? Bang Arso gak masuk angin.
0: Saya tiap hari dikerokin.
1: Baik, pendengar Pro 1 RRI se-Aceh ya, kita telah tergabung dengan kita di sini. Ada Bang Rizky dari Singkil dan Bang John ya dari Melabu. Sebelum kita ke Melabu dan Singkil, kita ke Kak Rizka dulu nih dari Sabang. Apa kabar Kak Rizka pagi ini kan?
5: Iya. Halo, selamat pagi.
3: Pagi, Rizka. Ini cowok sendiri nih pagi hari ini.
5: The one and only cowok ya.
1: Baik, Kak Siap. Rika, ada info apa nih, Kak, dari Sabang untuk pagi hari ini, Kak?
5: Oke, baik. Ini terima kasih Bang Ari dari Takengon ya. Dari Sabang dapat kita informasikan satu kabar menarik dari sektor ekonomi dan pariwisata Kota Sabang. BUMG Sabang Merauke Gampong Chotbau meresmikan kafetaria Taman I Love Sabang dan terdapat beragam pilihan makanan dan minuman yang mengangkat potensi lokal Gampong. Salah satu yang menjadi andalan adalah berbagai jenis kopi kekinian yang disiapkan untuk wisatawan maupun masyarakat yang berkunjung ke kawasan Taman I Love Sabang. Kafetaria juga menyediakan menu makan siang khas berupa kari bebek dan bebeknya itu berasal dari itik serati hasil budidaya BUMG Sabang Merauke. Dan selain kuliner, ini kafetaria Taman I Love Sabang juga menyediakan berbagai produk usaha mikro kecil dan menengah UMKM Gampong Chotbau yang bisa dibawa pulang sebagai oleh-oleh khas dari Sabang. Kemudian informasi selanjutnya, ini warga Kota Sabang perlu bersiap-siap ya, karena adanya pemadaman listrik yang dijadwalkan PLN unit layanan pelanggan WLP Sabang di sejumlah wilayah Kota Sabang mulai hari ini pada Senin 10 Agustus hingga nanti Kamis 13 Agustus 2026. Dan pemadaman dijadwalkan berlangsung setiap harinya mulai pukul 9 hingga pukul 12 siang. Namun untuk jadwal tersebut nanti juga bisa berubah ya menyesuaikan kondisi lapangan. Untuk hari ini di hari Senin 10 Agustus pemadaman akan berlangsung di kawasan Ujung Kareng, Jalan Meh, Sumur 3, Imele dan sekitarnya. Kemudian untuk besok Selasa ini wilayah yang terdampak meliputi Sindoro dan juga Tapak Gajah. Kemudian Rabu pemadaman dijadwalkan terjadi di kawasan Pasir Putih. Dan sementara untuk hari Kamis ini pekerjaan akan berdampak pada wilayah Panton, Gapang, Iboh, Balik Gunung, Gua Sarang, Tepin Layu, Kincir hingga kilometer 0. Dan pemadaman ini dilakukan sebagai upaya penguatan jaringan listrik dan meningkatkan keandalan pasokan listrik bagi pelanggan. Demikian ini dua informasi dari Sabang, kembali ke Bang Ari di Takengon.
3: Oke, ya Rizka. Tadi Gampong apa namanya? Gampong Chotbau ya?
5: Gampong Chotbau. Yang ini ya, yang kafetaria itu ya.
3: Kafetaria ya. Unik nama desanya ya, Chotbau.
5: Chotbau. Bukit, Bukit Bau. Bukit apa ya? Bukit Kelapa.
1: Mohon maaf, mungkin ada kesalahan teknis ya di Takengon ini. Masih udah terdengar bang suaranya, Kak?
3: Iya, okay. Tapi masih apa, seperti apa? Di mic tetangga gitu suaranya.
1: Mic tetangga ya.
5: Suara ruangan
3: in,
5: ya.
3: Tidak in suaranya ya.
0: Tapi masih bisa kita dengarkan Bang Ari.
1: Iya. Okay. Terima kasih Bang Arso dan Kariska, makasih Kak untuk info hari ini Kak. Jangan lupa cas apinya Kak, karena pemadaman itu Kak.
5: Untuk Chotbau belum ya. Belum ada info.
1: Iya,
5: ya,
1: terima kasih Kariska. Kita coba ke Bang Rizky. Bang Rizky. Oke, gimana kabarnya Bang Rizky dari Singkil nih Bang?
6: Ya, terima kasih Bang Ari. Kami sebelumnya informasikan juga untuk informasi kondisi cuaca di wilayah Aceh Singkil yang saat ini terpantau lagi menangis gitu ya, karena dari malam sampai subuh tadi ini cuacanya hujan gitu dan ini masih dalam gelap gitu ya, mendung. Baik, Bang Ari dan teman-teman semua di Kabar Aceh, informasi dari Aceh Singkil kami akan berbagi ini mengenai tentang harga ikan, gitu ya. Karena kan Aceh Singkil ini perairan juga, jadi harga ikan terus mengalami penaikan nih di Kabupaten Aceh Singkil khususnya. Nah, pasokan ikan laut di sejumlah pasar tradisional di Kabupaten Aceh Singkil dilaporkan terus mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Ya, karena minimnya hasil tangkapan nelayan akibat faktor cuaca ekstrim, ya, serta juga fenomena musim peceklik gitu ya, memicu melonjaknya harga ikan di pasaran hingga mencapai kenaikan itu sekitar 10.000 rupiah nih per kilogramnya. aktivitas di pasar tradisional di Aceh Singkil tampak tak seperti biasanya. Nah, di mana lapak-lapak pedagang ikan kini lebih terlihat tunggang akibat tipnya pasokan-pasokan ikan segar ya dari nelayan lokal. Nah, dalam beberapa pekan terakhir harga berbagai jenis ikan laut terus melonjak naik. Kenaikan harga kisaran 40.000 per kilogram untuk hampir salah satu pedagang ikan yaitu Dr. Bansin di pasar tradisional Rimo dan Gunung Pinang mengatakan untuk harga ikan tongkol yang biasanya ia jual seharga Rp35.000 per kilogram ini naik menjadi Rp45.000 per kilogramnya. Untuk ikan gabu yang biasanya ia jual di harga Rp50.000 naik menjadi Rp70.000 per kilogramnya. Nah, kalau untuk ikan dencis ini ya, ikan dencis ini kan pasok dari luar juga ya, itu yang biasa ya jual sekitar Rp35.000, kini naik menjadi Rp45.000. Dan cumi-cumi, ia bandrol harga sebelumnya Rp60.000, menjadi Rp75.000. Nah, ini juga dikarenakan cuaca dan karena nelayan kesulitan untuk menangkap ikan di Laut Singkil gitu ya. Ia berharap pemerintah daerah segera mengambil langkah konkret untuk pasokan dan juga menstabilkan harga. Ya, beban ekonomi warga di Aceh Singkil bisa stabil gitu. Demikian informasi dari Aceh Singkil. Kami kembalikan ke Pak Kengon bersama Bang Ari.
1: Iya. Terima kasih. Ya. Mohon maaf. Aduh. Kenapa ini tahu? Cek.
7: Udah pasti.
1: Ada apa suara terdengar bang, bang Rizky? Oke. Terima kasih bang Rizky ya untuk info harga ikan ya hari ini ya. Bang udah bisa kita stok ikan banyak-banyak nih bang sebelum harganya naik bang. Ya, Bang Rizky, terima kasih untuk infonya. Kita lanjut ya ke pendengar ke RRI Melabuh. Ada Bang John ya. Apa kabar Bang John pagi ini Bang John?
8: Baik, Bang Ari.

0: Pelayanan paspor akhir pekan bagi masyarakat Kota Melabuh di sekitarnya kemarin. Pelaksanaan layanannya di luar hari jam kerja merupakan bentuk komitmen daripada kantor imigrasi kelas 2 non-DPI Melabuh dalam menghadirkan pelayanan keimigrasian yang semakin mudah, fleksibel dan dekat dengan masyarakat dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat momentum akhir pekan ini untuk mengurus kebutuhan paspor tanpa harus menyesuaikan dengan jadwal kerja pada hari biasa. Pelayanan paspor akhir pekan ini juga menjadi bagian dari rangkaian kegiatan dalam menyemarakkan HUT RI ke-81 Republik Indonesia, sekaligus sebagai wujud nyata peringatan kualitas pelayanan publik pemilihan lokasi di salah satu kafe Jalan Swadaya kemarin ini. Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 Non-DPI Melabuh Niki Afri Museli menyampaikan bahwa pelaksanaan layanan paspor ini merupakan bentuk adaptasi pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat. Itu dia informasi dari Melabuh untuk pembuatan paspor di akhir pekan di kafe sambil minum kopi. Itu.
1: Baik, terima kasih Bang Jar untuk informasi di Melabuh.
2: Thank you.
1: Bang Jar nggak buat paspor sambil ngopi, Bang Jar?
0: Ya sudah, karena kita sudah
1: ya. Baik, itu tadi ya berita kabar Aceh terakhir yang dari Melabuh ya.
0: Ya.
1: Mohon maaf nih abang-abang semuanya dan pendengar, ada kesalahan teknis sedikit ini di studio RRI Takengon. Terima kasih ya kepada seluruh rekan-rekan Korwil 17 yang telah berbagi kabar dari daerah masing-masing. Saya kembalikan ke Bang Arso nih Bang.
3: Baik, terima kasih Bang Ari. Kita akhiri kabar Aceh pagi hari ini ya, karena saat lagi kami akan menghadirkan program Halo RRI dan berikutnya pada pukul 9 waktu Indonesia Barat program Dialog Berjaringan yang akan dibawakan oleh Sabang. Terima kasih teman-teman Korwil 17. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loksmawe, Melabu, Takengon, Sabang, dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat. Kabar Aceh.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: naik ruang tamu, cepet pak.
1: Tenang dulu, jangan panik. Hal pertama, cabut semua kabel dari stop kontak, terus naikkan barang elektronik ke tempat tinggi.
0: Masalah listriknya gimana pak?
1: Ini bapak matikan dari perangkat MCB sekarang, biar nggak ada arus listrik di air. Aman kita bu.
2: Waspada banjir. Jika air mulai masuk ke rumah, segera matikan aliran listrik dari saklar utama. Hubungi PLN 123 atau aplikasi PLN Mobile untuk pemadaman darurat demi keselamatan bersama. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Distribusi Aceh.
3: Halo RRI. Halo RRI, program interaktif Radio Republik Indonesia, di mana Anda bisa menyampaikan langsung aduan, keluhan, dan aspirasi Anda. Anda bisa berbagi di Halo RRI. Hubungi kami melalui telepon di 0651-44336, WhatsApp 0852-8285-4445, atau media sosial kami at RRI_Pro1 Banda Aceh. Suara Anda akan kami teruskan ke pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat
4: pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat,
3: hanya di RRI Pro 1 Banda Aceh di 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi RRI Digital, dan di www.rri.co.id atau YouTube channel kami RRI_Banda Aceh. Jangan biarkan masalah Anda hanya jadi bisikan. Di Halo RRI, suara Anda bisa jadi solusi. Halo RRI.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama Halo RRI. Di pagi hari ini saya Arso.
6: Dan saya Amar. Selama biasa, kurang ya, lebih 40 menit ke depan ya, di program Halo RRI, suara Anda solusi bersama untuk edisi hari ini Senin 10 Agustus 2026. Tak terasa ya, sudah di hari ke-10 di bulan Agustus. Masih ada 21 hari lagi.
5: Ini apa nih maksudnya, gajian? Kita cerita ini bakal lomba 17-an Amar.
6: Iya betul.
5: Sebentar lagi 17 Agustus.
6: Minggu depan ya.
5: Minggu depan. 17. Rencananya nih, masih rencana ya. Mau ikut lomba apa nanti 17 Agustus Amar?
6: Kayaknya balap karung aja ya.
5: Kalau saya ada rencana main bola pakai daster Amar.
6: Berarti biasanya kalau main bola pakai daster itu enaknya di pantai tuh.
5: Di pantai. Tapi enggak boleh pakai lipstik ya.
6: Ya kan daster doang.
5: Agak lain ini kalau.
6: Enggak, kalau ada yang pakai lipstik, blush on, berarti ini udah terniat ya. udah totalitas gitu ya. Totalitas. Jadi mungkin udah siapin wig juga mungkin malah.
5: Cosplay.
6: Gitu. Udah jadi cosplay.
5: Tapi ya boleh lah kalau misalnya pakai lipstik. Tapi kumis sama jenggotnya jangan dicukur ya. Itu menandakan dia adalah lelaki gitu. Ini cuman hanya sekedar cosplay untuk main bola.
6: Iya, tapi juga harus diperjelas ya, ini cosplay, jangan sampai gara-gara viral nanti udah ditangkap gitu ya. Satpol PPWH kita.
5: Iya, udah. Ini kan lagi gencar-gencarnya ya, Mas.
6: Iya.
5: Di pagi hari ini untuk Anda yang ingin mengadu ya terkait fasilitas publik, bisa di sini melaporkan, bukan mengadu, bukan curhat.
6: Tapi kalau curhat kendaraan hilang boleh ya?
5: Boleh.
6: Kalau curhat kendaraan hilang, orang hilang mungkin bisa ya, kita coba bantu ya.
5: Tapi jangan cerita sedihnya ya, tapi cerita plat kendaraannya, kapan kejadiannya.
6: Iya betul-betul. Jangan cerita tolong dicari orang hilangnya karena hutangnya belum dibayar. Ini jangan, susah ini ya.
5: Jangan deh ya.
6: Iya, dan di pagi hari ini ya, mungkin sebelum kita menunggu Anda pendengar berpartisipasi, baik itu lewat WhatsApp di 0852-8285-4445 ataupun juga lewat telepon di 0651-44336, mungkin kita akan membahas ini mungkin berita-berita yang sempat viral ya untuk 2-3 hari kebelakang ini. Yang pertama dari Satpol PPWH, ini kita akan bahas dari isu sosial, dugaan eksploitasi, dan juga penertiban PMKS. Ya, dan kasus ibu dan balita hirup lem di ruang publik akan menjadi perbincangan awal kita di Halo RRI pada pagi hari ini. Dan Dan dari akun resmi Satpol PP WH underscore BNA ya, pada hari Kamis 6 Agustus 2020 lalu, ini beritanya petugas mengevakuasi seorang ibu yang juga termasuk penyandang masalah kesejahteraan sosial atau PMKS asal Aceh Besar yang berdomisili di Kuta Alam Banda Aceh. Asal Aceh Besar berdomisili di Kuta Alam Banda Aceh. Udah pindah berarti ya. Ya, ibu tersebut kedapatan menghirup lem di kawasan Taman Tepi Kali Kurung Aceh dan diduga kuat turut mencecoki anak balitanya. Dan kasus ini memicu keprihatinan mendalam netizen dan kini telah ditangani oleh Rumah Singgah Dinas Sosial. Ya. Hirup lem ya. Ini masuk ke narkotika gak sih?
5: Ini mabuk lem.
6: Iya mabuk kan ya, jadi kalau, kayak narkoba jadinya.
5: Jadi lem ini mengandung zat yang membuat candu, Omar.
6: Iya betul-betul.
5: Termasuk ini bensin ada juga yang.
6: Iya hirup bensin ada juga.
5: Ngebensin gitu. Ada kalau ini kan ngelem ceritanya. Biasa anak-anak nakal ini ngelem gitu ya. Ada juga ngebensin. Jadi beli bensin dalam kantong plastik terus dihirup gitu.
6: Candu ya jadinya.
5: Jadi dan, mungkin dia senang dengan baunya bensin.
6: Ya karena kalau beli narkoba mungkin takut ditangkap polisi ya.
5: Ini cara baru buat.
6: Cara baru tapi tapi juga sama-sama tidak memberikan efek yang baik ya pendengar ya.
5: Nah ini yang parahnya ngelim, ngebensin ini ya. Ini bisa ngerusak otak sebenarnya.
6: Iya betul, itu tidak disadari oleh banyak orang ya.
5: Jadi waktu dia ngelim atau dia ngebensin ini kan kepalanya pusing. Ya, setelah pusing ini mungkin dia menjadi candu ya sering, iya, seiring waktunya. Ini menjadi kebiasaan dan ini dapat merusak otak. Ada yang nanti pikirannya jadi lola gitu, loading lama. Kalau diajak ngomong agak delay gitu ya.
6: Ada yang ya ada juga yang impulsif ya.
5: Iya, itu kan
6: yang tidak bisa ditebak.
5: Efek jangka panjangnya ini. Nah, ini jadi jangan dicontoh ya pendengar ya. Ini ngelim, ngebensin. Kalau ngebensin itu buat motor aja, jangan buat orang. Jadi ini harus sesuai dengan peruntukannya. Beli bensin atau premium ya. Ini jangan disedot ini, jangan dihirup. Tapi ini pakai di motor. Kalau orang pakai bensin ini udah nggak sesuai, orang makan nasi aja.
6: Iya iya, karena bukan apa-apa juga sekarang ini ya, maksudnya antrian kendaraan sudah semakin panjang. Jadi mohon jangan membeli pertalite ataupun biosolar untuk dipakai buat ngebensin ya. Nanti yang bermasalah bukan diri sendiri ya, tapi bagi pengguna biosolar dan juga pengguna pertalite juga bisa ngamuk ini ya. Udahlah ngantri susah, langka, tiba-tiba dipakai sama orang tidak bertanggung jawab cuma buat ngelim gitu kan. Kalau mending buat kendaraannya buat gitu.
5: Kendaraannya, kayak beli lem. Beli lem ini kan harusnya buat sepatu, buat tas, yang ini ya, yang terbuka.
6: Terbuka gitu ya.
5: Jangan dipakai di hidung ya, pakai inhaler aja kalau di hidung.
6: Nanti Anda dikejar-kejar tukang sol sepatu lebih tepatnya ya. Mereka susah-susah mau cari lem buat ngelem sol, tapi hilang di pasaran gara-gara orang ngelem ini ya. Nanti Anda yang diamuk oleh mereka gitu.
5: Nah ini ada berita juga Amar, ini Sabtu kemarin ya. Sabtu 8 Agustus ini Damkar Banda Aceh mengevakuasi ular piton sepanjang 3,5 meter Amar.
6: Wow,
5: 3,5 meter ular piton ini kalau misalnya bisa kita bayangin ya, sepanjang pohon pinang sepertinya ya. Yang kalau panjat-panjat pinang itu mungkin kalau dibentangin tuh ular piton sepanjang itu mungkin ya.
6: Iya betul. Ini dia berarti mencari tempat yang ini ya, tempat yang lembab berarti ya.
5: Iya ini.
6: Biasanya ular seperti itu kan?
5: Ya ini nggak tahu ini apakah ular piton yang lepas?
6: Ataukah
5: ular piton yang dari hutan ini? Karena kan zaman sekarang ada yang pecinta ular.
6: Oh iya betul betul. Kan
5: ada yang piara memang.
6: Ada yang piara
5: ya.
6: Betul.
5: Jadi kalau misalnya ular piton, kalau dulu kita jarang-jarang dengar, kalau sekarang udah sering dengar. Karena memang sekarang ada orang yang piara ular. Semoga aja jangan yang
6: semoga jangan ya.
5: Jangan ular yang dipiara ini yang lepas.
6: Iya, betul.
5: Yang lepas ya, karena kasihan tetangganya.
6: Tapi juga beberapa hari lalu sempat hujan juga ya di area pegunungan ya.
5: Tapi bisa jadi ini karena di daerah ini ya, di daerah Gece Komplek. Ini kan dekat dengan Mata Ia.
6: Iya, betul.
5: Dan ada sungai juga ini, aliran dari Sungai Kurung Daro ini.
6: Betul.
5: Nah, ini kemungkinan dari
6: harap,
5: sungai ini
6: karena kita kan harap memang ini ya, memang dari hutan ya, bukan
5: dari gunung gitu ya.
6: Bukan ular dari gunung ya, bukan peliharaan orang ya.
5: Karena kalau ular peliharaan orang juga ini mahal kalau lepas sama.
6: Mahal ini.
5: Peter ini kan mahal. Mungkin ya asal jangan gak sanggup kasih makan dilepas ya.
6: Iya, kalau tiba-tiba gak sanggup kasih makan dan akhirnya merelakan dilepas gitu ya. Masalahnya ularnya bukan lari ke hutan, larinya ke pemukiman warga.
5: Ke rumah warga ini, 3,5 meter Amar. Ini kalau misalnya dia udah kelaparan ini kan bisa menyerang ya.
6: Iya, biasanya yang pertama kalau ini ya ada warga yang pelihara kambing ya. Anak-anak kambing itu, bahkan kambing dewasa pun bisa dalam satu sekali dia makan
5: sekali
6: itu
5: dia makan,
6: sekali dia makan iya. Kambing dewasa tuh muat itu di dalam perutnya.
5: Tapi 3 bulan kemudian dia baru makan lagi. Nah, kalau dia baru makan itu selama dia mencerna, ini ularnya malas dia.
6: Iya, ketiduran dia kan.
5: Ketiduran ya. Dia mager dia.
6: Mager ya. Dan masih di hari Sabtu lalu juga ini Arso ada klarifikasi kakek pengemis yang viral ya. Mm-hmm. Jadi Satpol PP WH Banda Aceh mengklarifikasi video viral di media sosial mengenai seorang kakek berusia 76 tahun asal Pidi yang mengemis di warung-warung kopi. Mm-hmm. Sempat diduga menjadi korban eksploitasi oleh pihak lain dan pada hasil pemeriksaan pada Sabtu 8 Agustus 2026 ia memastikan datang sendiri tanpa paksaan dan pemerintah Kota Banda Aceh telah memulangkan lansia tersebut ke daerah asalnya ya. Dan ini jadi apa ya, jadi kekhawatiran juga ya, mungkin selama ini lansia ini tinggal sendiri, mungkin dia kesulitan mencari nafkah ya ataupun mencari makanan dan akhirnya dia datang ke Banda Aceh dengan tujuan berharap ada yang menampung mungkin ya atau memberikan makanan ya.
5: Baik pendengar, Anda bisa bergabung bersama kami melalui line telepon 0651443336 atau melalui WhatsApp
6: di 0852-8285-4445. Dan halo RRI, suara Anda solusi bersama akan kembali setelah jeda berikut.

Tahukah Anda tiang bendera pertama yang digunakan saat kemerdekaan Republik Indonesia? Ternyata, tiang bendera yang digunakan saat upacara pertama kali hanyalah menggunakan tiang yang terbuat dari bambu. S. Suhud, Komandan Pengawal Soekarno, menyiapkan tiang bendera yang sebenarnya adalah bambu untuk jemuran. Bambu tersebut diberi tali dan ditanam beberapa langkah saja dari teras rumah Soekarno. Walaupun hanya menggunakan tiang bambu, namun suasana upacara 17 Agustus 1945 sangatlah hikmat.

0: Halo RRI, suara Anda
1: Solusi bersama ya. Masih bersama Amar dan juga Arso, duo A di pagi hari ini. Dan matahari sudah mulai bersinar sangat terang ya.
0: Iya, sesaat lagi saya mau berjemur ini.
1: Iya, mau berjemur ya. Iya, dan apa dengar tadi juga kita sempat ini ya, Sempat bilang ya mungkin kalau ada informasi orang hilang, kendaraan hilang, mungkin juga bisa melaporkan kepada kami di Persatu RRI Banda Aceh dalam program Halo RRI di setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat dari pukul 8 hingga pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan mungkin ini juga ya, mana tahu ada di antara Anda yang melihat ya ataupun mengetahui alat pemantauan BMKG yang hilang, mungkin bisa juga melapor pada kami ya. Karena ini ada isu vandalisme dari alat BMKG, Arso. Publik Aceh ini dihebohkan laporan Biro Hukum dan Humas BMKG dari pusat ya, lebih tepatnya mengenai lenyapnya alat pemantau gempa bumi di wilayah jajaran Aceh, tepatnya di Gayolues. Dan ini juga terjadi akibat aksi pencurian, sehingga ini menambah daftar panjang vandalisme infrastruktur bencana. Aduh, kenapa ya?
0: Mereka
1: ada yang usil.
0: Mereka kalau misalnya itu barang itu dijual ditimbang kilo, mereka nggak tahu itu harga
1: aslinya berapa?
0: Harga aslinya berapa ya? Kalau dijual cuma berapa ratus ribu, harga aslinya mungkin berapa ratus juta gitu ya.
1: Jadi yang ini, untung penadahnya ini.
0: Jadi kalau dibilang untung penadah enggak juga, Amar. Karena ini kondisinya barang itu pasti dibongkar.
1: Iya, pasti dibongkar.
0: Yang tertentu aja, misalnya ada kuningannya atau mungkin mesinnya aja itu. Jadi ya kasihan ya, merugikan negara dengan harga segitu ya.
1: Iya.
0: Ini nah, ada penelpon yang masuk nih.
1: Ini kita coba
0: sapa ya.
1: Kita coba sapa. Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Arso. Bang Amar.
0: Cie, ada Bang Amar kok saya ini panggil ya.
1: Udah lupa dia.
0: Kalau minggu lalu dia panggil Amar aja, dia lupa sama saya.
1: Sekarang panggil Arso aja, lupa sama saya.
0: Lupa sama Amar ya. Kami ada dua A. Dua A
1: pagi hari ini.
2: Apa kabar Bang Amar, Bang Arso? Sehat?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah ya.
1: Gimana Fitri, ada cerita apa di pagi hari ini yang bisa dibagikan di Halo RRI?
2: Gini Bang, kemarin tuh Fitri udah ceritain sama Bang Dimas. Tapi Bang Dimasnya agak emosi gitu, apa-apa gitu.
1: Kenapa emosi Dimasnya?
0: Perasaan Fitri aja.
1: Kok Dimas emosi? Kenapa? Dimas cerita apa?
0: Gak mungkin, itu perasaan Fitri aja. Mungkin Fitri terlalu banyak ketawa, jadi Dimasnya nggak dengar ceritanya Fitri.
1: Iya betul ya. Ini kayak sekarang nih banyak ketawa Fitri kan, jadi ceritanya itu terpotong-potong. Jadi kan Dimas bingung gitu.
0: Ada permasalahan apa ini? Coba cerita.
2: Kita kan sebagai cewek kan emang harus ketawa, nggak mungkin lah diam gitu kan, nggak mungkin nggak ketawa, nggak mungkin lah kayak gitu.
0: Senyum. Bukan Fitri. Ketawa Fitri. Baik, ada permasalahan apa nih yang mau diceritakan ini, bersama kami?
2: Ini Bang Amar, Bang Arso, Fitri ditipuin sama orang kan?
0: Di apa?
2: Di online. Ditipuin sama orang.
0: Oh, ditipu.
1: Ditipu, oke. Okay.
2: Terus Fitri kan ada WA masuk gitulah, sama yang masuk. Terus dia bilang tolong adik kirim duit ini sebesar segini 300 ribu atau berapa sekian. Terus dikasih nomor dananya gitu kan. Ya udah Fitri kirim gitu.
0: Lah.
2: Ya Fitri nggak tahu dia maksudnya bantuan apa gitu. Katanya mau bantuan untuk ayahnya lagi sakit apa kayak gitu. Ya udah Fitri kirim kayak gitu kan. Ya waktu itu ya nggak dibayar lagi gitu Bang Aman, nggak ini lagi gitu. Gimana gue bayar? Gak bisa dituin lagi gitu, gak bisa dihubungi lagi, nomornya pun gak di blok sama dia kayak gitu.
0: Emang Fitri kenal sama dia? Kenal Fitri sama orang itu?
2: Gak kenal.
0: Wah Fitri kan baik sekali ya.
1: Baik sekali Fitri memberikan memberikan bantuan secara cuma-cuma gitu sama pada orang yang tidak dikenal ya, gitu ya.
0: Luar biasa ya.
2: Sampai saldo aku terpotong loh.
0: Luar biasa.
1: Ya kalau kirim ke orang udah pasti selalu dipotong.
0: Berarti Fitri harus ikhlas karena kan enggak kenal ya, kasih bantuan dengan kenal. Orang enggak kenal gitu.
2: Itu awalnya yang sudah itu gajian pertama aku loh.
1: Oke, heeh.
0: Berarti Fitri ini orang baik loh.
1: Orang baik, iya iya. Ah, Fitri masih simpan nomornya nggak Fitri? Mungkin bisa dikirimkan ke WA kita ya. Mungkin bisa kita laporkan apa nomor-nomor yang ini ya, modus.
0: Tapi jangan disebutkan ya.
1: Jangan disebutkan. Jangan disebutkan. Dikirim aja di WhatsApp ya. Gitu.
2: Nomornya masih ada bang, tapi dia goblok. Fitri
1: kayak gitu. Nggak apa-apa, nggak masalah.
0: Diblokir.
1: Diblokir. Ya? Nggak, maksudnya bisa dibagikan ke WhatsApp Pro 1. Itu mungkin nanti nomornya ini kan bisa jadi panduan kita ya buat kita mungkin misalnya berkonsultasi gitu dengan pihak-pihak yang paham dengan cybercrime gitu ya, yang kejahatan siber gitu. Bisa ditelusuri gitu, walaupun ya. Tapi Fitri uangnya belum tentu balik ya.
0: Nggak mungkin balik.
1: Nggak mungkin balik ya.
0: Nggak mungkin balik lagi.
2: Nggak dibalikin lagi kayaknya tuh, nggak ditransfer barangnya lagi.
0: Nggak, tidak pernah terjadi yang
1: tidak pernah terjadi. Ya bisa mungkin kita melaporkan supaya tidak ada lagi korban yang berjatuhan ke pasien Fitri gitu.
0: Jadi Fitri ambil hikmah dan pelajarannya ya.
1: Jangan kasih uang secara cuma-cuma kepada orang yang
0: tidak dikenal.
1: Belum dikenal. Karena sama yang enggak ya, sama yang dikenal pun mungkin lama baliknya.
0: Kalau sama yang dikenal aja mungkin harus ditelusuri.
1: Nah, iya, betul enggak gitu.
0: Orang yang kita kenal itu ya.
1: Karena takutnya juga pakai nomor baru palsu ya.
2: Iya. Mama, ini satu lagi kan?
1: Apalagi ya, ada satu lagi ya.
0: Tiga lagi boleh juga.
2: Ada satu lagi. Dulu ada orang yang disusah sama Fitri.
1: Ada apa? Orang
0: minta
1: apa?
0: Pulsa.
1: Minta pulsa.
2: Pulsa.
1: Oh, oke. Okay.
0: Mama minta pulsa.
2: Ada orang minta pulsa sama Fitri. Terus ini dia bilang perlu katanya ini ya telepon mamanya ini gitu. Ya Fitri isiin lah sampai 50.000 itu Fitri isiin.
1: Oke.
2: Okay. Dia bilang tapi orang ponternya tuh bilang katanya dek udah masuk nih ya pulsanya udah ada transaksinya gitu transaksinya udah masuk. Tapi orang itu bilang nggak masuk gitu. Dia berarti yang mana yang bohong itu bang? Apa dia yang bohong atau apa orangnya yang bohong?
0: Tuh, apakah gitu. Orang yang ditolong Fitri ini berbohong?
1: Jeng-jeng-jeng.
0: Atau memang dari konternya ini tidak masuk ya?
1: Jeng-jeng-jeng.
0: Ya ini biasa kalau udah keluar notifikasi, ini sudah berhasil deh Fitri.
1: Iya.
2: Fitri transaksinya berhasil ya dek katanya
1: gitu. Oke, berarti dari konter itu udah nunjukin notifikasi udah oke okay, ya? Okay, katanya.
2: Tapi itunya pasti bohong ya, yang Fitri tolong itu mungkin.
0: Jadi yang Fitri tolong ini orang yang dikenal?
2: Ya kenal juga pak.
1: Waduh, waduh. Kirain kenal.
0: Fitri memang. Enggak. Ini ya sosial sekali orangnya ya.
1: Sosial sekali. Jiwa sosialnya tinggi ya.
0: Jiwa sosialnya tinggi ini ya. NKRI sekali ya.
2: Makanya kan aku pun pernah juga sering juga.
0: Oh pernah juga.
2: Bersedekah ke masjid ada juga masuk injangan itu pernah. Itu apa?
1: Oke, mungkin baik. Fitri boleh dikirimkan juga berarti ya. Berarti yang pertama nomor abang minta uang, satu lagi mama minta pulsa.
0: Mama minta pulsa.
1: Mungkin dikirimkan Fitri nomornya. Jadi kan kita bisa laporkan, mungkin ya kita bantu ya ke mitra kita, mungkin di Polda Aceh bisa membantu. Jadi nomor itu bisa ditelusuri ya. Jadi
0: jangan-jangan memang nomor sekali pakai gitu ya.
1: Iya, takutnya juga gitu seperti itu ya, nomor sekali pakai gitu. Tapi kita akan coba tetap ini terus ini supaya tidak terjadi korban yang lain lah selain Fitri gitu.
0: Jadi itu saja Fitri.
1: Ada satu lagi?
0: Enggak bisa kirim-kirim salam Fitri. Ini bukan request Fitri.
1: Enggak bisa kirim salam. Oke, itu aja Fitri ya.
2: Oke, okay, thank you ya Bang Mat.
0: Terima kasih dan terima kasih Fitri.
1: Iya, terima kasih banyak.
2: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh ya. Aduh Fitri kok baik sekali Fitri memberikan uang secara cuma-cuma kepada orang yang tidak dikenal.
0: Jiwa sosialnya tinggi sekali ya. Iya. Ini nanti dikirim barcode sama teman saya ini. Minta bantuan juga pulsa.
1: Iya, betul-betul ya. Minta barcode ya.
0: Iya, karena orang enggak dikenal aja dibantu gitu ya. Mama minta pulsa, nomor tidak dikenal, dikirim ya. Terus ada yang bilang ada keluarganya yang sakit, dikirim uang. Waduh, ini jiwa sosial luar biasa tinggi ya.
1: Iya, takutnya ini ada yang, saya pertama dibilang mama saya sakit gitu kan. Ini Fitri, tiba-tiba dia nanti ngechat Fitri lagi, mama saya meninggal, minta uang lagi gitu.
0: Ini Fitri, saya belum makan loh hari ini. Jadi saya harus minta di ini di delivery juga ini.
1: Iya kan Fitri, Fitri masalah kemarin cerita kan kerja di kafe ya. Iya. Bisa nih delivery makanan ke sini buat.
0: Bukan masalah kerja di mana ini ya. Karena Fitri ini jiwa
1: sosial. Jiwa sosialnya tinggi.
0: Iya bercanda ya. Jadi buat para pendengar yang mungkin ada keluhan seperti Fitri mungkin ya.
1: Iya betul.
0: Bisa di laporkan di sini biar kita laporkan kembali ya.
1: Iya kita laporkan. Kita coba berkontrak dengan mitra ya yang paham dengan kejahatan siber ya, mana tahu dengan adanya nomor yang dikirim Fitri tadi itu bisa dilihat, bisa di tracking dan bisa di ini ya dimatikan ya jaringan selulernya sehingga tidak bisa mencari korban-korban yang lain selain Fitri gitu ya.
0: Tapi ini biasanya nomor sekali pakai ya, Man.
1: Iya, takutnya kan seperti itu.
0: Ada nomor-nomor provider yang sudah didaftarin ini. Ini sebenarnya berbahaya loh. Yang nomor-nomor sudah terdaftar pakai NIK atau KTP orang ya. Nah ini orang yang terdaftar KTP-nya ini bermasalah. Saya pernah ini loh di ada laporan dari BPJS Medan.
1: Oke.
0: Jadi nomor saya dipakai untuk pengguna BPJS dari Medan dan orangnya saya nggak kenal ini. Ini nama ibu ini siapa gitu ya. Sedangkan kita kan BPJS ditanggung kantor ini.
1: Iya.
0: Dari mana saya harus bertanggung jawab ini kan?
1: Iya.
0: Sedangkan kalau dibilang jadi pernah ada telepon saya angkat dari BPJS katanya nomor saya pernah dipergunakan. Nah, BPJS menggunakan nomor handphone ini kan baru berapa tahun kebelakang ya. Sedangkan nomor ini saya pakai sudah sekitar 10 tahun kan enggak mungkin. Nomor saya terpakai untuk didaftarin BPJS kok bisa gitu, kok bisa terdaftar. Ini mungkin buat pendengar juga ya, ini hati-hati nomornya dipakai oleh orang lain dengan niat tertentu, Amar.
1: Betul.
0: Udah nunggak 4 bulan, Amar. Jadi kalau saya bayar, luar biasa ini ya. Harus saya bayar. Saya nggak sesosial Dek Fitri loh.
1: Betul.
0: Yang mau bayarin tunggakan BPJS orang lain.
1: Iya. Dan ini juga jadi pembelajaran juga buat tidak memberikan uang secara cuma-cuma kepada orang yang tidak dikenal ya.
0: Satu lagi jangan sembarangan foto sambil pegang KTP ya. Ini bisa dimanfaatin.
1: Jadi apa? Pinjol ya. Iya, dan dari Fitri mungkin kita akan bacakan informasi dari Humas Diskominfo Banda Aceh. Dan ini pihak Humas Diskominfo Banda Aceh ini gencar menyukseskan persiapan Festival Kemerdekaan Pasar Aceh yang akan berlangsung mulai besok 11 Agustus sampai 17 Agustus 2026. Yeah. Dan isu yang diangkat ini adalah modernisasi pasar rakyat ke arah transaksi digital menggunakan QRIS atau yang lebih akrab mungkin kalau di telinga masyarakat itu QRIS ya. Yeah. Dan pemberian diskon belanja menyambut HUT RI. Diskon belanja ya. Kalau ada nyebut diskon ini...
0: Ini masih di tanggal 8 Agustus kemarin, Amar.
1: Okay,
0: ini informasi yang kita terima dari Damkar Banda Aceh News ya. Jadi ada terjadi kebakaran 2 unit but ikan di Gampung Lampulo, Kecamatan Kutalam, Banda Aceh.
1: Okay.
0: Ini kronologinya sekitar pukul 23 atau pukul 11 malam ya. Ini terjadi kebakarannya. Jadi pada hari Sabtu kemarin ini banyak sekali kejadian ya. Mulai dari ular piton ya.
1: Kebakaran boot di Lampulo.
0: Kebakaran boot, terus ada juga yang atap rumah masyarakat yang ini ya terbawa angin ya.
1: Iya,
0: kan lagi angin kencang kemarin ya. Ini di daerah ini ya, di daerah Kampung Labui ya kemarin, di daerah ini ya Kurung Raya ya, kalau enggak salah.
1: Mukara Kurung Raya memang Labui itu, ya.
0: Ini atap rumah warga ini terangkat oleh angin.
1: Iya, memang sempat ada angin kencang juga pada hari itu ya. Jadi memang Ini tetangga saya pun udah mulai memperkuat seng rumahnya ini karena takut diterbangkan oleh angin ya.
0: Hmm. Saya juga kemarin masuk angin ini karena angin kencang ini.
1: Masuk angin ya.
0: Kayak hologram dikerokin.
1: Iya, dan tak terasa juga ini pendengar dimanapun Anda berada. Ini kita sudah berada di penghujung ya untuk Haloyer ini pada pagi hari ini. Dan nanti di pukul 9 kita akan bergabung dalam dialog berjaringan Sukorwil Aceh dari RRI Sabang. Ada dialog dengan tema Paskibraka Sabang siapkan performa terbaik sambut HUT RRI. HUT RI, kok HUT RRI ya?
0: HUT RRI tahun depan, bulan depan ya.
1: Ini HUT RI ya, ke-81 nanti akan dipandu oleh rekan Rizka, presenter dari RRI Sabang. Dan turut menghadirkan dua orang narasumber, yang pertama M. Rifat Zayan selaku Ketua DPPI Kota Sabang, dan ada Dewi Fortuna SEAK selaku Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Kesbangpol Sabang. Ya, di pukul 9 waktu Indonesia Barat ini bisa didengarkan lewat streaming di RRI Digital ataupun di www.rri.co.id dan juga di RRI Pro 1 Banda Aceh. Anda mungkin kalau ingin bergabung bisa nanti WhatsApp ke 0851 8334 4727, ya. Jangan ke 0852 8285 4445.
0: Di live YouTube kita ya.
1: Di live YouTube ya. Juga bisa di komen ya.
0: Tapi ini enggak ada quiznya ya.
1: Nggak ada kuis memang.
0: Nggak ada kuis ya. Biasa kan 17 Agustus banyak event gitu.
1: Kuisnya itu kita tunggu kabar selanjutnya dulu ya.
0: Siapa tahu nanti di mendekati 17 Agustus kita punya event menarik ya.
1: Semoga ya.
0: Semoga saja
1: gitu ya.
0: Kuis kemerdekaan seperti itu ya.
1: Kuis kemerdekaan yang ikut duluan nanti siapa kira-kira.
0: Pasti ya.
1: Iya betul.
0: Ini sudah bisa ditebak siapa.
1: Baik, dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Amar
0: dan saya Arso.
1: Ya, pamit undur diri dari ruang dengar Anda.
0: Isa Umami.
1: Isa Umami ya. Isa Umami sedang menemani kita juga ini membantu gatekeeping ya. Iya. Sampai berjumpa kembali di program Halo RRI selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baru saja Anda ikuti Halo RRI, hadir setiap Senin dan Jumat hanya di Pro 1 RRI Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Halo RRI.

0: dahan pohon mangga kita sudah rimbun sekali sampai kena kabel listrik itu. Apa kita potong sendiri saja ya, Pak?
1: Jangan sembarangan, Bu. Dekat kabel itu ada tegangan tinggi. Salah potong, dahan kena kabel, nyawa taruhannya.
0: Terus gimana, Pak?
1: Kita lapor dulu ke PLN, biar petugas yang bantu arahkan atau amankan alirannya. Punya pohon yang mendekati jaringan listrik? Jangan tebang sendiri. Jaga jarak aman minimal 3 meter. Segera lapor melalui PLN Mobile agar petugas kami membantu dengan aman. Keselamatan Anda adalah prioritas kami. Mari bersama cegah kecelakaan listrik untuk Aceh yang lebih terang dan aman. Pesan ini disampaikan oleh PT PLN Persero, Unit Induk Distribusi Aceh.

0: Saya sudah memulai usaha restoran saya ini ya sejak lama. Ya saya bersyukur ya usaha saya ini lancar. Ini juga berkat bantuan teman-teman semua dan biasanya wisatawan-wisatawan asing juga senang banget di sini. Jadi kita semua saling dukung satu sama lain.
1: Iya, kalau yang lain mendirikan restoran Padang, khas Jawa, Manado atau masakan Madura, kalau kita membangun restoran campur-campur. Kami dari berbagai daerah, jadi semua jenis masakan ada di restoran kita. Pokoknya kita cinta deh keberagaman di Indonesia.
0: Semua akan terasa indah dan sempurna apabila ada kebersamaan di antara kita. Jadikan keberagaman itu menjadi satu kesatuan antara kita semua, agar Indonesia lebih kaya dan sempurna di mata dunia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Tim Produksi Radio Republik Indonesia.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: Hidup ini memang indah.
1: Indah apanya, amat, amat.
0: Memang indah hidup ini.
1: Wah, wah, wah, wah. Ada kelainan teman ini.
0: Oh, Johnny, dari mana kau?
1: Biasa, dari gereja. Kalau amat, dari mana?
0: Dari masjid. Eh, John, butuh kemana, butuh?
1: Ah, kayak nggak tahu aja. Ya ke pura lah.
2: Beragam suku, agama dan budaya merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hidup berdampingan dan damai memang indah.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia

0: generasi muda harapan bangsa. Marilah kita bersama-sama membantu pemerintah dalam mensukseskan program pemerataan pembangunan ke seluruh tanah air. Saudara-saudara harus bangga memiliki wawasan kebangsaan yang luas. Cinta akan tanah air, cinta budaya, dan kelestarian alamnya. Untuk itu mari tanamkan rasa semangat kebersamaan dan kesetiakawanan sosial untuk membangun bangsa dan negara tercinta ini.
1: Semangat perkataan untuk berbuat adalah karakter generasi muda harapan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.

0: Kami akan menghadirkan dialog berjaringan dengan topik Paskibraka Sabang siapkan performa terbaik sambut HUT RI ke-81 yang akan dipandu oleh Rizka. Dari studio saya ucapkan selamat mendengarkan.
1: Kita juga punya satu orang narasumber lagi, ada Kak Muhammad Arifat Zayan dari Ketua DPP PI atau Duta Pancasila Paskibraka Indonesia Kota Sabang. Assalamualaikum Kak Arifat.
2: Waalaikumsalam.
1: Iya, dan untuk pagi hari ini pendengar siaran dialog berjaringan ini juga dirilis oleh RRI Pro 1 Banda Aceh di 97,7 FM dan RRI Stasiun Produksi Singkil di 92,2 FM. Untuk Anda pendengar yang nanti ingin bertanya ya seputar topik kita Paskibraka Sabang siapkan performa terbaik sambut HUT RI ke-81. Nanti langsung saja di nomor WhatsApp 0851 8334 4727. Mungkin ini langsung saja ya untuk Kak Dewi dulu. Kita mau tanya-tanya ini. Kak Dewi sebagai Kepala Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Kesbangpol Kota Sabang, bagaimana melihat sejauh ini progres dan juga kesiapan kontingen Paskibraka Kota Sabang dalam menyambut HUT ke-81 RI?
3: Iya, baik Rizka dan kita terutama tahun ini latihan kita agak waktunya itu lebih sedikit ya, lebih dipadatkan daripada kebiasaan tahun-tahun lalu. Tetapi tidak mengurangi persiapan yang kita kita siapkan untuk adik-adik Paskibraka, Capaska sebenarnya, calon Paskibraka yang akan siap untuk menjadi Paskibraka pada pengukuhan 15 Agustus nanti.
1: Iya, untuk tahap-tahapannya itu apa saja? Untuk persiapan atau pembinaan penyambutan HUT ke-81 ini?
3: Iya, kasih khusus Paskibraka ya. Kalau Capaska itu dari kemarin itu latihan, mereka awalnya latihan tentu di bukan langsung di lapangan. Mereka latihan itu di Lanut Maimun Saleh, dan sekarang sudah dari tanggal 6 sudah langsung ke lapangan untuk lebih pendekatan dengan lapangannya sendiri.
1: Berarti langsung terjun ke lapangan Yosudarso sekarang ya?
3: Sekarang sudah di lapangan Yosudarso.
1: Biar nanti

0: seperti itu ya. Itu apa saja formasinya? Mungkin bisa dijelaskan.
1: Kayaknya masih rahasia dong. Gitu. Nanti akan ditampilkan di saat perayaan.
0: Iya, berarti untuk warga Kota Sabang ini harus lihat ya, ya karena formasinya itu rahasia ya.
1: Masih apa namanya, masih merupakan miliknya pelatih, gitu. Nanti miliknya masyarakat pada tanggal 17.
0: Iya, oh ya, untuk pelatihnya sendiri Kak Dewi atau Kak Rayan ini?
1: Ada dari Langut Maimun Saleh, ada dari Polres Sabang, dan juga ada dari DPPI. DPPI itu kan diketuai oleh Kak Rifat Zayan. Ya, mungkin nanti Kak Rifat yang akan menjelaskan bagaimana pelatihan dari DPPI sendiri.
0: Oh baik ya, mungkin ini juga pertanyaan langsung ke Kak Zayan ya. Iya, sebagai ketua DPPI ini ya, dalam mendampingi dan juga membina paskibraka, kalau Kak Zayan melihatnya sejauh ini sudah bagaimana ini?
2: Ya, mungkin izin menjawab Kak Rizka. Sejauh ini untuk diklat paskibraka itu sudah sangat menarik, sudah sangat terkoordinir semuanya. Kami juga dapat memberikan wawasan kebangsaan kepada adik-adik, terus menumbuhkan rasa cinta mereka kepada tanah air, karena itu juga tugas sebagai DPPI Kota Sabang, yaitu membantu BPIP dan Kesbangpol untuk sama-sama menanamkan nilai-nilai Pancasila kepada kehidupan sehari-hari untuk adik-adik paskibraka 2026. Nah, sejauh ini Rifat lihat rekan-rekan rekan-rekan DPPI Kota Sabang, terus bersama pelatih juga kami sama-sama koordinir adik-adik untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air kepada beliau.
0: Baik ya. Berarti ini memang paskibraka ini untuk juga salah satu pembentukan nasionalisme generasi muda ya, adik-adik kita ya. Oke, untuk latihannya itu dijadwalkan berapa kali nih? Untuk sepekan atau mungkin harus tiap hari, karena ini kan sudah mendekati 17 gitu ya.
2: Iya, untuk latihannya karena ini jadwal kita sangat dekat, kita mulai mungkin terbilang lebih telat, tapi itu bukan rintangan untuk kami sebagai pelatih, sebagai pembina untuk membimbing adik-adiknya agar berhasil di 17 Agustus HUT RI di Kota Sabang nanti. Untuk jadwal latihannya itu kita adakan setiap hari, tanpa ada putus setiap hari, tapi tanpa membebani adik-adik. Walaupun mereka lelah, kami hibur mereka agar mereka tidak mengenal lelah, letih ataupun lesu.
0: Baik ya. Kalau boleh tahu ini untuk anggota paskibraka untuk 17 ini berapa orang? Kalau performasi kan tadi masih rahasia ya. Tapi kalau untuk jumlah boleh dikasih tahu nggak Kak?
1: Iya. Biasanya paskibraka itu jumlah di Kota Sabang itu 30. Tetapi berhubung secara teknis Tangerang kita tidak memungkinkan, kita menjadi 23 orang paskibraka plus pendamping 2 orang. Jadi menggenapkan pasukan 17 dan 8. Pendamping dari TNI AU.
0: Oke, baik ya.
1: Dan satu danpam. Jadi jumlahnya 26.
0: 26 ya. Tadi juga sempat disebutkan kalau pelatihannya itu dimulai agak telat ya kita ya. Itu kira-kira agak telatnya itu seminggu, berapa minggu ke belakang atau beberapa bulan ke belakang ini mulainya?
1: Berapa minggu belakang, karena hanya 14 plus 3 hari, jadi 17 hari pelatihan tanpa jeda. Kalau biasanya kita kan latihannya lebih lama, tapi nanti minggu gitu libur. Minggu pertama itu hanya pagi saja, tapi ini full dari pagi sampai sore.
0: Iya, baik.
1: Selama 17 hari.
0: Semoga nanti bisa tampil maksimal juga ya.
1: Kami mudah-mudahan positif ya Kak Rifat ya. Positif sekali bahwa kami yakin mereka akan tampil maksimal dengan pola latihan yang ketat, tetapi tidak memaksakan adik-adik.
0: Iya, tetap bisa santai ya. Jangan sampai terlalu memaksakan, itu juga tidak baik nanti ya Kak ya. Untuk aspek-aspeknya mungkin yang menjadi perhatian utama nih Kak dalam menyiapkan performa paskibraka agar nanti tampil maksimal dalam upacara, itu apa saja yang diperhatikan?
1: Yang diperhatikan mungkin makanannya, kemudian vitaminnya, juga ada suplemen pudingnya begitu. Kemudian membuat di sela-sela latihan itu pola untuk merefreshkan. Seperti Rifat bilang tadi, kita harus punya waktu untuk bercanda dengan adik-adik sehingga dia di jadwal yang ketat itu bisa untuk relax gitu. Mm-hmm. Dan juga diharapkan memang saat isoma itu digunakan untuk istirahat sebentar, kemudian latihan kembali, dan saat pulang memang kami kontrol mereka sampai ke rumah dan istirahat.
0: Oke, ini selama latihan Kak Dewi sama Kak Rifat ini selalu datang ya berarti ya?
1: Kami tetap kontrol, walaupun kadang-kadang saya ada rapat, saya kontrol melalui Kak Rifat.
0: Iya, selain persiapan fisik itu tadi disebutkan pemberian vitamin ya, ada nggak mungkin persiapan mental para anggota paskibraka? Mungkin bisa dijawab oleh Kak Rifat dulu.
2: Ya, mungkin...

0: jadi tentara, tapi kita cuma semi militer. Nah, kita tuh ada di paskibraka itu latih mental itu seperti contohnya misalkan ada punishment, ada reward. Jikalau adik-adik ada kesalahan sedikit, nah itu kita tidak langsung menindak dengan fisik ataupun menindak langsung dengan kekerasan. Hmm. Tapi itu kita kasih punishment-punishment berupa push up, terus sedikit ada punishment beberapa lainnya agar membentuk mental adik-adik supaya tidak grogi di saat 17-an nanti.
1: Baik ya. Karena kalau dikhawatirkan kalau punishment-nya terlalu menekan mental, jadinya buyar semua nanti ya.
0: Iya, betul.
1: Malah jadi mentalnya tertekan begitu ya. Mungkin ada tambahan dari Kak Dewi?
2: Kami hanya berharap bahwa memang yang kami pikirkan itu terjadi nantinya, bahwa hasil dari latihan, dari seleksi malah ya, yang kami tempah itu menghasilkan adik-adik yang nantinya akan menjadi kebanggaan bagi Kota Sabang, karena mereka lah utusan 26 di sini plus 2 yang ada di provinsi. Mm-hmm. Itu adalah utusan dari pemilihan dari hasil seleksi yang akan membawa nama baik Kota Sabang.
1: Baik ya. Dan untuk menjalani sebagai seorang paskibraka ini kan nantinya dalam bentuk tim begitu ya. Mm-hmm. Itu apakah aspek kedisiplinan dan juga kekompakan itu juga penting ini dalam latihan selama ini?
2: Nah, itu Kak Rifat tuh.
1: Kak Rifat ya.
0: Ya, jadi untuk membentuk kekompakan itu kita di paskibraka ada nama jiwa korsa.
1: Hmm.
0: Nah, jiwa korsa itu walaupun dalam satu tim itu hanya satu orang yang salah, tapi itu kita nilai semuanya salah. Karena satu orang saja nampak pergerakan sedikit itu sudah jelek di mata penonton untuk barisannya mungkin, untuk kerapiannya. Nah, jadi kita ada latihan jiwa korsa untuk agar supaya menjaga kekompakan adik-adik dan kerapiannya mereka agar sukses di acara 17-an nanti.
1: Iya, berarti ada triknya sendiri ya.
0: Iya.
1: Ada latihan jiwa korsa tadi.
0: Iya.
1: Ya. Oke, baik. Dan kalau persiapan paskibraka tahun ini, apakah ini persiapannya ini sama seperti tahun-tahun sebelumnya ataukah ada yang berbeda nggak, Kak Rifat?
0: Mungkin dalam pandangan saya tidak ada yang berbeda, semuanya sama. Setiap tahun kita Kota Sabang untuk alur mulai dari seleksi itu sama semua, sampai semoga nanti di acara 17 Agustus 2026 ini berjalan sukses seperti tahun-tahun sebelumnya.
1: Baik ya, mungkin untuk pertanyaan selanjutnya ini untuk kolaborasi ya antara Kesbangpol dan juga DPPI ya. Kolaborasi apa saja ini, atau bagaimana kolaborasi antara DPPI dan juga Kesbangpol Kota Sabang dalam pembinaan paskibraka Kota Sabang ini sendiri?
2: Iya, saya jawab ya. Kalau kolaborasi, kalau DPPI dengan Kesbangpol itu memang hal yang sangat mengikat. Karena DPPI itu berada di bawah bidang Kesatuan Bangsa dan Ideologi Kota Sabang. Nah, kalau untuk membentuk paskibraka ada kolaborasi. Setiap tahunnya itu dari 2023 itu melalui 7 tahapan. Di 7 tahapan itu ada 23 tim seleksi yang menilai. Maka di situ kolaborasi kami, tetapi tidak bisa memaksakan kehendak. Artinya yang diseleksi oleh tim Samapta dengan yang diseleksi oleh tim PBB itu orang yang berbeda. Jadi 7 tahapan itu orang-orang yang berbeda menseleksi adik-adik, dan itu menggabungkan keempat tadi. Ada TNI, Polri, ada DPPI, ada Kesbangpol, dan ada Dispora. Jadi makanya saya sering kali menyampaikan tidak bisa memaksakan kelulusan adik-adik. Itu ditentukan oleh kemampuan mereka sendiri. Mungkin saya, mungkin ada duduk di penilaian kepribadian. Taruhlah saya mungkin punya anak atau ponakan yang bisa saya bantu untuk meluluskan. Tetapi di yang lain kan ada ada orang lain begitu. 23 orang loh, kayak mana kita bisa menekan 23 orang untuk meluluskan satu nama misalnya, itu gak bisa. Makanya saya katakan ini memang kolaborasi yang paling indah, baik, dan akan menghasilkan yang terbaik juga begitu.
1: Baik, untuk perekrutan anggota Paskibraka ini bagaimana awalnya, Kak Dewi?
2: Mereka mengikuti tes administrasi, mendaftar melalui aplikasi sendiri. Kemudian ketika berkas-berkasnya kami coba bantu, ada yang kurang, kami sampaikan. Kalau yang mau melengkapi berkas, maka mereka akan menyampaikan berkas secara fiktif. Artinya berkasnya dibawa ke Kesbangpol dan kami periksa kembali, kami cocokkan dengan yang didaftar di
1: online.
2: Kemudian masuk ke tahapan seleksi, yang online lulus nanti masuk ke tahapan seleksi TWK dan TIU. TWK dan TIU itu menjawab soal di HP masing-masing. Dan setelah ditutup aplikasi itu gak bisa dibantu karena pergerakan nampak, terbaca pergerakan, memang sulit sekali. Jadi ketika dia selesai menjawab, kami hanya mengarahkan di depan, dia tutup aplikasi. Satu menit, setengah menit bahkan setelah dia tutup aplikasinya, langsung pengumuman, selamat Anda lulus, skor Anda sekian. Mohon maaf Anda tidak lulus, skor Anda 50 misalnya. Nah itu kan gak bisa bantuan sama sekali. Kemudian masuk ke tahapan seleksi kesehatan, itu ada tim dinkes dan dokter. Dan ada dispora. Kemudian masuk ke seleksi PBB. PBB ada TNI AL, ada Polri, ada dispora. Kemudian masuk ke Samapta. Di sana ada DPPI, TNI AD, kemudian Polri, masuk ke seleksi kepribadian yang terakhir. Itu ada Kesbangpol, ada Dispora, DPPI, ada dari dosen ya, satu ya, dosen ya.
1: Ya, berarti memang banyak sekali tahapannya ya.
2: Banyak sekali, Rizka. Dan memang sangat ketat memang.
1: Jadi untuk adik-adik ini yang mungkin mau mendaftar harus persiapan dulu ya, fisik, mental, akademik juga ya.
2: Iya, betul sekali.
1: Iya. Mungkin untuk adik-adik yang mau daftar ini bisa daftar kemana nih Kak?
2: Tahun depan ya, tahun ini nggak bisa lagi.
1: Setahun sekali berarti ya?
2: Iya, setahun sekali dan hanya anak kelas 1 SMA.
1: Oh, kelas 1 SMA.
2: Iya. Daftarnya nanti dibuka pengumuman di Kesbangpol. Kemudian itu melalui BPIP ya, Kesbangpol. Kemudian kami akan biasanya tetap menginfokan ke sekolah-sekolah. Nanti adik-adik akan tahu. Biasanya kami turun juga ke sekolah.
1: Iya. Gitu. Apa ada diinfokan ke Instagramnya atau media sosialnya Kak?
2: DPPI ada ya Kak Divan?
0: Iya, dari DPPI ada Instagramnya. Mungkin kami sering update status di IG DPPI Kota Sabang.
1: DPPI Kota Sabang.
2: Iya, Kak Rizka harus buka, menarik.
1: Iya, nanti kita cek ya. Ada info apa aja di DPPI Kota Sabang ya Instagramnya. Iya. Oke, baik. Tadi berarti DPPI ini di bawah Kesbangpol ya,
2: iya,
1: begitu
2: betul,
1: ya. Dari Kak Rifat sendiri ya, ini bagaimana dukungan yang diberikan oleh Kesbangpol selama ini? Apakah sudah cukup ya, sudah memadai, itu bagaimana?
0: Ya, kami dari DPPI bukan hanya satu kegiatan yang sudah berjalan sama Kesbangpol, tapi udah banyak sekali kegiatan. Dan itu menurut kami, pandangan kami dari DPPI udah sangat terbantu dan sangat kali mensupport kegiatan kami. Mulai dari kegiatan awalnya dibentuk DPPI, awalnya kami pelantikan, sampai tahap ini kami udah berjalan sekitar satu tahun. Itu dari DPPI sangat mensupport semua kegiatan dari DPPI.
1: Baik ya, berarti sudah cukup memadai ya,
2: iya.
1: Dan bisa untuk lebih ditingkatkan mungkin ya,
2: iya,
1: untuk
2: selama ini. Karena kami juga mensupport DPPI bukan hanya untuk pelatihan Paskibraka, tetapi juga sosial kemasyarakatan. Contohnya saat terjadi musibah kemarin di Aceh, DPPI
1: hmm.
2: di Biren ya, Kak Rifat, ya?
1: Di Biren. Iya, berarti nggak cuma latihan baris-baris ya, bukan. Atau apa namanya, ranah pramuka saja seperti
2: bukan.
1: Itu ya.
2: Kami membentuk pribadi, DPPI yang kami bentuk ini tahun Kak Rifat ini adalah yang pertama. Dan Kak Rifat langsung terpilih sebagai ketua. Itu seleksinya bukan mudah. Seleksinya dari kami sampai ke pusat, ke Jakarta.
1: Iya.
2: Nah, proses seleksi DPPI itu tidak mudah. Kemudian mereka terbentuk menjadi sebuah struktur organisasi, dan kami coba membentuk pribadi yang mampu nantinya mereka membentuk adik-adik lagi. Karena kan kami harap 2025 generasi emas akan siap untuk mengemban tugas yang berat di
0: 2045
1: ya.
2: Itu bilang 2025.
1: Tadi saya juga mikir ya 2000 berapa.
2: Iya. 2045 akan terbentuk generasi emas, dan mereka lah pelopor untuk membentuk itu. Kami pembina. Jadi nanti mereka lah pemimpin yang akan membentuk generasi itu.
1: Iya.
2: Pikir begitu.
1: Baik ya. Dan pendengar, Anda masih mendengarkan ya dialog Paskibraka Sabang, siapkan performa terbaik sambut HUT RI ke-81. Dan untuk Anda yang mau berkomentar atau melayangkan pertanyaan, boleh langsung di 0851 8334 4727. Dan juga dialog ini dirilis oleh RRI Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM dan RRI Stasiun Produksi Singkil di 92,2 FM. Kita mungkin lanjut lagi ya Kak Dewi dan juga Kak Arifat mengenai tantangan ini yang dihadapi selama proses persiapan Paskibraka ini sendiri. Mungkin boleh dari Kak Dewi dulu mungkin.
2: Tantangan bagi Paskibraka
1: selama ini
2: Itu Kak Rifat kayaknya.
1: Dari Kes Bampol sendiri mungkin ada selama ini, selama membina apa namanya Paskibraka,
2: dari seleksi ada. Dari seleksi. Kalau dari seleksi hanya mereka saat seleksi saja, tapi setelah mereka jadi purna pun mereka harus akrab dan ikut dalam berbagai kegiatan bersama kami. Karena seperti Kak Rifat sampaikan tadi, mereka nantinya ada tahapan seleksi menjadi PDP dan DPPI begitu ya. Jadi nggak berhenti sampai bertugas 17 Agustus saja. Jadi menurut kami tantangannya itu paling ya ada anak yang manja begitu ya, ada anak yang suka keras. Nah, itu yang kami bentuk menjadi dia yang melunak. Kerasnya itu nggak bisa kita buang sepenuhnya, tetapi bisa menjadi positif begitu. Dan itu bagi kami hal yang menarik dan menjadikan mereka nantinya bisa dekat dengan kita dan bisa menjadi contoh bagi yang lain begitu. Tantangan yang paling berat adalah ketika saat seleksi banyak pihak yang meminta, ada ponakan yang diminta luluskan begitu ya, ada anak dan sebagainya. Itu lumrah menurut saya, manusiawi. Mungkin kita pun sebagai manusia, saya sebagai orang tua mungkin juga pengen anaknya lulus gitu. Tetapi setelah kami sampaikan prosesnya, ada orang tua yang paham. Tapi kadang-kadang ada orang tua yang memaksakan harus lulus gitu ya. Nah, itu yang agak-agak mungkin kendala bagi kami. Tetapi sampai saat ini orang-orang tua yang ada di Sabang itu saya rasa adalah orang tua yang baik dan paham apa yang kami sampaikan begitu.
1: Ya, berarti terkait dengan proses seleksi ya, tantangan betul. Dari Kes Bangpol sendiri ya. Kalau untuk Kak Rifat ini apa saja? Sepertinya banyak ini ya tantangannya. Karena langsung di lapangannya ya Kak Rifat ya.
0: Iya, betul. Nah, untuk tantangan tersendiri kami di lapangan itu awal mulai latihan itu mungkin kita harus menyatukan dulu pola pikir adik-adik agar dapat kompakannya, dapat jiwa korsanya. Contohnya mungkin ada yang dari SMA 1, ada dari MAN, ada dari SMK mungkin. Nah, itu kita harus menyeragami dulu nih untuk gerakannya, pola pikirnya, tujuannya. Dan setelah itu kita juga, mereka kan masih belum kenal satu sama lain. Nah, itu harus kita bentuk dulu untuk jiwa korsanya. Nah, itu bukan terbilang mudah, karena itu susah kali untuk menggabungkan pola pikir adik-adik. Mm-hmm. Begitu juga dengan pengalaman Rifat, mungkin waktu Rifat di nasional dulu. Nah, itu juga kami dari berbagai suku, budaya, ras. Nah, itu harus diseragamin dulu sama pelatih-pelatih kami. Nah, itu mulai dari bahasa kami berbeda, harus diseragamin dulu bahasa, memakai bahasa Indonesia yang pokok, dan lain sebagainya. Nah, itu untuk kami di lapangan, tantangan terberat kami itulah salah satunya untuk menyeragami pola pikir adik-adik. Karena paskibraka itu bukan hanya baris berbaris, tapi banyak lainnya hal-hal positif yang kita dapat di paskibraka.
1: Ya, berarti ini lebih kompleks lagi tantangannya, karena bukan satu dua orang, ada berapa tadi? 23
2: plus 3 kan dari TNI.
1: Iya, ada banyak ya, berarti ya. Dan kalau misalnya untuk Ibu Dewi mungkin di bagian administrasi ya, bagian apa pendaftarannya kalau sudah ditolak nggak datang lagi. Tapi ini kan kita melatih ya, berarti datang tiap hari harus kita latih dengan orang yang berbeda-beda seperti itu ya.
2: Itu tantangan pelatih itu. Tetap apalagi semangat. Kak Rifat, kami harapkan memang menjadi yang terkuat di situ, karena Kak Rifat ini kan paskibraka nasional. Jadi tahun 2022 kiriman dari Kota Sabang ke provinsi, terus lewat di provinsi ke nasional. Jadi perwakilan Sabang untuk nasional Kak Rifat. Dari Aceh ya Kak Rifat.
1: Iya, berarti sangat membanggakan ya bagi Kota Sabang. Baik, mungkin ini di penghujung kita ya. Mungkin sudah di pukul 9 lebih 54 menit ya. Mungkin untuk terakhirnya bisa disampaikan harapan ini, harapan utama Kesbang Pol Sabang ya terhadap performa para paskibraka tahun ini, khususnya dalam membawa semangat nasionalisme di wilayah terdepan Indonesia.
2: Iya, harapan kami dari Kesbang Pol, dari pemerintah Kota Sabang khususnya Kesbang Pol adalah, walaupun ini latihan yang harinya itu tidak sama seperti beberapa tahun yang lalu, kami berharap bahwa tahun ini tetap mendapatkan pasukan yang kuat, yang kompak, dan dapat bertugas dengan sangat-sangat baik pada 17 Agustus 2026 ini.
1: Iya, baik. Mungkin dari Kak Rifat boleh disampaikan apa harapan untuk para anggota paskibraka dan juga untuk penonton kita nanti, masyarakat Kota Sabang ini.
0: Ya, mungkin pertama-tama untuk adik-adik paskibraka Kota Sabang tahun 2026, saya mengucapkan selamat kepada adik-adik karena kalian dipercaya untuk dapat mengemban tugas yang sangat mulia, mengibarkan dan menurunkan bendera Sang Merah Putih dan membawa nama baik Kota Sabang. Nah, semoga ini menjadi ranah atau sarana tempat adik-adik untuk belajar menjadi karakter pemuda yang berkarakter Pancasila, menumbuhkan rasa cinta kepada tanah air, kedisiplinan dan kekompakan sama teman-teman yang lain. Dan pesan saya kepada adik-adik, harapan saya untuk adik-adik, ini bukan akhir dari cerita mereka, tapi ini baru awal dari perjalanan mereka. Semoga nanti kedepannya adik-adik bisa menjadi teladan kepada teman-teman di sekolah ataupun bahkan di lingkungan masyarakat. Dan semoga adik-adik, kami berharap kalian sukses untuk mengibarkan dan menurunkan Sang Merah Putih di Kota Sabang, agar masyarakat Sabang menontonnya menjadi inspirasi untuk penonton sendiri.
1: Baik ya, dan semoga juga ini karena sudah menjalani pembinaan ya dan juga pelatihan, semoga nanti acaranya sukses ya, mengibarkan dengan maksimal ya sangkaka merah putih ya nanti di peringatan 17 Agustus. Dan untuk masyarakat Kota Sabang ini juga bisa menjadi inspirasi ya, dan juga membawa semangat atau jiwa nasionalisme kita ya, begitu. Dan pendengar, itu dia dialog ya, paskibraka Sabang siapkan performa terbaik sambut HUT RI ke-81. Terima kasih ini untuk kedua narasumber, ada Kak Dewi Fortuna SEAK, Kepala Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Kesbang Pol Kota Sabang, dan Kak Muhammad Arifat Zayan, Ketua DPPI Kota Sabang. Dan pendengar, kita ketemu ya di dialog-dialog selanjutnya. Dan untuk hari ini kami cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.

2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar dimanapun Anda berada, senang jumpa kita kembali di kesempatan pagi menjelang siang hari ini, edisi Senin 10 Agustus 2026. Saya Rifki Badral hadir kembali temani aktivitas Anda hingga tuntas nanti ke pukul 15 waktu Indonesia Barat. Ya pendengar, di kesempatan pagi menjelang siang ini juga di edisi Senin ya, kami ajak Anda untuk kita ikuti dialog perempuan dan anak. Di edisi hari ini kita mengangkat tema Merdeka Berkarakter, menguatkan nasionalisme remaja di tengah arus globalisasi dan juga era digital. Ya pendengar, dalam suasana menyambut hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia, semangat nasionalisme perlu terus ditanamkan ya, tentunya kepada generasi muda agar mampu menghadapi tantangan zaman tanpa kehilangan jati diri sebagai bangsa Indonesia. Nah, di tengah derasnya arus globalisasi dan pesatnya perkembangan teknologi digital nih pendengar, remaja dihadapkan pada banyak ya dan juga berbagai peluang sekaligus tantangan nih, mulai dari pengaruh budaya asing, penyebaran informasi yang tidak terkendali, hingga ancaman paham intoleransi dan juga radikalisme di ruang digital. Nah, melalui tema Merdeka Berkarakter, menguatkan nasionalisme remaja di tengah arus globalisasi dan era digital, ya, di hari Puan hari ini mengajak masyarakat untuk memahami pentingnya peran keluarga, sekolah, lingkungan, dan seluruh elemen bangsa dalam membentuk generasi yang berkarakter, cinta tanah air, bijak bermedia digital, serta mampu menjadi agen perubahan yang menjaga persatuan dan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Baik, untuk membahas lebih dalam topik ini, pendengar, telah hadir bersama kita dua narasumber di studio. Yang pertama kita sapa terlebih dahulu Ibu Maria Ulfa, FC MSI PhD, Konselor Puspaga. Assalamualaikum Bu Maria Ulfa. Bu Ulfa.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, kali ini gak boleh salah panggil lagi ya. Biasa Bu Maria ya. Iya. Oke, Bu Ulfa sehat kabarnya?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah, cerah juga hari ini Bu.
1: Cerah, ya? Di luar cerah, kayaknya ya? Di dalam juga cerah nih.
0: Semoga deh. Oke, yang kedua kita sapa juga ada Bapak AKBP Guntoro Wisnu Cahjono, SPDMH, PLH Kasat Gaswil Aceh Densus 88. Assalamualaikum Pak Guntoro.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, kabarnya sehat Pak?
2: Alhamdulillah sehat Mas Rifki.
0: Alhamdulillah ya, walau beberapa hari belakang suasana cuaca juga berubah-ubah nih Pak ya.
2: Betul.
0: Baik, di kesempatan hari ini kita membahas tema seperti yang sudah kita sebutkan tadi, Merdeka Berkarakter, menguatkan nasionalisme remaja di tengah arus globalisasi dan era digital. Saya pertama ke Bu Ulfa terlebih dahulu deh.
1: Oke.
0: Baik, Bu Ulfa, ini menjelang peringatan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang mungkin terhitung 7 hari lagi ya dari hari ini ya. Nah, ini mungkin bisa dijelaskan dulu nih, bagaimana Ibu memaknai tema Merdeka Berkarakter bagi remaja Indonesia saat ini?
1: Merdeka berkarakter ya. Kalau dari aspek psikologi itu kan karakter itu kan sebuah pribadi yang kokoh gitu ya. Jadi kalau kita berbicara remaja yang berkarakter, berarti dia punya identitas, punya brand sendiri gitu, nggak ngikut-ngikut orang. Itu yang disebut remaja berkarakter. Nah, jadi memaknainya ya gimana kita ajak ya para remaja ya. Anak-anak juga kayaknya perlu deh, nggak harus remaja, karena anak-anak ini biasa kan nyontohin gitu kan. Yeah. Jadi bagaimana kita ngajak sama-sama menjadi pribadi yang punya karakter, punya jati diri yang kokoh gitu. Jadi gak ngikut-ngikut orang gitu. Kadang kan sekarang FOMO-FOMO-an. Okay. Remaja sekarang
0: lagi
1: tuh
0: tren gitu ya?
1: Iya, tren satu ngikut. Belum tentu yang diikuti itu baik. Nah itu tidak berkarakter. Jadi kalau berkarakter tuh dia punya pribadi yang tangguh, kokoh, tidak gampang terpengaruh dengan isu-isu yang kurang baik gitu.
0: Oke, baik. Kalau kita lihat di era saat ini juga di tengah derasnya arus globalisasi dan media digital nih Bu Ulfa ya. Tantangan apa nih yang paling sering dihadapi remaja dalam membangun karakter dan jati diri mereka ini?
1: Tantangannya tuh biasa kalau kami di Puspaga itu sering dapetin remaja saat ini nih, dia kebingungan jati diri. Dia bingung sih mau gimana gitu, karena dia gak ngedapetin contoh figur ya yang seharusnya kalau perempuan itu seperti apa sih. Okay. Kalau dia remaja laki-laki seperti apa, jadi kehilangan figur gitu. Jadi perempuan, anak perempuan, figur seorang perempuan yang menjaga marwahnya dia gak dapet. Dia bingung, di rumah beda, terus di sekolah, di lingkungan pula. Nah, itu tantangannya. Jadi kebingungan sosok. Nah, memang kalau kita tarik benang merahnya, pasti ujung-ujungnya kan keluarga ya.
0: Okay.
1: Iya, ujung-ujung. Jadi tantangan yang terbesar adalah remaja saat ini mereka sedang kebingungan identitas. Makanya kasus LGBT banyak banget ya kan, Pak, sekarang di mana-mana.
0: Yeah.
1: Nah, itu dia kebingungan identitas gue laki-laki apa gue perempuan ya, gitu. Okay. Itu tantangan yang terbesar saat ini.
0: Baik, kalau menurut Bu Ulfa sendiri ini apa yang menjadi aspeknya nih, Bu? Apakah memang karena seringnya mengkonsumsi kata konten yang mungkin tidak sesuai dengan umurnya, atau memang karena sekarang lagi eranya media digital ya,
1: yeah,
0: dan mereka bisa mengkonsumsi itu sesering mungkin, seperti apa nih, Bu?
1: Ya tentu yang pertama sih saya pikir itu pola asuh ya, pola asuh yang membiarkan. Oh, sekarang isu-isu kalau dibentak, dimarahin, kena kekerasan verbal, itu juga menjadi salah satu faktor utama kenapa orang tua nggak berani bersikap tegas. Okay. Sehingganya, karena kalau kita nih, kalau kita zaman dulu nih, mungkin zamannya Pak Guntoro juga, yeah, kita kalau mau masuk kamar orang tua pasti ketuk pintu.
0: Betul, betul.
1: Dan kita mau masuk ke kamar anak juga memberikan contoh ya, Pak ya.
0: Yeah.
1: Kita ketuk, permisi boleh bunda ngobrol, atau kita punya waktu kapan ngobrol, dan kita punya kesempatan ngobrol yang cukup banyak.
0: Okay.
1: Tapi media sosial kan gak pakai acara ketuk dulu, tok tok tok, yeah, gak kan.
0: Okay.
1: Dia bebas terbuka, dan itu mudah diakses sama siapapun.
0: Okay.
1: Nah, kalau ketokan itu, pintu itu tidak difilter dari keluarga, dari orang tua, dia bebas masuk aja, dan bebas, ya bebas aja dengan apapun media-media yang saat ini gitu.
0: Okay.
1: Nah, hadirnya remaja yang kehilangan identitas, itulah yang akhirnya gampang banget.
0: Mm-hmm.
1: Yang udah masuk ke pintunya itu, ada model sekarang, dia ngikut. Karena kehilangan identitas kan.
0: Okay.
1: Kehilangan brandingnya, dia gak punya branding diri gitu.
0: Okay, baik. Dan ini sebenarnya menjadi PR juga masih, Bu ya?
1: PR banget.
0: Okay.
1: Semua pihak,
0: siap. Mm-mm. Dan tentunya ini juga mungkin ada remaja-remaja mendengarkan juga bisa menjadi ibrah ya, pelajaran juga ini ya tentunya.
1: Iya,
0: ya,
1: kayaknya penting deh kalau kita ngobrol bareng remaja.
0: Mm-mm.
1: Kadang ngobrol itu penting, bukan memerintah ya.
0: Okay.
1: Apalagi remaja laki-laki. Ini pas banget nih pasangannya saya perempuan dan laki-laki.
0: Okay.
1: Coba deh, kalau laki-laki tuh gak mau diperintahkan, Pak.
0: Seringnya
1: ya. Benar
2: ya? Seperti itu.
1: Iya, memang karena fitrahnya.
0: Okay.
1: Allah memang memberikan fitrah kepada seorang laki-laki itu keras kepala.
0: Okay.
1: Karena memang fitrahnya dia akan jadi pemimpin.
0: Okay.
1: Kalau dia enggak keras kepala, mencela-mencela dong pimpinannya.
0: Okay.
1: Nah, itulah karakter laki-laki. Anak laki-laki memang terbentuk akan menjadi seorang pemimpin.
0: Okay.
1: Makanya dibentuk dari usia dan anak-anak.
0: Okay.
1: Dia punya figur ayah yang penuh ketegasan bagaimana menentukan pilihan, tapi dia punya figur ibu yang penuh dengan kelembutan dan kasih sayang.
0: Baik.
1: Begitu. Jadi nah, itu penting banget kalau kita ngobrol bareng remaja kan.
0: Baik.
1: Nanti mungkin sesi berikutnya kan.
0: Siap. Jadi diri dia pun bisa terbentuk begitu ya.
1: Iya, jadi kita tahu apa yang mereka rasakan. Ternyata mereka bingung nih. Jadi aku tuh enggak pernah dapat gimana jadi laki-laki dari ayahku misalnya.
0: Okay.
1: Kayak gitu-gitu deh.
0: Oke. Okay. Baik, kita juga pengen tahu nih dari Pak Guntoro. Pak Guntoro, ini bagaimana melihat hubungan antara nasionalisme remaja dengan upaya menjaga persatuan dan keamanan bangsa di era digital saat ini, Pak Guntoro?
2: Ya, terima kasih Mas Rifki atas pertanyaannya. Mungkin bisa saya jawab sebagai praktisi ya.
0: Ya.
2: Kami bukan dari akademisi seperti Ibu Ulfa.
0: Okay.
2: Tapi kami lebih kepada praktisi.
0: Okay.
2: Pengalaman yang sudah kami laksanakan selama 20 tahun, Pak. Saya
0: okay.
2: di Densus ini, Pak.
0: Okay.
2: Jadi menurut kami, hubungan antara penguatan nasionalisme remaja dengan upaya menjaga persatuan dan keamanan bangsa di era digital itu, ini sangat penting. Sangat penting, seperti nasionalisme itu ibarat sistem pertahanan.
0: Okay.
2: Ya, itu mental bagi anak-anak kita di era digital ini. Ruang tanpa batas membuat ideologi transnasional masuk dengan sangat bebas. Ya kan?
0: Mm-mm.
2: Kalau remaja kita tidak punya akar wawasan kebangsaan yang kuat, mereka akan sangat mudah terseret.
0: Okay.
2: Ya kan? Ke dalam ruang media sosial yang berisi ujaran kebencian.
0: Nah, oke. Okay.
2: Itu dan anti perbedaan.
0: Oke, ini sering dialami oleh remaja kita sekarang nih, Pak Guntur, atau seperti apa nih melihatnya?
2: Ya, saya sangat setuju tadi dengan Bu Ulfa. Ini karena kita kurangnya figur.
0: Oke.
2: Jadi anak-anak ini yang sekarang kita tanganin ini lebih kepada bukan pahlawan nasional yang menjadi figur mereka ataupun Nabi Muhammad yang biasanya disampaikan oleh di pondok-pondok itu kan.
0: Ya.
2: Tapi mereka lebih kepada figur orang yang melakukan tindakan kekerasan.
0: Okay.
2: Jadi sudah bergeser juga ini idolanya nih.
0: Oke.
2: Okay. Gitu. Karena anak-anak sekarang ini Gen Z ini Bu Ulfa ini terlalu cerdas. Kadang-kadang pertanyaan agama itu membandingkannya tidak sebanding dengan apa yang sesuai gitu. Misalkan Nabi Muhammad dengan Michael Jackson.
0: Oke. Okay.
2: Kan beda sekali.
0: Tapi
2: itu terjadi untuk generasi sekarang.
1: Benar.
2: Selalu membedakan dan itu tidak bisa dijawab oleh kita sebagai orang tua ataupun guru.
0: Oke,
2: okay, itu permasalahannya.
0: Baik, ini berarti ranahnya ke mindset mereka juga nih ya?
2: Iya.
0: Oke. Okay.
2: Tadi saya setuju kurangnya figur ataupun bergeser dengan idola mereka saat ini dan kita tidak mampu untuk menghadirkan figur itu sebagai orang tua maupun di sekolah.
0: Oke. Okay. Mengapa ini generasi muda ini Pak Guntoro menjadi kelompok yang rentan ini Pak terpapar paham radikalisme, intoleransi mungkin seperti tadi atau juga propaganda melalui media digital nih Pak?
2: Iya. Itu kalau menurut kami ada dua faktor, Mak. Mas Rifki. Ya. Satu secara psikologis dan dari sisi teknologi. Karena secara psikologis nih anak-anak ini kan masih dalam pencarian jati diri.
0: Ya.
2: Ya. Mereka sedang mencari figur yang menurut anak-anak ini cocok dan sesuai. Ya. Nah, ini dimanfaatkan oleh kelompok-kelompok kekerasan yang mengadopsi kekerasan itu masuk ke ruang itu.
0: Okay.
2: Dia memberikan satu cerita seolah-olah dia menjadi apa orang yang bisa diajak curhat.
0: Yeah.
2: Ya kan karena selama ini anak-anak ini curhatnya dengan HP. Nah dimasukinlah oleh kelompok-kelompok ini melihat celah itu untuk bisa menggait anak-anak ini ke dalam kelompok. Mereka yang mengusung kekerasan.
0: Oke.
2: Itu.
0: Baik. Ini masih berpotensi terjadi nih Pak untuk era saat ini. Seperti apa Pak melihatnya nih Pak?
2: Gimana Mas?
0: Masih berpotensikah terjadi untuk kondisi-kondisi seperti itu Pak?
2: Ini masih kalau menurut pendapat kami ataupun survei kami ini makin bertambah.
0: Makin bertambah.
2: Saat ini di Aceh sudah ada 11 anak yang terpapar dan kami tangani baru 7.
0: Oh, oke.
2: Dan itu masih bertambah terus. Karena hasil patroli cyber kami itu sudah 130 sekian anak di seluruh Indonesia termasuk di Aceh.
0: Oke.
2: Ada 11 anak.
0: Terpapar kekerasan gitu ya Pak ya?
2: Iya melalui medsos.
0: Waduh baik. Dan ini menjadi perhatian sebenarnya. Sebenarnya untuk anak-anak yang mungkin baru berselancar begitu ya Pak di media-media sosial. Mungkin juga mereka perlu tahu apa saja mungkin ciri-ciri konten atau informasi di media sosial yang patut diwaspadai karena ini mungkin bisa mengarah kepada penyebaran konten-konten paham radikal atau intoleransi atau kekerasan seperti tadi Pak.
2: Iya, ini terima kasih Mas Rifki. Ini sangat penting bagi remaja dan orang tua untuk peka terhadap tanda bahaya di media sosial. Beberapa ciri konten yang harus dijauhi antara lain konten gore. Gore itu kekerasan sadistis.
0: Okay.
2: Itu yang ditampilkan di medsos itu membagikan video-video kekerasan ekstrim yang dibingkai sebagai sesuatu yang keren.
0: Oh, oke.
2: Okay. Jadi kekerasan itu dibingkai
0: keren gitu ya.
2: Jadi keren. Nah, itu yang jadi idola anak-anak sekarang.
0: Gitu. Baik.
2: Kemudian glorifikasi pelaku teror. Itu tadi saya katakan idola anak-anak itu kepada pelaku-pelaku teror. Contohnya Brandon Tarrant. Yang ada di Selandia Baru itu menjadi idola anak-anak padahal dia melakukan kekerasan menembaki muslim yang sedang sholat Jumat.
0: Okay.
2: Nah, itu glorifikasi pelaku teror. Kemudian ajakan menutup diri. Ya, ini anak-anak ini yang di ruang medsos ini digiring untuk ke apa yang lebih private. Diajak dan menyuruh mereka merahasiakan ini kepada orang tua, teman, dan lingkungannya.
0: Oke.
2: Itu. Terus yang ketiga, memanipulasi empati. Ya, menggunakan isu-isu kemanusiaan untuk memancing dendam, menyalahkan negara, kemudian membenarkan tindakan kekerasan sebagai bentuk balas dendam.
0: Oke.
2: Seperti itu, Mas.
0: Baik. Jadi ini hal sebenarnya yang mungkin bagi anak-anak masih belum disadari begitu ya Pak ya, tapi mereka langsung mengkonsumsinya begitu ya.
2: Ya karena itu tadi mencari jati diri itu apa di sisi yang rentan sekali anak-anak ini.
0: Hmm.
2: Akhirnya mereka dimasukin itu dengan algoritma medsos, tiap hari dikonsumsi akhirnya menjadikan itu suatu kebenaran.
0: Iya. Oke.
2: Okay. Gitu Mas.
0: Baik, ini masih menjadi perhatian penting ya. Maksudnya pengen tahu juga nih pendapatnya Bu Ulfa, ini kan juga kalau kita lihat sesuai dengan tema kita nih kepada pencarian jati diri, apalagi kita rasa cinta tanah air. Kalau tadi mungkin Pak Guntoro juga sebut anak-anak kita ini atau generasi saat ini banyak mengidolakan dari sosok dari luar begitu ya. Nah sebenarnya seperti apa nih Bu pengaruh media sosial ini terhadap generasi muda yang mungkin ada konten yang mengikis rasa cinta tanah air mereka begitu, serta kepedulian kepada lingkungannya jadi berkurang. Seperti apa nih Bu melihatnya?
1: Dampak medsos maksudnya?
0: Ya.
1: Dampak konten-konten itu ya?
0: Betul, bagi jati diri mereka gitu.
1: Ya tadi udah kayaknya udah mulai mengkerucut ya kita ngobrolnya. Ini kita sepakat ya sama-sama Pak Guntoro, ternyata terkait pola pengasuhan orang tua ya, bagaimana orang tua harus lebih concern dengan anak-anak kita sehingga ketika mereka mencari who I am, siapa saya, mereka jelas mau kemana. Nah sebenarnya media sosial ini kan nggak bisa kita gimana ya, Rasulullah juga bilang kan, didiklah anakmu sesuai zamannya. Zaman sekarang tuh zaman pakai handphone yang kalau kita lihat di jalanan, dia kerjaannya cuma jualan korang atau jualan jambu di pinggir jalan, anak-anak itu bisa ngisi pulsa loh.
0: Betul.
1: Karena gampang banget. Ya kan. Nah jadi memang kehidupan sekarang tuh kehidupan medsos, kita nggak bisa menutup akses semua. Nanti malah kacau tuh, anak-anak malah pengen cari tahu sendiri gitu.
0: Okay.
1: Tapi kita berteman sama anak-anak, berteman sama media sosial. Nah bagaimana ternyata menggunakan media sosial ini bisa menemukan malah jati diri, bukan menghancurkan. Nah itu tadi, bareng-bareng, gak hanya satu dari tim Densus atau sekolah, tapi yang paling penting semua pihak ya, semua lembaga. Nah bisa saja nanti sekolahnya membuat tugas tentang sejarah Aceh terus diposting di media sosial.
0: Okay.
1: Dari satu sekolah, satu kelas ada 40, taruhlah 30 deh. 30 ada postingan di masing-masing akunnya dan itu harus di like oleh semua orang tua, yang muncul lebih banyak kan itu.
0: Iya, jadi algoritmanya
1: itu.
0: Ini ya.
1: Iya. Nah, kenapa guru-guru juga harus melek sekarang?
0: Iya.
1: Kalau anaknya bisa, gurunya harus lebih bisa.
0: Harus lebih jago.
1: Orang tua gitu juga.
0: Oke.
1: Orang tua harus lebih jago. Ketika anak-anak main di akun-akunnya disembunyikan, kenapa kita enggak mabar bareng aja?
0: Oke.
1: Yuk mabar yuk. Oke, ayo mabar. 1 jam. Oke, 1 jam. Setelahnya kita kembali ke masing-masing. Makanya tadi yang kemerdekaan berkarakter punya ketangguhan ya. Karakter itu juga dibangun dari disiplin kan. Disiplin tuh bukan kayak Bapak Guntoro yang harus hadir tepat waktu, siap ini dan itu. Disiplin banyak hal. Okay. Disiplin belajar, disiplin penggunaan gadget, disiplin ngobrol, punya waktu ngobrol dengan anak. Ya kan, disiplin punya waktu ngobrol walaupun 5 menit.
0: Okay.
1: Kadang gini, sekarang tuh karena zaman semua serba mudah, ibu-ibu yang bekerja seperti saya misalnya, aduh ada kegiatan nih, oke deh, kamu dijemput pakai Gojek aja ya.
0: Okay.
1: Padahal dengan waktu kita ngejemput, walaupun di sepeda motor, itu kita punya waktu ngobrol. Ngobrol, jadi disiplin gimana pun bukan hanya disiplin sekolah datang tepat waktu, tapi disiplin bagaimana dalam pola pengasuhan.
0: Okay.
1: Nah jadi media sosial itu dipakai untuk menemukan jati diri.
0: Okay.
1: Bukan pencarian jati diri.
0: Baik.
1: Jadi kuat dia di situ gitu. Nah beberapa lembaga kayak dinas terkait ya, dinas pendidikan, sekolah-sekolah, gunakanlah itu untuk hal-hal yang baik.
0: Okay.
1: Nah, saya pernah ada kasus anak itu mau bunuh diri loh Pak, karena sering dibully. Ternyata dia curhatnya yang kayak Bapak medsos. Bilang di medsos, di medsos. Nah, sering akhirnya solusi yang ditawarkan adalah percobaan bunuh diri tadi kan.
0: Waduh.
1: Dia nggak cerita ke ibunya, ibunya nggak tahu. Kenapa? Iya, karena masing-masing punya kesibukan.
0: Oke.
1: Nah, jadi kita nggak bisa juga nyalahin medsos karena memang udah dari zaman dulu tuh di Al-Qur'an udah dibilang, di hadis udah dibilang akan ada zaman katanya gitu.
0: Oke.
1: Nah, kita harus bersiap untuk itu.
0: Baik.
1: Jadi memang tantangan terbesar kita sebagai ibu, sebagai ayah, sebagai orang tua ya, walaupun kita bekerja kan kita orang tua dari anak-anak seluruh Aceh. Jadi enggak ada salahnya kita tegur ketika ada satu kelompok anak muda di komplek jamnya udah maghrib tapi mereka masih mabar.
0: Oke.
1: Itu anak kita loh.
0: Iya.
1: Bukan anaknya si tetangga loh.
0: Iya.
1: Kadang kalau zaman dulu tuh anak-anak kan diurus bersama tuh satu kampung.
0: Iya.
1: Iya kan Pak ya?
0: Iya,
1: ingat
0: iya.
1: Ya Bapak waktu kita dulu, kamu kenapa belum pulang?
0: Iya, betul.
1: Ditegur sama tetangga.
0: Betul.
2: Karena bagian dari anak kita.
1: Karena bagian dari anak kita. Nah, kearifan lokal ini harus dimunculkan kembali oleh kita semua. Karena mendidik anak itu kewajiban kita semua.
0: Baik, dan ini menjadi benteng juga ya daripada orang tua yang juga bisa mencari informasi tadi.
1: Benar.
0: Saling menjaga sesama ya.
1: Iya.
0: Saya ternyata kalau udah maghrib biasa dulu diparuh gitu Bu. Semua tetangga. Pulang-pulang maghrib
1: iya.
0: Semua ya.
1: Pulang-pulang. Okay. Nah, kalau sekarang masa bodoh bukan anak gue. Kan gak boleh gitu.
0: Oke. Okay. Baik, kita juga undang pendengar nih Bu Ulfa dan juga Pak Guntoro. Mungkin ada yang ingin bertanya lebih dalam terkait tema kita ya. Bisa di line telepon 0651-44336 ya. Atau via WhatsApp juga boleh di 0852-8285-4445. Baik, Pak Guntoro dan juga Bu Ulfa, kita masih perdalam topik kita di kesempatan saat ini, namun sebelumnya kita jeda sejenak ya. Kita ikuti beberapa pariwara berikut. Pendengar tetaplah bersama kami.
3: Saudara-saudara generasi muda harapan bangsa, marilah kita bersama-sama membantu pemerintah dalam mensukseskan program pemerataan pembangunan ke seluruh tanah air. Saudara-saudara harus bangga memiliki wawasan kebangsaan yang luas, cinta akan tanah air, cinta budaya dan kelestarian alamnya. Untuk itu mari tanamkan rasa semangat kebersamaan dan kesetiakawanan sosial untuk membangun bangsa dan negara tercinta ini.
4: Semangat perkataan untuk berbuat adalah karakter generasi muda harapan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Tim Radio Republik Indonesia.
5: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.
6: Indonesia itu apa sih?
7: Indonesia keren, semua ada di sini.
8: Indonesia itu pemandangannya bagus-bagus.
9: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
10: Cuma Indonesia yang masyarakatnya masih guyup, suka tolong-menolong, gotong royong.
11: Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku.
12: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
13: Aku bangga menjadi anak Indonesia.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

0: Belikan pi buku ini, Pak.
1: Buku apa itu, Nak?
0: Buku tentang dunia. Bagus kayaknya, Pak.
1: Tunggu ya.
2: Hah? Buku apa lagi? Bulan lalu beli buku juga. Barusan minggu kemarin juga beli buku. Masa ini hari mau beli buku lagi? Habis mitom belanjaku ke Siano, Pak.
0: Buku kan jendela dunia, Mak.
2: Halah, itu saja jendela rumahnya kita masih ada yang lobang. Kok pergi lagi urus jendela dunia?
1: Kasihkan mi uangmu itu, Mak. Penting itu gemar membaca. Makin banyak dia tahu, makin cerdas juga. Kau tidak mau karena menjadi presiden?
2: Kesian, tapi sudah banyak mi itu buku di rumah. Lama-lama kita tidur mi dengan buku.
0: Kan bisa dijadikan perpustakaan pribadi, Mak. Atau saya bagikan sama anak-anak lain yang membutuhkan.
2: Heboh, pintar jago bicara, di. Kayak menteri mi saja. Mana mi itu buku palet? Mari kita pergi bayar.
3: Gelorakan budaya gemar membaca sejak dini. Apabila kita ingin menjadi bangsa yang maju.
2: Opa, bagaimana minum belanja aku, kasihan.
1: Kok sabar-sabar minum dulu.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Tim Radio Republik Indonesia.
4: Anda masih mengikuti Dialog Perempuan dan Anak. Tonton juga tayangan ini di YouTube channel RRI Banda Aceh Official.
5: Baik, terima kasih pendengar. Anda masih bersama kami di Dialog PPA untuk edisi hari ini. Masih membahas tema Merdeka Berkarakter Menguatkan Nasionalisme Remaja di Tengah Arus Globalisasi dan Era Digital. Masih bersama dua narasumber kita, Ibu Maria Ulfa FC, MC, PhD, Konselor Puspaga, dan juga Bapak AKBP Guntoro Wisnu Cahjono, SPDMH, PLH, Kasat Gaswil, Aceh Densus 88. Untuk Anda yang ingin bertanya lebih dalam, bisa kembali kami undang di 0651-44336 ya. Atau via WhatsApp juga boleh di 0852-8285-4445. Baik, saya coba kembali ke Pak Guntoro. Pak Guntoro, saya terbersit dari ciri-ciri konten tadi nih, Pak ya. Nah, jadi kalau memang si anak punya akses ke sana, gitu ya, ke arah-arah itu, apa langkah yang bisa dilakukan remaja nih agar bisa memfilter atau bisa menjadi pengguna media digital yang cerdas, kritis, dan tidak mudah terprovokasi oleh informasi-informasi yang atau paham radikal begitu, Pak?
6: Iya, terima kasih Mas Ripsi. Kuncinya adalah jangan pernah mengkonsumsi konten itu dengan emosi. Ya, kalau melihat sesuatu yang memancing amarah, stop dulu. Saring sebelum sharing.
5: Oke.
6: Okay. Ya, artinya kita harus bijak memberikan arahan kepada anak. Mm-hmm. Tuh kadang-kadang kalau sudah main game tuh emosi.
5: Oh, ini sering nih, Pak.
6: Iya kan?
5: Iya.
6: Padahal
5: kalah biasa.
6: Iya, padahal dari situlah mulai dinilai sama kelompok-kelompok yang menyebarkan konten kekerasan untuk menarik anak itu masuk ke dalam kelompoknya.
5: Oh, gitu.
6: Jadi dia memfilter anak ini emosinya tinggi seperti apa, nanti dia masuk untuk mengajak. Gitu. Okay. Selain itu juga remaja itu harus proaktif. Ya, melindungi diri jika menemukan akun atau teman mabar di game atau di grup mulai membagikan konten sadis dan mengajak pada kekerasan. Terus berani speak up.
5: Yeah.
6: Berani laporkan kepada orang tua ataupun guru. Itu. Itu cara memprotektif anak biar tidak terpapar konten-konten kekerasan.
5: Okay.
6: Itu Mas Rifki.
5: Baik. Nah, problematikanya nih Pak Guntoro, seperti yang mungkin tadi juga sempat kita di awal gitu ya. Bahwasanya nih kalau anak-anak yang dengan kesendiriannya begitu ya, Pak ya, dan mungkin kurang terkendali oleh pengawasan orang tua, mungkin di dalam kamarnya, dan ini yang tidak terlihat. Nah, seperti apa sebenarnya yang harus menjadi benteng si remaja ini sendiri agar dia memang benar-benar mengetahui ini konten tidak benar, ataupun memang dia bisa meredam konten-konten yang memang masuk ke algoritmanya agar tidak ia sebarkan. Apa yang harus dilakukan nih, Pak?
6: Sebenarnya ini tidak bisa dilakukan oleh anak itu sendiri. Karena tadi itu pertama dia sedang mencari jati diri. Terus kemudian main handphone itu harus tetap ada pengawasan dari orang tua. Ya, orang tua seperti Ibu Ulfa bilang itu harus juga mampu untuk menerima ataupun edukasi-edukasi dari luar terkait dengan penggunaan HP.
5: Okay.
6: Tapi kadang-kadang kan orang tua ini kan lupa.
5: Iya.
6: Dia merasa nyaman kalau anaknya ada di dalam kamar seharian tidak main keluar. Yeah. Karena dipikirnya orang tua kan dulu kan kalau main di luar takut pergaulan bebas, narkoba segala macam. Dia lebih tenang lihat anaknya di dalam kamar dengan HP. Ternyata itu bukan solusi.
5: Okay.
6: Nah, itu peran orang tua untuk bisa lebih mengingatkan. Nah, ya kan? Terus orang tua juga harus terbuka di lingkungan yang menjadi masalah problematika remaja sekarang ini seperti apa. Ya. Okay, padahal dengan kita juga memberikan Bu Ulfa, jadi kita Densus itu tidak hanya bekerja sama dengan stakeholder terkait dalam edukasi maupun literasi.
5: Yeah.
6: Tapi kita juga tembus sampai ke RT RW. Bahkan PKK pun kita sentuh. Okay. Untuk memberikan edukasi ini, menyampaikan pesan ini supaya orang tua itu mampu untuk memberikan wawasan kepada anaknya.
5: Okay.
6: Gitu. Anaknya gimana mampu untuk menyaring kalau tidak diberitahukan oleh orang tua?
5: Iya.
6: Iya kan? Itu kuncinya Mas Rifki.
5: Okay, baik. Seperti yang tadi mungkin dari kasus-kasus yang mungkin Pak Guntoro dan tim tangani juga ya. Yeah. Dan kondisi yang memang saat ini masih ada anak-anak yang melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik, kekerasan dan lainnya. Ini sebenarnya untuk penanganannya sendiri seperti apa nih Pak untuk mereka ini?
6: Penanganannya bagi anak-anak ini yang sudah terjaring oleh patroli cyber kami, itu kita bekerja sama dengan DP3A Bu, PPA Polres, kemudian Dinsos, bagi anak yang sudah terlalu dalam terpaparnya ke dalam kelompok-kelompok kekerasan ini. Tapi kalau yang baru hanya sebagai silent rider ataupun hanya cuma masuk ke dalam grup tapi tidak aktif, itu kita penanganannya hanya orang tua kita panggil, kita buatkan statement, testimoni anak itu untuk keluar dan mau menyadari kalau itu salah, cukup di situ. Nah, tapi tetap per bulannya kita lakukan peninjauan ulang.
5: Okay. Jadi ada follow up begitu ya?
6: Tapi kalau yang sudah terlalu dalam, ya terpaksa kita ini Mas Rifki, kita asingkan dulu. Asingkan artinya kita seperti kasus Padel yang di SMA 72. Sudah bisa membuat bom sendiri Bu. Meledakkan itu penanganannya lalu beda. Sebenarnya polisi itu, Densus itu tidak melihat apa yang dilakukan anak itu, tapi lebih jauh ke belakang Bu. Faktor-faktor apa sih yang menyebabkan anak itu melakukan itu? Ternyata kasusnya apa? Bullying.
5: Karena ada
6: perundungan.
5: Iya.
6: Terus kasus dia korban LGBT, ya kan, kekerasan seksual seperti itu.
5: Okay.
6: Jadi bukan aksinya yang kita tanganin, tapi lebih kepada penyebab. Penyebab anak itu sampai berbuat seperti itu yang harus kita tangani. Makanya kita berkolaborasi dengan stakeholder terkait seperti PPA, DP3A, psikologi, Dinsos dan lain-lain.
5: Okay, baik. Dan ini penting sekali juga ya, karena kolaborasi ini memang menjadi poin penting juga ya. Tidak bisa sendiri-sendiri begitu Pak ya, harus bersama. Okay, saya coba kembali ke Bu Ulfa. Nah, sepengalaman Bu Ulfa nih sebagai konselor Puspaga ya, apakah memang daripada remaja-remaja kita atau generasi-generasi muda kita saat ini ada perubahan perilaku remaja nih Bu yang perlu menjadi perhatian bersama terkait dengan penggunaan teknologi digital? Apakah memang ada kegiatan alternatif kepada mereka yang mungkin bisa mengalihkan mereka daripada kecanduan bermain gadget dan lain-lain?
7: Ya benar ya, banyak sekali kasus itu. Biasanya secara umum rata-rata karena orang tuanya udah nyerahin ke sekolah, terus di rumah capek belajar, dikasih kesempatan untuk main. Kalau saya sih lebih menyarankan, kalau secara psikologis tuh anak-anak akan pikirannya akan lebih baik, jadi hormon-hormon dopaminnya itu akan meningkat. Hormon kasih sayang ya, senang, hormon bahagia ya, senang dan bahagianya itu akan muncul dan matang sesuai tahapan usianya itu kalau diimbangi dengan aktivitas luar rumah seperti melakukan olahraga. Olahraga itu penting, jadi wajiblah. Kalau saya sih mendingan anak itu kegiatan olahraga. Sekarang kan pasca PON kemarin anak-anak tuh ada, apalagi di Aceh kalau saya melihat ada yang udah mulai udah tahu olahraga anggar, banyak alternatif olahraga yang bisa diikuti. Ada di stadion, di beberapa titik olahraga, sepatu roda dan sebagainya. Bermusik ya, bermusik itu kan bahagia ya. Jadi bagaimana mereka bisa beraktivitas di luar ruangan, salah satunya olahraga.
5: Okay.
7: Nah, terus tertarik kita baru melaksanakan Hari Anak kemarin, temanya di mana-mana perayaannya permainan tradisional.
5: Iya.
7: Nah, ya mungkin disediakanlah beberapa titik pusat permainan anak yang permainan tradisional tuh digalakkan kembali gitu.
5: Iya, okay,
7: di sekolah-sekolah kayak main batok gitu,
5: betul, main engrang.
7: Iya. Ya, itu bagus juga gitu, tantangan juga gitu. Jadi anak-anak kayak tertantang kan. Dia kan kalau kekerasan itu, apalagi anak-anak korban bullying, ya dia mau menemukan gue hebat loh.
5: Betul.
7: Tapi kalau tidak diikuti dengan sarana dan prasarana yang mendukung, bagaimana pemulihan mereka akan menjadi tidak akan menjadi pelaku. Rata-rata kan korban akan menjadi pelaku.
5: Iya.
7: Nah, itu kita fasilitasi aja gitu. Di sudut-sudut gampung mungkin di Pak Kecinya.
5: Betul, betul.
7: Perpustakaan kan? Perpustakaan kan anak-anak tuh enggak semuanya suka baca loh.
5: Betul.
7: Kita banyak ayo literasi membaca, tapi kalau enggak dicontohin, enggak ada hal yang menarik, itu enggak mau.
5: Iya,
7: gitu.
5: Apalagi di tengah era digital saat ini.
7: Benar. Mereka lebih milih baca pakai handphone, di mana? Di rumah, di kamar. Tapi kalau ada hal yang menarik, situasi luar ruangan yang menarik, itu anak-anak mau. Kenapa kemarin Hari Anak semua orang berbondong-bondong keluar ruangan? Karena ada hal yang menarik dan difasilitasi oleh pemerintah daerah. Ada permainan ini, permainan itu.
5: Betul.
7: Ya, itu akan menyenangkan anak-anak, anak-anak. Terus kompetisi-kompetisi saya pikir juga penting. Sekarang anak-anak tuh mau menunjukkan gue hebat gitu kan.
5: Mampu gitu ya.
7: Mampu. Ya gitu ya, Pak ya.
5: Iya.
7: Betul ya, kompetisi-kompetisi itu perlu dilakukan untuk membuat prestis harga diri mereka lebih baik lagi.
5: Oke.
7: Jadi kompetisi-kompetisi macam-macam deh, kompetisi fotografi.
5: Betul.
7: Coba RRI buat.
5: Oh, siap, kita akan buat.
7: Dances buat, kami buat kayak gitu kan. Berlomba-lomba orang akan berkarya. Jadi itu jadi karakternya akan tumbuh.
5: Ini mantap. Ini solusi berarti. Jadi anak-anak yang mungkin sudah sering terpapar, kalau ini diarahkan ke sana, dia bisa menipis begitu ya, Bu ya.
7: Benar. Iya. Insyaallah. Jadi masalah yang muncul selain itu tuh seringnya kesulitan belajar ya. Nah, ini pihak sekolah harus juga peduli caring gitu. Kenapa ya anaknya tuh kok ujiannya nggak benar semua, nggak bisa jawab soal dan sebagainya. Nggak sekedar kasih nilai aja, tapi sekolah juga peduli kenapa penyebabnya. Gitu. Jadi beberapa sekolah juga penting ini memperhatikan kenapa anaknya nggak kayak biasanya gitu. Kita mungkin kayak Pak Guntoro, mungkin kalau nggak ada yang kalau nggak ada kasus datang informasi, ya nggak akan tahu juga ada masalah di sekolah. Tapi kalau ada yang menginformasikan dan perlu dibantu, kayak kami Puspaga gitu. Kami Puspaga itu juga siap kok turun ke sekolah-sekolah, dan memang ada jadwal jadwalnya untuk mengedukasi para guru gitu. Oh, ternyata ini penting ditangani. Jadi preventif dulu kan. Pencegahan dulu.
5: Baik. Nah, di tema kita juga ini mungkin penting juga nih, Bu Ulfa, cara membangun karakter remaja yang percaya diri, toleran, bertanggung jawab ya, dan juga bangga menjadi generasi Indonesia yang mungkin tangguh ya, enggak seperti tadi mungkin hanya di kamar, lalu mengurung diri, menyendiri, dan karena menjadi korban bullying, merasa diri ya memang sudah tidak ada dunia lagi gitu. Seperti apa ini, Bu?
7: Caranya?
5: Ya.
7: Jadikan mereka teman kita. Di 7 tahun pertama, anak-anak itu kayak raja. Bagaimana kita menyayangi, ya kan, melayani mereka gitu. Nah, di 7 tahun kedua itu teman. Ya, teman dengan jadikan mereka teman kita itu agar mereka tuh nyaman untuk berbagi apa yang mereka dapatkan. Tidak menjadi hakim gitu ya, yang polisi kalau salah kamu dihukum.
5: Salah ya.
7: Kamu belum sholat ya? Tuh, kamu over main
5: HP-nya.
7: HP ambil.
5: Okay.
7: Oh, anak-anak makin berontak tuh di usia itu. Jadi teman aja. Kamu mau main? ajarin dong gimana, mabar yuk, main. Nah, ketika dia udah kita jadi teman, mereka trust sama kita, percaya.
5: Oke. Okay. Iya, ya,
7: kalau sudah percaya, apapun dia akan cerita, Bun. Ya Allah Bun, temen aku tahu gak Bun, tadi nonton video porno aku diajak. Pertama sih aku seneng, aku gak mau. Tapi kok tiba-tiba aku merasa nagih ya Bun. Hal-hal kecil kayak gitu dia ceritakan. Terus kamu nonton? Nonton. Ih, kok kamu bisa nonton? Gak apa. Ih, kamu nonton. Gimana sih emang? Kepo juga nih. Padahal kita tuh mau tahu biar kita bisa informasikan ke guru. Dari mana situsnya? HP siapa? Teman siapa namanya? Rumahnya di mana?
5: Oke. Jadi ada penelusuran ya.
7: Iya, jadi kan teman ketika kita sudah berteman, dia percaya sama kita. Ya kan? Dia gampang banget kan masuk.
5: Iya.
7: Dan kita pun gampang ketika ketok pintu dia langsung buka, dia langsung ayo masuk.
5: Oke.
7: Gitu
5: jadi
7: kan.
5: Ada
7: aturan-aturannya, adab-adabnya tadi yang seperti disampaikan. Karena kita yang mengajarkan adab ini penting banget. Enggak kayak orang dulu. Dulu kan beda.
5: Iya.
7: Sekarang tuh ayah bunda tuh harus mau juga nongkrong di kafe, harus mau juga.
5: Iya, langsung ikut juga ya teman-teman anak muda sekarang ya. Oke, saya coba ke Pak Guntoro dulu. Mungkin ini seiring juga nih Pak Guntoro, ini dalam momentum Hari Kemerdekaan RI juga nih Pak ya. Bagaimana ini cara menumbuhkan semangat nasionalisme dan juga membentuk karakter remaja yang relevan ya, dan serta menarik bagi Gen Z dan Gen Alpha ini, bagaimana nih Pak?
6: Ya, terima kasih. Tadi apa yang disampaikan dengan Bu Ulfa, untuk menumbuhkan generasi Gen Z ini memang gimana ya, susah-susah gampang. Karena beda sekali Bu ya, generasi kita dengan generasi sekarang tuh. Dulu kita jalan ke sekolah pun, kemana pun jalan.
5: Betul.
6: Kalau anak sekarang kan rebahan. Ya kan?
5: Yeah.
6: Gak usah orang anak lain, anak saya sendiri pun seperti itu. Sampai kita bingung. Ya kan, agak keras kita kasih tahu, karena betah sekali di kamar.
5: Iya.
6: Ya, mengerjakan tugas kuliah, makan sampai minum aja kadang-kadang di kamar, kita yang bikin sumpek itu Bu.
5: Iya, betul-betul. Ya kan?
6: Nah, bagaimana menumbuhkannya, yaitu tadi kita harus banyak berkolaborasi dengan pihak sekolah. Ya, seperti contohnya Mas Rizky kemarin di Aceh ini ada salah satu sekolah yang kita intervensi, anak muridnya terpapar kelompok kekerasan medsos itu.
5: Okay.
6: Tapi kemudian kita ajak koordinasi dengan kepala sekolahnya untuk membuat suatu kegiatan.
5: Okay, dari sekolahnya?
6: Iya, perlombaan yang sifatnya perlombaan konten-konten kreatif, tapi yang menumbuhkan kebinekaan, toleransi.
5: Betul.
6: Itu ternyata anak muridnya di sekolah itu antusias. Itu salah satu contohnya ya. Jadi kita menumbuhkan lewat sekolah, dan ternyata sekolah itu ini juga setuju juga kepala support sekolahnya. Oh ternyata gitu ya Pak ya ininya. Iya, kita buat perlombaan bareng. Nanti kita berikan sertifikat, kita undang disdik untuk memberikannya. Jadi anak itu merasa seperti Ibu bilang tadi, gue jago loh, gue bisa loh. Itu menumbuhkan cara seperti itu.
5: Baik, jadi kalau untuk anak-anak era sekarang ini sebenarnya mereka juga butuh validasi yang positif.
6: Betul.
5: Juga ya,
6: butuh pengakuan juga.
5: Iya.
6: Gitu.
5: Oke, jadi memang cukup penting kolaborasi ini ya Pak Guntoro ya.
6: Betul. Kolaborasi ini sangat penting sekali, kita tidak bisa parsial. Karena sudah banyak contoh kita tidak mampu Mas. Ya, kita tidak, pada saat kelompok teror yang pertama itu kita lakukan penegakan hukum, itu berhasil booming segala macam, tapi bergesernya waktu, situasi, ternyata penegakan hukum itu bukan solusi. Gitu. Dan pergerakan kelompok teror itu juga sudah bergeser. Gitu. Jadi kita lebih banyak pendekatan secara humanis. Kita memberikan edukasi ke tingkat paling bawah, RT, RW, kelompok sosial, stakeholder, sampai ke keluarga. Bahkan penghulu pun kita sentuh Mas. Pranikah itu perlu kita sampai edukasi kan juga.
5: Iya. Karena ini menjadi cikal bakal juga.
6: Betul,
5: ya keluarga
6: karena,
5: ya.
6: Karena tadi itu faktor-faktornya selain broken home, ekonomi sulit,
5: iya
6: kan? Terus LGBT segala macam, gitu.
5: Oke, baik. Jadi untuk saat ini, untuk kolaborasi ini masih terus digalakkan
6: tetap,
5: gitu Pak ya?
6: Tetap kita gaungkan, tetap kita gedor terus.
5: Oke, baik. Nah mungkin sebagai penutup nih, kita sudah berada di penghujung perbincangan kita juga. Mungkin dari Pak Guntoro dulu ya, ada pesan-pesan yang ingin disampaikan nih Pak Guntoro kepada remaja Indonesia, khususnya di Aceh nih, agar menjadi generasi yang cinta tanah air, bijak bermedia digital, serta mampu menjadi pelopor persatuan dan perdamaian di tanah air kita.
6: Siap, Mas Rizky, ini paling suka saya memberikan kata-kata, karena itu tadi dasarnya anak saya, anak bangsa. Anak bangsa juga bagian tanggung jawab saya.
5: Ya.
6: Jadi saya suka sekali Bu untuk menangani kasus ini, dan saya juga akan berpesan kepada anak-anak Aceh khususnya dan seluruh Indonesia pada umumnya. Pesan saya khususnya di Aceh, anak-anak atau adik-adik remaja, masa depan Indonesia emas 2045 ada di tangan kalian. Bangunlah masa depan lewat kreativitas dan inovasi, bukan lewat kebencian. Jadilah generasi yang memiliki karakter santri, santun dalam berbicara, amanah bila dipercaya, nasionalis sejati, taat beribadah, rajin belajar, dan indah berpenampilan serta berperilaku. Gunakan teknologi untuk berkarya. Luaskan pergaulan dengan komunitas yang positif. Dan ingat, perbedaan itu anugerah.
5: Yeah.
6: Yang harus kita rawat bersama demi Indonesia yang damai. Itu saja mungkin.
5: Oke, luar biasa. Terima kasih Pak Guntoro. Mungkin dari Bu Ulfa nih ada pesan-pesan yang ingin disampaikan, mungkin juga sentuhnya ke orang tua nih Bu Ulfa, ya, biar lebih aware juga ya, dan juga remaja secara umumnya nih, agar semangat kemerdekaan ini tidak hanya menjadi seremoni saja begitu di bulan Agustus ya, tapi juga diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dan bisa membentuk jati diri anak-anak generasi kita nih.
7: Oke, pertama untuk orang tua ya, yuk kita sama-sama belajar menjadi orang tua hebat dan tangguh. Karena gak pernah ada sekolahan ya, menjadi orang tua tuh gak pernah ada. Gak ada universitasnya, gak ada fakultasnya, jadi belajarnya sepanjang hidup.
5: Ya.
7: Ketika kita ada masalah, kita belajar menemukan solusinya menjadi orang tua hebat. Yuk kita sama-sama belajar. Belajar ya, belajar bisa di mana aja, bisa di radio ya, mendengarkan informasi dan di Puspaga juga ya. Untuk anak-anak kita semuanya di Aceh, yuk menjadi generasi yang percaya diri. Percaya diri itu artinya tidak melakukan pengrusakan
5: ya,
7: baik secara emosi maupun fisik ke orang lain, karena kita percaya memiliki kemampuan masing-masing yang istimewa itu tadi.
5: Oke,
7: yuk baik. Mari sama-sama kita menumbuhkan rasa percaya diri kita. Ketika kita sudah percaya diri, kita akan jadi pemuda yang berkarakter.
5: Siap, luar biasa. Terima kasih saya ucapkan kepada Ibu Maria Ulfa, FC MSc PhD, Konselor Puspaga Aceh, dan juga ya Bapak AKBP Guntoro Wisnu Jajono, SPD MH, PLH, Kasat Gaswil Aceh Desus 88, telah hadir bersama kita di Pro 1, Pak Guntoro dan juga Bu Ulfa, dan sharing banyak terkait dengan tema hari ini. Semoga ini bisa menjadi pencerahan juga ya, amin, khususnya bagi orang tua dan juga anak-anak dan generasi muda kita nih di kemudian hari ya. Baik, sekali lagi terima kasih untuk Anda yang tidak dapat ikuti dialog kita tadi. Pendengar dapat Anda tonton kembali di channel YouTube kita, RRI Banda Aceh Live. Dan sesaat lagi pada pukul 11, kami akan ajak Anda untuk kita ikuti dinamika olahraga dari Pro 3 Jakarta. Sekali lagi terima kasih Pak Guntoro atas kehadirannya, Bu Ulfa. Nanti kita sua lagi di episode-episode yang lainnya.
7: Okay.
5: Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

Arsenal takluk dari Borussia Dortmund pada laga pramusim bertajuk Emirates Cup. Pembalap Trackhouse MotoGP tim Raul Fernandez menangi balapan MotoGP Inggris 2026. Tim sepatu roda Indonesia meraih 19 medali pada Belt and Road China ASEAN Speed Roller Skating Championship 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Senin 10 Agustus 2026 bersama saya, Hana Pratiwi.

setelah Joan Gadou membobol gawang The Gunners pada menit ke-58. Arsenal hanya bisa menipiskan skor setelah Victor Gyökeres di menit 69 mengemas gol dari titik penalti pada menit ke-69. Hasil ini membuat pelatih Arsenal Mikel Arteta kecewa. So, yeah.

0: Pecinta olahraga Paris Saint-Germain PSG resmi mendatangkan bek kiri timnas Prancis Lucas Digne dari Aston Villa pada bursa transfer musim panas 2026. Digne yang tumbuh di kawasan Paris mengaku merasa terhormat dapat kembali memperkuat PSG. Dia juga mengaku terkesan dengan perkembangan klub dalam beberapa tahun terakhir.
1: Ya, pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada Presiden Luis Campos dan juga pelatih. Karena ini adalah bukti kepercayaan yang besar dan saya sangat senang bisa kembali ke Paris Saint-Germain. Saya juga terkesan dengan semuanya. Klub ini telah berubah dan mengambil dimensi yang berbeda. Dan sungguh luar biasa kembali ke sini.
0: Setelah meninggalkan PSG pada 2015, Digne sempat menjalani masa peminjaman di AS Roma sebelum bergabung dengan Barcelona. Saat memperkuat klub Katalunya tersebut, Digne dilatih Luis Enrique yang kini menjadi pelatih PSG. Digne kemudian melanjutkan karir di Inggris. Ia bergabung dengan Everton pada 2018 sebelum pindah ke Aston Villa 4 tahun kemudian. Bersama Aston Villa, Digne menjadi bagian dari skuad yang menjuarai Liga Eropa musim lalu di bawah asuhan Unai Emery.

0: Italia Como 1907 resmi memboyong bek timnas Inggris Trevoh Kalobah dari Chelsea pada bursa transfer musim panas 2026. Bek berusia 27 tahun itu menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun sehingga Kalobah bertahan di klub Serie A tersebut hingga 2031. Nilai transfer tidak diungkapkan secara resmi, namun media-media Inggris melaporkan Como membayar 30 juta euro atau sekitar 570 miliar rupiah, ditambah sejumlah bonus untuk mendapatkan Kalobah. Kalobah meninggalkan Chelsea setelah mencatatkan 47 penampilan di seluruh kompetisi pada musim lalu. Dia mencetak 3 gol dan menyumbangkan 1 asis. Kalobah merupakan produk akademi Chelsea sebelum mendapat tempat di tim utama. Ia sempat menjalani masa peminjaman di Ipswich Town, Huddersfield Town, Lorient, dan Crystal Palace. Pendengar RRI, Coco Gauff melaju ke perempat final turnamen tenis Canadian Open 2026 setelah mengalahkan Alina Kornieva dengan skor 6-3-6-1 di Sobeys Stadium dini hari tadi. Kemenangan membawa Gauff kembali ke 8 besar turnamen WTA 1000 tersebut untuk pertama kalinya sejak 2023. Petenis peringkat 4 dunia itu belum kehilangan satu set pun sepanjang penampilannya di Toronto tahun ini. Menghadapi Kornieva, Gauff mampu mengendalikan pertandingan dan hanya kehilangan 4 game sebelum mengamankan kemenangan. Usai laga, Gauff menyebut servis dan variasi permainan menjadi kunci dalam menghadapi permainan lawannya.
1: Saya rasa servis saya sangat baik kali ini. Dia pengembali servis yang hebat dan mampu mengembalikan banyak bola ke lapangan. Jadi, hari ini saya harus melakukan variasi permainan dan tidak terlalu mengandalkan kekuatan.
0: Kemenangan tersebut mengantarkan Gauff ke perempat final WTA Tour ke-7 pada musim 2026, sekaligus ke-25 di level WTA 1000. Pada babak selanjutnya, Gauff akan berhadapan dengan petenis Swiss Belinda Bencic yang melaju usai mengalahkan Alexandra Ehalan 6-4-6-0 pagi ini.

0: Pecinta MotoGP, Raul Fernandez meraih kemenangan pada MotoGP Inggris di sirkuit Silverstone tadi malam. Sementara Jorge Martin berhasil mempertahankan posisi di puncak klasemen. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Raul Fernandez as he comes through the final corner. It is Fernandez that wins the British Grand Prix. And after Lorenzo Marquez Rossi Vinales.
2: Raul Fernandez tampil dominan untuk memenangkan Grand Prix Inggris 2026 di sirkuit Silverstone tadi malam. Pembalap Trackhouse itu merebut posisi terdepan sejak tikungan pertama setelah memulai balapan dari posisi kedua. Fernandez kemudian melaju tanpa gangguan dan sempat mencatat rekor lap balapan pada putaran ketiga. Ia finish terdepan dengan keunggulan 2,5 detik atas Jorge Martin yang berada di posisi kedua. Kemenangan ini menjadi kemenangan Grand Prix kedua Fernandez, sekaligus kemenangan perdananya pada musim 2026. Hasil tersebut juga menjadikan Fernandez pemenang berbeda ke-12 dalam 12 Grand Prix Inggris terakhir di Silverstone. Usai perlombaan, pembalap asal Spanyol itu mengaku senang dapat meraih kemenangan setelah sebelumnya sempat melakukan kesalahan pada balapan sprint sehari sebelumnya.
3: For sure I'm really happy. I don't really know well what
4: saya sangat bahagia. Saya sebenarnya tidak begitu tahu apa yang saya rasakan sekarang. Menurut saya, kami menjalani akhir pekan yang sangat bagus. Memang benar, kemarin saya cukup frustrasi setelah melakukan kesalahan. Namun, bagaimanapun, itu adalah bagian dari olahraga. Terkadang, kita hanya manusia biasa dan bisa melakukan kesalahan seperti itu. Sekarang, kami kembali berada di posisi ini. Terima kasih kepada tim saya menikmatinya. Dan ya, kami menang.
2: Sementara itu, Jorge Martin finish kedua dan berhasil memperbesar keunggulannya di puncak klasemen 2026. Pembalap Aprilia Racing tersebut kini unggul 31 poin atas rekan setimnya, Marco Bezzecchi, yang finish di posisi ketiga pada balapan tadi malam. Martin sempat bertarung dengan Bezzecchi pada awal balapan, sebelum mengamankan posisi kedua. Ia kemudian mempertahankan posisinya hingga finish dan mengantarkan tiga pembalap Aprilia menguasai podium. Usai perlombaan, pembalap Spanyol itu mengaku hasil tersebut menjadi motivasi tambahan bagi timnya dalam menghadapi sisa balapan musim ini.
5: Yeah, for sure, really happy for the team, really happy for myself.
4: Saya benar-benar bahagia untuk tim dan juga untuk diri saya sendiri. Ini tentu memberi kami dorongan kepercayaan diri yang besar menuju akhir musim. Sepertinya kami sudah menemukan sedikit cara atau arah yang harus kami ambil mulai sekarang. Balapan hari ini benar-benar luar biasa. Selamat untuk Aprilia dan selamat juga kepada orang-orang yang selalu membantu saya. Mari terus maju seperti ini. Kami benar-benar sangat bahagia. Terima kasih.
5: Thank you.
2: Hasil tersebut menjadi tambahan penting bagi Jorge Martin dalam persaingan gelar juara dunia musim 2026. Dengan 10 seri tersisa, Martin kini semakin kokoh memimpin klasemen sementara dengan 240 poin, disusul Bezzecchi di tempat kedua dengan 209 poin, dan pembalap Jepang Ai Ogura di posisi ketiga dengan 203 poin. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar RRI, Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia PSSI segera melakukan evaluasi total setelah Timnas Indonesia gagal melaju ke semifinal Piala AFF 2026. Sekretaris Jenderal PSSI Yunus Nusi dalam keterangannya mengatakan, Ketua Umum PSSI selalu melakukan evaluasi. Tidak hanya saat menghadapi kegagalan, tetapi juga dalam setiap prestasi, keberhasilan maupun kemenangan Timnas seperti saat melawan Mozambik, Oman, atau saat Timnas Wanita meraih juara Piala AFF Putri di Laos. Nusi mengatakan hasil di Singapura tidak akan dibiarkan berlalu tanpa evaluasi. PSSI melakukan evaluasi secara menyeluruh sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam Piala AFF 2026. Nusi menjelaskan evaluasi dan diskusi selalu dilakukan Ketua Umum bersama Badan Tim Nasional, Komite Eksekutif Exco, dan pelatih. Yunus Nusi juga menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia atas hasil yang belum memuaskan di kompetisi itu.

Pecinta olahraga, duel klasik antara Persija Jakarta melawan Persib Bandung pada pekan kedua Super League 2026 dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta 12 September mendatang. Presiden Persija Jakarta Muhammad Prapanca mengonfirmasi telah mendapatkan izin penggunaan Stadion GBK sebagai arena untuk pertandingan klasik tersebut. Prapanca mengatakan telah berkoordinasi dengan pengelola GBK terkait izin penggunaan stadion meski pada September juga ada kemungkinan pemeliharaan stadion mengingat tim nasional Indonesia akan menggunakan stadion berkapasitas 78.000 penonton tersebut untuk laga FIFA Matchday. Kedepan, Prapanca menyebut GBK dan JIS tetap akan menjadi dua opsi stadion untuk Macan Kemayoran di Super League 2026-2027. Menatap Super League, Persija Jakarta dijadwalkan menjalani pemusatan latihan di Thailand pada 10 Agustus ini. Selain itu, Macan Kemayoran akan menjalani serangkaian uji coba sebagai bagian persiapan untuk Super League 2026 yang berlangsung mulai 26 Agustus.

sepatu roda Indonesia tampil gemilang pada ajang Belt and Road China ASEAN Speed Roller Skating Championship 2026 di Dehua County, Kota Quanzhou, Provinsi Fujian, Tiongkok. 7 hingga 9 Agustus dengan membawa pulang 19 medali. Total 19 medali oleh kontingen Indonesia dari kejuaraan internasional tersebut. 14 medali emas, 4 perak, dan 1 perunggu. Sebanyak 14 medali emas Indonesia disumbangkan sejumlah atlet dari berbagai nomor. Ataya Rizky Prasetya menjadi salah satu atlet paling menonjol setelah meraih 3 emas di nomor senior men 200 meter, 500 meter, dan 1000 meter. Dia juga menjadi bagian dari tim Rile Putra bersama Fatahilah Rajawali CP dan lalu Dava Maulana yang meraih emas.

0: Atlet panjat tebing Bali Desak Maderita Kusuma Dewi kini fokus mempersiapkan diri menuju Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Laporan Putu Nirawati.
1: Sekarang peta kekuatan lawan juga semakin sengit.
2: Atlet panjat tebing kebanggaan Bali Desak Maderita Kusuma Dewi telah kembali ke pemusatan latihan nasional Pelatnas. Ia kembali berlatih intensif setelah menyelesaikan masa liburan di tanah kelahirannya Bali. Kepada RRI, Desak Rita mengatakan kini dirinya terus menyiapkan diri untuk menghadapi kompetisi Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang. Tidak ada program khusus yang dilakukan, namun Desak mencoba memaksimalkan latihan untuk memperkecil catatan waktu memanjat serta meningkatkan kepercayaan diri.
1: Sekarang peta kekuatan lawan juga semakin sengit, waktunya semakin kecil-kecil, mulai dari Cina, Polandia, Korea, bahkan sekarang sudah Thailand sudah mulai muncul lagi dari Asia. Ya lebih lebih menginginkan kepercayaan diri setiap di kompetisi. Mungkin lebih memaksimalkan lagi di setiap proses latihan agar bisa mencapai di limit waktu yang paling kecil.
2: Doa terbaik juga terus disampaikan masyarakat Bali, termasuk Wakil Bupati Buleleng Gede Supriyatna yang juga selaku Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Kabupaten Buleleng. Gede Supriyatna berharap Desak tetap menjaga konsistensi saat tampil di Asian Games 2026 nanti.
3: Saya berharap Desak ini bisa tetap konsisten dalam berprestasi, tentunya lewat kedisiplinan, dan yang terpenting adalah bagaimana menjaga diri dengan baik.
2: Wabub Supriyatna juga berharap prestasi yang diraih Desak di kancah dunia mampu memberikan motivasi bagi adik-adik juniornya di Buleleng. Saat ini pemerintah Kabupaten Buleleng berupaya menyediakan venue panjat tebing bertaraf internasional sebagai dukungan fasilitas bagi atlet di bumi Panji Sakti agar dapat mengikuti jejak Desak Rita menjadi atlet olimpiade. Reporter RRI Denpasar, Putu Nirawati melaporkan.

0: Pecinta olahraga, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Kapolri Listio Sigit Prabowo mengapresiasi antusiasme peserta e-sports Kapolri Cup 2026 dari 34 Polda dan 304 Polres. Listio menjelaskan perkembangan e-sport tidak lagi sekedar permainan, tetapi berkembang menjadi olahraga dengan potensi prestasi di tingkat nasional maupun internasional.
1: Ini adalah hal baru yang tidak pernah saya lihat, namun ternyata penggemarnya sangat luar biasa. Saya juga melihat bahwa perkembangan dari e-sport ini begitu luar biasa. Dulu yang kita anggap ini sebagai suatu permainan, namun ternyata perlahan namun pasti ini tidak hanya berkembang menjadi suatu olahraga nasional, bahkan juga sudah beranjak kepada olahraga internasional, dan pesertanya pun ternyata sangat-sangat besar.
0: Kapolri berharap kompetisi terus dikembangkan hingga mampu melahirkan lebih banyak talenta baru. Selain menjadi atlet dan talenta e-sport, Kapolri mengajak para peserta menjadi agen perubahan dan duta keamanan, serta ketertiban yang mengajak generasi muda meninggalkan aktivitas kontraproduktif, seperti tawuran, balap liar, dan vandalisme. E-sports Kapolri Cup 2026 menghadirkan berbagai kompetisi, mulai dari Mobile Legend, Capture the Flag, Cosplay, Influencer Hunt, Trading Card Game, hingga Youth Movement. Kapolri menilai kegiatan menjadi ruang positif untuk mengembangkan kemampuan, kreativitas, sportivitas, sekaligus literasi dan kesadaran keamanan digital generasi muda.

Dengan disampaikannya informasi dari eSports Kapolri Cup 2026 tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam olahraga.

97.7 FM, Pro 1 Banda Aceh.

Terima kasih sudah pendengar Anda bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi ya. Sudah siang ini pendengar ya, di pukul 11.38 menit waktu Indonesia Barat ya. Kondisi Banda Aceh hari ini juga cukup terik dan terang ya, karena kami himpun dari situs bmkg.go.id, kondisi Banda Aceh saat ini berada di 32 derajat Celcius dengan kondisi cerah ya pendengar. Kondisi cerah ini bertahan hingga ke pukul 17 sore nanti dengan suhu sedikit turun di 30 derajat Celcius. Nah, hingga tengah malam nanti kondisi Banda Aceh dalam kondisi cerah berawan ya, dengan suhu akhir di 27 derajat Celcius dan kelembaban mencapai 77%. Ya, sesuai informasi dari BMKG, kondisi Banda Aceh saat ini cukup baik dan kondusif ya. Dan juga semoga kondisi ini dapat melancarkan Anda menjalankan beragam kegiatan mulai dari siang ini, sore hingga malam nanti ya. Ditemani juga dengan angin sepoi-sepoi di siang ini ya. Mungkin untuk Anda yang barangkali sesaat lagi akan mengambil masa break time-nya, ya semoga dapat dimanfaatkan sebaik mungkin untuk mengecas semangat Anda kembali dan menuntaskan tugas-tugas yang belum terselesaikan nanti setelah kembali lagi dari break time-nya ya. Bagi semoga segala aktivitasnya berjalan baik dan juga lancar.

0: Kamu kan Ida ya? Putrinya Bu Sari. Oh, kamu jualan ya? Di sini jualan ya?
1: Ya, kerja aja Bu.
0: Terus kuliah kamu gimana? Apa sudah selesai?
1: Belum Bu, sambil berdagang kuliah jalan terus.
0: Oh, itu artinya kamu sudah mulai belajar mandiri. Bagus itu. Teruskan ya, Ibu doakan agar kamu selalu sukses ya nak ya.
2: Berusaha memperoleh penghasilan sendiri jauh lebih baik daripada meminta pekerjaan kepada orang lain.
3: Air adalah sumber kehidupan. 70% dari planet bumi adalah air. 70% dari tubuh manusia juga berisi air. Jumlah air di bumi takkan berkurang ataupun bertambah. Tetapi pertumbuhan manusia yang membutuhkan air terus bertambah, terutama kebutuhan akan air minum. Barangkali hari ini kita dapat dengan tenang minum segelas air. Tetapi sadarkah kita akan apa yang kita lakukan sehari-hari? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mandi? Apakah Anda menggunakan air minum untuk mencuci? Seringkah Anda lupa mematikan kran atau tidak memperbaiki kran yang rusak? Jika jawaban Anda semua iya, maka Anda akan sampai pada saat di mana tidak ada lagi air di dalam gelas. Air akan lebih mahal dari emas. Maka pada tahun 2025, 2/3 populasi manusia akan stres karena kekurangan air. Gunakan air sesuai fungsinya untuk bumi yang lebih baik. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Saudara pendengar, Persiraja Banda Aceh terus mematangkan komposisi skuad untuk menghadapi Pegadaian Championship 2026-2027. Di tengah persiapan itu, tim pelatih masih memburu pemain yang sesuai dengan regulasi kompetisi, khususnya pemain usia muda yang siap memberikan kontribusi di lapangan. Pelatih kepala Persiraja, Jaya Hartono, nih pendengar, menegaskan kebutuhan pemain muda bukan semata-mata untuk memenuhi kuota yang ditetapkan dalam regulasi. Laskar Rencong ingin mendapatkan pemain yang memiliki kualitas sekaligus siap dimainkan ketika dibutuhkan. Jaya mengungkapkan Persiraja masih mencari satu pemain di posisi back tengah. Posisi pencarian dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan tim sekaligus ketentuan regulasi yang berlaku. Ya pendengar, Persiraja saat ini juga tengah menjalani program persiapan secara bertahap ya. Setelah melalui proses seleksi, tim akan fokus pada pembenahan fisik dan teknik individu sebelum memasuki tahap taktikal serta pertandingan uji coba. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya Persiraja membangun skuad yang memiliki kedalaman dan keseimbangan di setiap lini. Pemain muda yang bergabung nantinya diharapkan tidak hanya menjadi pelengkap skuad, tetapi mampu bersaing dan memberikan kontribusi ketika mendapat kesempatan bermain. Nah, peringkat Persiraja musim ini kembali berada di grup Barat Pegadaian Championship 2026-2027 bersama sejumlah klub dari Sumatera. Di antaranya PSPS Pekanbaru, PSMS Medan, Semen Padang FC, dan Sumsel United, serta beberapa klub lainnya dari Pulau Jawa.

0: 107.7 FM Pro 1 Banda Aceh.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita,

0: tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: di bawah pohon. Dingin, tidak panas. Atau kadang menanam pohon saja.
1: Oh iya, di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam
2: supaya tumbuh rambutan.
0: Oke, asyik.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Sobrengar, tanggal 10 Agustus menandai sejumlah peringatan penting di Indonesia dan berbagai negara. Pada 2026, tanggal ini jatuh pada hari Senin, hari ini dengan 4 momentum berlatar sejarah, energi, dan budaya serta kemerdekaan ya. Di Indonesia, 10 Agustus diperingati sebagai Hari Veteran Nasional untuk mengenang jasa para pejuang. Tanggal itu juga menjadi Hari Biodiesel Internasional, Dindi, dan Hari Kemerdekaan Ekuador. Nah, pendengar, Hari Veteran Nasional diperingati setiap 10 Agustus ya sebagai penghormatan kepada para veteran Indonesia. Mereka memiliki peran penting dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan serta kedaulatan bangsa. Mengutip Kementerian Pertahanan, peringatan tersebut pernah diputuskan Presiden Soekarno dan diperkuat melalui amanah tertulis pada tahun 1965. Kemudian pada 2014, tanggal 10 Agustus disahkan sebagai Hari Veteran Nasional. Selanjutnya, pendengar, hari ini juga diperingati sebagai Hari Biodiesel Internasional untuk mengenalkan biodiesel sebagai bahan bakar alternatif. Penggunaannya dapat membantu mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil. Tanggal ini juga berkaitan dengan Rudolf Diesel, penemu mesin diesel asal Jerman pada tahun 1890, yang merancang mesin yang dapat digunakan, maksud kami, yang dapat menggunakan berbagai bahan bakar ya, termasuk juga minyak nabati. Nah, pada saat bersamaan juga penggunaan batu bara dan bahan bakar fosil menimbulkan persoalan lingkungan. Dunia kemudian mencari sumber energi alternatif yang lebih berkelanjutan dan dapat diperbarui. Kini, pendengar, biodiesel kembali mendapat perhatian sebagai salah satu pilihan energi berkelanjutan. Pengembangannya menjadi bagian dari upaya mengurangi ketergantungan terhadap sumber energi fosil. Nah, selanjutnya, pendengar, tanggal 10 Agustus juga diperingati sebagai Dean Day untuk merayakan orang-orang bernama Dean. Nama tersebut memiliki sejumlah akar bahasa dan makna, termasuk lembah hingga keadilan ya. Salah satu tokoh terkenal dengan nama tersebut adalah aktor Amerika Serikat James Dean. Ia dikenal melalui Eyes of Eden, Rebel Without a Cause, dan juga Giant. Meski memiliki karir singkat, James Dean berkembang menjadi ikon budaya populer dunia. Sosoknya lekat dengan gambaran pemberontakan serta kegelisahan generasi muda. Nama Dean juga melekat pada insinyur Amerika Serikat Dean Kamen, pencipta Segway PT. Ia turut mengembangkan iBot, ya, pompa infus, dan berbagai teknologi lainnya. Nah, di hari ini juga tanggal 10 Agustus menjadi momentum penting nih, pendengar, bagi Ekuador ya, yang memiliki peringatan Hari Kemerdekaan. Peringatan tersebut merujuk First Cry of Independence di Quito pada 10 Agustus 1809. Gerakan tersebut dipimpin sejumlah tokoh termasuk Juan Pio Montúfar untuk menggulingkan pemerintahan Spanyol. Mereka kemudian membentuk pemerintahan sementara sebagai bagian dari perjuangan menuju kemerdekaan. Ya, pendengar, 4 peringatan pada 10 Agustus menunjukkan beragam makna yang hadir dalam satu tanggal. Momentum tersebut mencakup penghormatan perjuangan, energi berkelanjutan, budaya nama, hingga sejarah kemerdekaan.

0: Baik, selamat pagi dimanapun Anda berada. Kami cukup sampai di sini rangkaian lagu-lagu pilihan untuk Anda. Dan kini, sembari kita nantikan kumandang azan zuhur untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya pada pukul 12:48 waktu Indonesia Barat, kini kami hadirkan rangkaian lagu-lagu religi pilihan ke ruang dengar Anda. Dari studio kami ucapkan selamat menantikan pelaksanaan ibadah sholat zuhur untuk hari ini.
1: Pro 1 RRI Banda Aceh.

0: 101 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh.

0: selengkapnya. Anda ikuti Warta Berita Daerah Produksi Radio Republik Indonesia Banda Aceh. Inilah Warta Berita Daerah.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Arif Kibadral mengantarkan Warta Berita Daerah siang ini, siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini, Senin 10 Agustus 2026. Sari berita, pembangunan kampung nelayan Merah Putih di Kota Sabang hingga kini belum terrealisasi meski survei lapangan telah dilakukan. Informasi lainnya, pendataan sensus ekonomi 2026 di Kota Losmawe hingga kini mencapai 88,61%. Inilah Warta Berita selengkapnya. Pendengar, pembangunan kampung nelayan Merah Putih di Kota Sabang hingga kini belum terrealisasi meski survei lapangan telah dilakukan sejak Mei 2026. Nelayan berharap pembangunan dermaga dan fasilitas pendukung segera dilaksanakan. Informasi selengkapnya dilaporkan Diah Novritaria.
2: Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP Republik Indonesia menetapkan 3 kampung di Kota Sabang sebagai lokasi program Kampung Nelayan Merah Putih, yakni Kampung Jaboy, Kenekai, dan Bateso. Namun, meski survei lapangan telah dilakukan sejak Mei 2026, pembangunan fisik program tersebut hingga kini belum mulai dilaksanakan. Sebagai tahap awal, KKP bersama Dinas Kelautan Kota Sabang telah melakukan survei topografi di 3 lokasi tersebut untuk menentukan kebutuhan pembangunan. Panglima Laut Jaboy Budi Adi mengatakan, hasil survei telah mengidentifikasi sejumlah fasilitas yang sangat dibutuhkan nelayan, terutama pembangunan dermaga dan tanggul penahan ombak.
3: Jadi harapan kami nelayan, sangat-sangat kami membutuhkan pengorokan dan tanggul. Sayang sekali Pak, nelayan kami sampai saat ini kami masih numpang di dermaga Airut. Alhamdulillah juga dari Pol Airut masih mengasih izin untuk kami numpang. Cuma kan ke depannya kalau misalnya Pol Airut mengaktifkannya, otomatis kan nelayan kami harus pulang kemari. Jadi kalau udah pulang kemari Pak, itu kami nggak bisa melaut nelayan. Melautnya tergantung air pasang surut. Kalau misalnya airnya pasang, bisa kami melaut. Tapi begitu airnya surut, otomatis boat nelayan kan kandas, nggak bisa melaut.
2: Ia menjelaskan kondisi perairan di kawasan Pasir Jaboy yang dangkal menjadi kendala utama bagi nelayan. Saat air laut surut, perahu nelayan tidak dapat masuk ke dermaga sehingga sekitar 35 bot masih bergantung pada dermaga Pol Airut sebagai lokasi sandar sementara. Sekretaris Gampung Jaboy Mahmudi mengungkapkan belum adanya perkembangan pembangunan membuat nelayan masih menghadapi keterbatasan fasilitas. Ia berharap realisasi pembangunan dapat segera dilakukan mengingat dermaga dan tempat perlindungan bot menjadi kebutuhan mendesak bagi nelayan terutama saat musim angin.
4: Lebih bagusnya dipercepat karena kan untuk sekarang kita jembatannya masih memakai jembatan Airut. Kalau mereka disuruh pindah kan nggak tahu mau pindah kemana nih karena di situ dangkal. Kebetulan kita nggak ada dermaga. Dam yang sudah dibuat itu cuma dam pinggirannya aja, nggak ada dam untuk menahan ombaknya. Otomatis kan kalau nggak ada dam itu kan langsung ke dalam dia. Kalau sudah musim timur, mereka bootnya mungkin akan dinaikkan ke darat.
2: Selain pembangunan dermaga, nelayan juga berharap program tersebut mencakup pengerukan alur pelayaran dan pembangunan tanggul pemecah ombak. Fasilitas itu dinilai sangat penting.

0: 2026 yang telah dimulai sejak 15 Juni 2026. Kepala BPS Kota Lok Semawe, Sardi, kepada RRI mengatakan, hingga saat ini pencapaian pendataan di Kota Lok Semawe telah mencapai 88,61% dari total 72.547 rumah tangga yang menjadi sasaran. Menurut Sardi, berdasarkan hasil evaluasi, pelaksanaan pendataan di Kota Lok Semawe berjalan sesuai target dan menunjukkan perkembangan yang sangat baik.
1: Kita harus selesaikan di tanggal 17 Agustus, semua pelaksanaan di lapangan sudah selesai, tinggal lagi kita melakukan geroncek-geroncek yang memang belum. Karena semua usaha, semua rumah tangga, kita harus data semua.
0: Ia menjelaskan meskipun jadwal pendataan berlangsung hingga 31 Agustus 2026, BPS menargetkan seluruh kegiatan pendataan lapangan dapat diselesaikan pada 17 Agustus 2026. Setelah itu, petugas akan melakukan pengecekan ulang terhadap data yang masih memerlukan verifikasi. Sardi menambahkan, sensus ekonomi merupakan kegiatan nasional yang dilaksanakan setiap 10 tahun sekali. Pelaksanaan tahun 2026 menjadi dasar penyusunan data ekonomi nasional yang akan digunakan sebagai acuan dalam perencanaan pembangunan. Ia juga mengapresiasi masyarakat Kota Lok Semawe yang dinilai telah memberikan informasi secara jujur kepada petugas sensus. Menurutnya, kejujuran responden menjadi kunci utama dalam menghasilkan data statistik yang akurat dan berkualitas. Maimun Akbar melaporkan.
2: Sobrengar, Provinsi Aceh membuka peluang kerjasama perdagangan dan investasi dengan Malaysia melalui Aceh Business Forum ABF Aceh Malaysia 2026. Ada beberapa sektor strategis yang menjadi peluang investasi, diantaranya sektor perikanan, perdagangan, dan UMKM, serta pariwisata. Selengkapnya dilaporkan Munjir Budiana.
3: Tetapi, lebih utama ialah sebagai saudara yang ingin mengiratkan silaturahim. Kami datang untuk mengukuhkan hubungan...
4: Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, DPMPTSP Aceh, memperkuat peluang kerjasama perdagangan dan investasi dengan Malaysia melalui Aceh Business Forum ABF Aceh Malaysia tahun 2026 di Bandar Aceh pada Jumat 7 Agustus 2026. Forum tersebut menjadi wadah strategis untuk mempererat hubungan ekonomi sekaligus menjajaki berbagai peluang investasi yang dapat dikembangkan antara Aceh dan Malaysia. Sekitar 15 delegasi dari berbagai wilayah di Malaysia hadir dalam forum tersebut. Delegasi diantaranya berasal dari Kedah dan datang untuk melihat secara langsung peluang investasi yang tersedia di Provinsi Aceh. Dalam forum ini, DPMPTSP Aceh terus menghadirkan sejumlah satuan kerja perangkat Aceh, pelaku usaha, serta pelaku UMKM untuk mempresentasikan potensi yang dapat dikerjasamakan dengan pengusaha Malaysia. Kepala DPMPTSP Aceh Marwan Yusuf mengatakan ada beberapa sektor strategis yang menjadi peluang investasi, diantaranya sektor perikanan, perdagangan, UMKM, serta pariwisata. Produk perikanan dan olahan seperti kemamah turut diperkenalkan sebagai salah satu komoditas potensial untuk dikembangkan dalam kerjasama ekonomi Aceh-Malaysia.
5: Kita datang ke sini untuk menjajaki investasi yang ada di Aceh, peluang investasi apa. Sebenarnya ada beberapa di antara mereka yang belajar dengan sini, termasuk mungkin memberikan bantuan kepada korban banjir sebelumnya yang semua yang disampaikan tadi di forum tadi ya, untuk dua delegasi yang disampaikan bahwa mereka sudah tidak asing lagi ke Aceh.
4: Marwan mengatakan DPMPTSP Aceh tidak menetapkan target nominal investasi yang harus dibawa pulang oleh delegasi Malaysia dari forum tersebut. Salah satu investasi sektor pariwisata juga dinilai memiliki peluang besar untuk memperkuat hubungan Aceh dan Malaysia. Wisata religi dan kuliner menjadi salah satu potensi yang juga mendapat perhatian karena adanya ketertarikan wisatawan Malaysia untuk berkunjung ke provinsi berjuluk Tanah Rencong. Sementara itu, Ketua Delegasi Malaysia Puan Zuraini binti Kamal berharap pelaksanaan ABF Aceh Malaysia 2026 dapat meningkatkan kemitraan ekonomi sekaligus mempererat hubungan perdagangan dan investasi antara kedua wilayah.

0: Sejauh ini, DPMPTSP Aceh mencatat realisasi investasi di Aceh hingga bulan Agustus 2026 telah mencapai sekitar 3 triliun rupiah dari target pada tahun ini, yaitu 9 triliun rupiah. Marwan menyebutkan bencana alam yang terjadi di Provinsi Aceh pada November 2025 lalu menjadi salah satu kendala yang mempengaruhi iklim investasi di Aceh. Dari Bandar Aceh, reporter Munzir Budiana melaporkan.
1: Informasi terakhir pendengar, Pemko Sebelum Salam dan BPOM memperketat pengawasan produk obat-obatan dan makanan demi menjamin keamanan kesehatan masyarakat. Berikut laporan disampaikan reporter Juprianto.
2: Pemerintah Kota Sebelum Salam bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM sepakat memperketat pengawasan peredaran produk konsumsi di wilayah Kota Sebelum Salam. Langkah itu diambil sebagai bagian dari komitmen nyata untuk menjamin kelayakan, keamanan, serta keselamatan masyarakat terhadap obat, makanan, hingga produk kosmetik yang beredar di pasaran. Wali Kota Sebelum Salam, Haji Rasid Bancin, menegaskan perlindungan konsumen dan kesehatan masyarakat merupakan prioritas utama. Kolaborasi dan sinergi bersama BPOM menjadi kunci agar pengawasan obat, kosmetik, serta makanan di Kota Sebelum Salam berjalan efektif. Sinergi antara BPOM dan Pemko Sebelum Salam tersebut juga menyasar perlindungan konsumen dari ancaman produk ilegal. Melalui kerjasama tersebut, kedua pihak berkomitmen membangun jaring pengamanan yang lebih responsif dan berdampak langsung pada kualitas hidup warga di Kota Sebelum Salam. Demikian, Juprianto melaporkan.
1: Saudara, sekian warta berita daerah siang ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: murid-muridku sekalian. Sekarang, guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru!
3: Banjir kok disambut? Dicegah dong! Tidak buang sampah sembarangan, baik di sungai maupun di selokan. Jaga lingkungan sekitar kita dengan tidak menebang pohon sembarangan. Mari siaga sebelum petaka.
4: Excuse me.
5: Apa sih anak kecil?
4: Oh, maaf. Saya kira Bapak tidak bisa bahasa Indonesia.
5: Taulah.
4: Bapak bisa membaca?
5: Bisa, masa nggak bisa?
4: Itu coba dibaca.
5: Harap antri.
4: Hahaha, itu tau baca.
6: Pak, mau dong sama anak kecil.
7: Budayakan kebiasaan antri apapun alasanmu. Mulailah dari diri sendiri agar bisa menjadi contoh untuk orang lain. Tertib saat mengantri meskipun itu membutuhkan waktu yang lama agar menciptakan suasana indah, nyaman,

101 Banda Aceh 97,7 FM. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh.

0: Wah, Ibu Retno ini rajin sekali memilah-milah sampah ya. Manfaatnya apa sih, Bu?
1: Banyak, Bu. Salah satunya, kita bisa memanfaatkan sampah basah organik untuk bahan produksi pupuk kompos. Kalau botol plastik dan barang-barang plastik lainnya, bisa dijadikan bahan untuk kerajinan tangan atau barang yang bermanfaat lainnya.
0: Jadi pupuk ini dari sampah ya, Bu ya? Terus kerajinan tas juga dari sampah?
1: Betul, Bu. Selain kita turut menjaga lingkungan dan bumi dari tumpukan sampah, kan lumayan kalau sampah ini bisa menambah penghasilan keluarga.
2: Budayakan mengurangi, mendaur ulang, dan memakai ulang sampah rumah tangga.
0: Bu Retno, saya boleh nggak belajar bagaimana mengolah sampah ini?
1: Oh, silahkan, Bu.
0: Terima kasih ya, Bu. Saya ingin ikuti cara Ibu juga, ah.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
4: Mas, ini mas, baksonya mas.
5: Udah nyampe baksonya. Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
6: Mangkoknya, Sen. Tuker sih, Sen. Kenapa? Yang itu aja.
5: Emang kenapa mangkok kamu, leh?
6: Saya mau yang itu.
5: Apa bedanya mangkok saya ini?
6: Ada gambar ayamnya.
5: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
6: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
5: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
6: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
5: Ay, ngeyel bener kamu ini, leh.
7: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia.
8: RRI Pro 1 Banda Aceh 97,7 FM.

dari yang legendaris hingga yang sedang hit. Selamat datang di 100% Indonesia. Di sini pendengar adalah bintang utama. Anda bisa memilih lagu favorit dan bergabung dalam percakapan seru bersama host Pro 1. 100% Indonesia mengudara setiap hari dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di RRI Programa 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: biar Tina seberangkan.
1: Udah dari tadi macet, malah makin macet gara-gara anak itu.
2: Wah, sabar Pak, sabar. Anak itu kan berbuat baik, membantu menyeberangkan kakek itu.
3: Bersabar itu bisa bermakna memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbuat baik.
4: Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.
5: Bilang 7,7 per 1.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Persatu Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi ya. Sudah mendengar, di suasana sini ini memang cukup terik dan panas ya, berbeda dengan beberapa hari sebelumnya yang Banda Aceh sempat dilanda, atau memang hampir di sebagian Aceh ya dilanda angin cukup lumayan ya, badai mungkin di sebagian wilayah ya. Memang durasinya memang tidak lama, tapi cukup berdampak juga ya. Mungkin kalau kita lihat berita di beberapa media juga ya, termasuk di rri.co.id juga banyak yang berterbangan ya. Mungkin ada pohon tumbang, ada juga atap rumah warga yang terbawa angin. Namun di hari ini ya memang cukup kontras ya, mungkin perubahan waktunya yang cukup cepat ya. Jadi juga hari ini suasana Banda Aceh cukup cerah dan terik ya. Bahkan tadi pada pukul 12 yaitu sekitaran 32 derajat Celcius untuk kondisi Banda Aceh ya. Yang mungkin saat ini masih sekitaran ya 31-30an seperti itulah ya. Semoga tidak menyurutkan semangat Anda yang masih beraktivitas dan juga berkegiatan ya di kesempatan siang hari ini. Nah, bagi Anda yang sedang santap siang juga nih pendengar ya, barangkali atau memang sudah selesai nih, mungkin bisa di-spill juga nih ya. Hari ini atau siang ini di suasana terik dan cerah ini, menu khusus santap siangnya apa aja nih ya? Mana tahu bisa jadi rekomendasi untuk yang lainnya di esok hari barangkali ya. Di suasana terik dan cerah mungkin ada perpaduan khusus yang mungkin Anda racik ya, sesuai dengan kondisi cuaca Banda Aceh yang terik hari ini. Baik, nanti Anda bisa sharing ya pendengar pada pukul 14 waktu Indonesia Barat di 100% Indonesia. Tetaplah bersama kami.

0: biar Tina seberangkat.
1: Udah dari tadi macet, malah makin macet gara-gara anak itu.
2: Wah, sabar, Pak. Sabar. Anak itu kan berbuat baik, membantu menyeberangkan kakek itu.
3: Bersabar itu bisa bermakna memberikan kesempatan kepada orang lain untuk berbuat baik.
4: Totalnya jadi 150 ribu ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
5: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
4: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
6: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik, toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali. Ngurangin limbah plastik juga, loh.
5: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak. Silakan.
4: Kantong belanjanya, Pak.
6: Plastik aja, Mas. Lali aku.
5: Lah, Pak. Gimana sih?
7: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.

dari yang legendaris hingga yang sedang hits. Selamat datang di 100% Indonesia. Di sini pendengar adalah bintang utama. Anda bisa memilih lagu favorit dan bergabung dalam percakapan seru bersama host Pro 1. 100% Indonesia mengudara setiap hari dari pukul 13.30 sampai dengan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Hanya di RRI Programa 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.

0: Baik, terima kasih sudah mendengar Anda bersama kami di Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi ya. Di siang ini kami hadir untuk Anda di 100% Indonesia ya. Untuk Anda yang ingin gabung bisa langsung di 0651 44336, atau via WhatsApp juga boleh di 0852 8285 4445. Kita sapa yang perdana berikut ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Rizky.
0: Iya, baik, dengan Fitri ya. Di Darussalam. Oke. Apa kabar Fitri? Udah makan siang?
1: Puasa, Pak.
0: Oh, siap. Oke deh, berarti skip lah untuk kita sharing-sharing ya. Kondisinya gimana di Darussalam hari ini? Aman, lancar?
1: Aman, aman. Tadi
0: oke.
1: Pas pun ramai kali orang sholat di masjid itu, Rizky.
0: Oh, oke.
1: Okay. Atau udah cara anak-anak ospek kayak gitu kan.
0: Oh iya, masih sholat. Memang ya, orientasi ya, masih ya.
1: Ini apa lagi ospek mahasiswa?
0: Betul, mahasiswa baru ya. Oke. Okay. Baik. Semoga aman lancar juga kegiatannya ya.
1: Iya, Pak.
0: Siap, kita kasih lagu apa?

0: Ada pernah dengar awal-awalnya mungkin atau rap utamanya?
1: Ini soundtrack film dari apa tuh? Berikan Hatimu Bicara gitu kalau enggak salah di Street TV.
0: Waduh. Waduh apa ya Ijazah Cinta bukan ya? Waduh kurang dengar juga tapi pernah dengar ya cuma lupa juga judulnya ya.
1: Mengapa apa judulnya ya? Mengapa aduh ya Allah.
0: Ada mengapa-mengapanya.
1: Pokoknya mengapa-mengapa judulnya kayak gitu lah.
0: Oke deh, kita coba searching dulu ya.
1: Kalau gak ada kan digantikan aja sama ini aja, Hey Ladies aja ya Bang Rifki.
0: Boleh, sip, sip. Salamnya ke siapa aja nih?
1: Salam pertama buat Bang Rifki, baru kira makan siang.
0: Udah.
1: Oke, semangat ya Bang Rifki ya. Okay. Siang ini panjang umur berdiri sehat terus selamat ya. Di akhirat dan fitri doain dan terbaik keluarga Barifki sehat selalu ya Barifki ya.
0: Siap.
1: Tapi itu semua penyiar RI Persatuan Aceh buat Bang Mama, buat Bang Arso, Bang Limas, Bang Putra, buat Keira juga, buat semua penyiar RI Persatuan Aceh ya. Kak Endala Baru, Kak Lia Kapolada, sama Baderi sehat selalu. Buat Kasih Maria, saya selalu, mana Kasih Maria pernah masuk lagi nih ya?
0: Mungkin lagi padat kegiatan di sekolah ya barangkali ya?
1: Iya, lagi sibuk mungkin. Masuk ya. Dong Kak Jun. Itu buat Kasih Maria, buat Kak Eli di Pagait, saya selalu. Kak Juju di Sabah, sekeluarga saya selalu. Kak Ati di Indrapuri, ada pendengar baru ya. Buat Bang Rizal di Semelu, panjang umur terus dengan keluarga. Selamat berakhirat dan sehat sama keluarga Bang Rizal di sana ya. Spesial okay. Biasa buat Bang Maraja, saya selalu penyambut, rezeki dan tetap semangat dalam beraktivitas dan selamat istirahat ya buat Bang Mama.
0: Oke, baik.
1: Buat Rizky, terima kasih dan terima kasih waktunya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Fitri, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Di Darussalam, di belakangnya Fitri, kita coba sapa lagi nih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, dengan siapa di mana?
1: Dengannya Diana di Cakingon.
0: Oke, dengan Cuka Diana ya?
1: Iya.
0: Apa kabar Cuka Diana?
1: Alhamdulillah sehat, Bang Rizky, gimana kabarnya?
0: Alhamdulillah baik juga di hari ini. Cakingon, gimana suasana hari ini Kak Diana di sana?
1: Cerah.
0: Cerah ya? Oke, ada sempat turun hujan beberapa hari lalu?
1: Iya.
0: Ada turun hujan 2 hari kebelakang gitu?
1: Ada.
0: Ada juga ya. Oke deh. Moga manja ya. Sudah makan Kak Diana? Menu siang ini apa nih?
1: Baru siap makan.
0: Baru siap makan. Oke, apa ini menunya di sana nih Kak Diana?
1: Ya, sayur bening sama ikan
0: asin. Oh, mantap. Ya, ikan asin memang favorit orang Aceh juga ya. Oke deh, baik. Moga aman jaya juga ya kondisinya di sana selalu Kak Diana. Kita kasih lagu apa untuk siang ini Kak?
1: Dari Ria Rizky Fauzi, tapi tolong dipilihkan judulnya.
0: Boleh.
1: Yang enak.
0: Oke, okay. Baik. Nanti kita siapkan. Salamnya ke siapa aja nih Kak?
1: Salam yang pertama buat Bang Rizky, sehat selalu, mudah rezeki, selamat iman dunia

0: Surat.
1: Amin.
0: Dah itu buatnya Kak Lia di Kampung Lada bersama Bang Deddy juga sehat selalu mudah rezeki selamat iman ini akhirat.
1: Ya.
0: Dah itu buatnya Fitri di Darussalam, buatnya Nadia di Lambaru, buatnya Cik Abang Hitam.
1: Ya.
0: Dan semua spesial buat Cik Abang. Ya sehat selalu juga tetap semangat.
1: Baik.
0: Itu aja Bang Rizky, terima kasih.
1: Oke, baik, terima kasih. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Diana juga sudah bergabung di kesempatan siang hari ini ya. Baik pendengar, sebelum kita hadirkan lagu yang sudah di request ya, kami juga ajak Anda nih pendengar ya untuk bisa polling ya untuk tema idola pada tanggal 16 Agustus 2026 nanti. Tema yang pertama yaitu belajar dari Aceh, dari tsunami ke siapsiagaan anak masa kini. Lalu tema kedua, pangan lokal Aceh sebagai solusi gizi terjangkau. Dan tema ketiga, mengenali emosi sejak dini, bekal anak menghadapi dunia ya. Jadi Anda bisa pilih satu dari tiga opsi. Anda bisa langsung mengaksesnya di Instagram RRI Pro 1 Banda Aceh ya. Di RRI Instagram Pro 1 Banda Aceh, di sana sudah ada temanya, Anda bisa langsung komen aja untuk tema yang mungkin Anda usulkan ya untuk dihadirkan pada program Idola 16 Agustus 2026. Ada 3 tema di sana, Anda bisa langsung ketik aja apa tema 1, apa tema 2 atau tema 3 ya. Partisipasinya cukup kami nantikan ya. Nanti Anda bisa langsung meluncur aja ya ke Instagramnya Pro 1 Banda Aceh. Baik, kini kami ajak Anda untuk kita dengarkan requestnya dari Fitri tadi ya. Dari Rosa, kita hadirkan Hey Ladies.

0: Digis apa?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: RRI.co.id
3: RRI.co.id
2: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
3: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
2: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
3: RRI.co.id

0: Baik, saudara pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di 100% Indonesia. Kita langsung sapa kembali yang masuk berikut. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Kak Juju di Sabah.
0: Oh, ya baik. Apa kabar Kak Juju?
1: Alhamdulillah kabar baik.
0: Iya, di sana gimana nih kondisi hari ini Kak Juju?
1: Alhamdulillah hari ini terik mataharinya, okay. Dan cuacanya agak panas.
0: Alhamdulillah.
1: Tapi alhamdulillah okay. Juga ada angin.
0: Iya, oke. Okay. Berarti mirip-mirip juga lah ya sama yang di Banda ya.
1: Iya. Oh, tapi anginnya okay, masih aman.
0: Sepoi-sepoi ya. Oke, okay. Baik Kak Juju, gimana nih? Udah makan siang? Apa aja nih menu siang ini?
1: Kalau makan belum, saya baru bangun nih.
0: Oke, okay. Baik, berarti nanti di...
1: Kalau menunya tadi cuman saya cuman ada masak ikan tongkol di sambal lado. Mm-hmm. Kalau ikan tongkol tumis masih ada yang punya kemarin.
0: Oke, okay deh, baik. Moga hadir kita bisa temani Kak Juju juga santap siang ya.
1: Oke. Okay.
0: Oke okay deh, mau kita kasih lagu apa nih Kak Juju?
1: Oke, ini nggak dipatok ayam kan tahunnya?
0: Nggak, bebas aja sih Kak.
1: Bebas, tapi tiba-tiba saya ingin dengar lagu agak lama sedikit boleh kan?
0: Ya boleh, silakan.
1: Lagu dari Dodi Dores sama Mayang Sari, tapi saya nggak tahu judulnya.
0: Dodi Dores, featuring Mayang Sari ya?
1: Iya.
0: Oke, okay, baik, nanti kita coba searching yang ada featuring Mayang Sari ya.
1: Ya, tapi kalau nggak ada ya udah putarin aja lagu dari siapa ya? Dari Glenn boleh juga.
0: Dari
1: tapi
0: Glenn.
1: Tapi kalau bisa yang itu aja. Soalnya saya
0: oke, okay, siap. Kita siapkan ya. Oke, okay, salamnya ke siapa aja nih, Kak?
1: Salam yang jelas buatnya Bang Rizky, selamat bertugas. Mudah-mudahan sehat selalu ya, Bang.
0: Siap, makasih.
1: Mudah rezekinya juga. Amin. Dan mudah-mudahan selamat sampai ke rumah dengan selamat nanti ya.
0: Oke, okay, baik. Terima kasih.
1: Oke. Okay. Dan mudah-mudahan dompet juga masih aman ya.
0: Ah, semoga.
1: Bertahan masih, ya kok bisa.
0: Masih ya, masih ada ya, masih jauh ya.
1: Soalnya kan apalagi di tanggal 17 pasti banyak acara-acara iya, patuh perlombaan iya, pasti.
0: Betul, betul, betul.
1: Dompet juga banyak terkuras nih, apalagi kalau kita ajak keluarga ya kan.
0: Ya, di apa di setel lah pokoknya ya Kak Juju ya.
1: Ya, penting okay, kok bisa agak di anu sedikit lah. Penting harus pandai-pandai mengontrol aja.
0: Oke, okay, siap.
1: Oke, okay, habis itu saya mau nyalamin juga buatnya Kak Yana yang ada di Lambaro, buat Cik Saiful, buat Pak Idrus, buat Kak Eli, Kak Kak Nur di Pulau, Marwel juga, apa kabarnya Marwel, masuk dong.
0: Iya.
1: Jangan Kak Zu aja yang dari Sabah mewakili masuk di udara nih.
0: Iya, iya.
1: Ya, habis itu buatnya Kak Ati di info, dan buat semua-semua aja.
0: Semua-semua aja ya.
1: Oke.
0: Okay. Oke, okay, baik, itu aja Kak Juju.
1: Makasih banyak Bang.
0: Yuk, sama-sama. Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, terima kasih Kak Juju di Sabang ya. Di belakangnya Kak Juju kita sapa lagi nih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana?
2: Bisa kenalan sini dengan Kak Ati di Impur.
0: Ah, oh, baik. Apa kabar Kak Ati di Indrapuri? Sehat?
2: Alhamdulillah. Kenalan dulu dengan siapa dong?
0: Oh iya, oke, okay. Enggak masuk.
2: Rizky.
0: Iya benar.
2: Ini pendatang baru ya.
0: Oh siap, oke, okay. Salam kenal nih Kak Ati ya.
2: Baru datang.
0: Iya baru datang, ya kita sambut gitu ya kan.
2: Iya ya.
0: Oke. Okay.
2: Terima kasih sudah disambut dengan Mati Rela.
0: Siap, oke, okay. Kak Ati di Indrapuri gimana nih kondisinya hari ini? Cerah juga.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Udah makan siang Kak?
2: Salam ya.
0: Iya, udah makan siang Kak Ati.
2: Ya Allah, udah.
0: Alhamdulillah ya. Oke deh baik. Sebelum salam-salam, pengen lagu apa dulu nih Kak?
2: Sarannya satu nama Mikey ya.
0: Oke siap. Salamnya ke siapa aja nih Kak?
2: Salam-salam tuh Kak Juju di Sabang. Kak Eli di Pagarair.
0: Ya.
2: Kak Ayana ya. Kak Ayana di mana?
0: Di Lambaro.
2: Oh Kak Ayana di Lambaro.
0: Iya.
2: Pokoknya untuk semua-semuanya, Cuk Putro lagi.
0: Oke.
2: Untuk semua-semuanya aja, Bang Ki ya.
0: Semua-semua aja ya. Oke, baik. Terima kasih, Kak Ati.
2: Semoga sehat selalu ya.
0: Siap, amin. Terima kasih.
2: Assalamualaikum.
0: Baik, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih, Kak Ati juga di Indrapuri ya. Doa yang sama juga moga terpulang kembali ya. Kita coba bacakan dulu nih, satu WhatsApp juga yang sudah masuk ya. Ada Mas Roy ini. Alhamdulillah kabarnya sehat ya, alhamdulillah ya. Pengen request lagu dari Iwan Fals, katanya pesawat tempur ya. Sebentar lagi juga HUT RI nih ke-81, selamat dan merdeka ya. Salam juga untuk Rifki, Kaira, Cuputro, Nabila, Kak Yana, kebahagiaan untuk Lia, Bang Heru, selamat siang semua, jaga kesehatan aja. Spesial lagunya untuk Kaira katanya, semoga ceria hari ini dan menyenangkan. Woki, terima kasih untuknya Mas Roy juga di siang hari ini ya. Kita langsung beri lagi pendengar, hadirkan lagu-lagu yang sudah di request ya. Darinya Kak Juju tadi, mintanya dari Dedi Dores featuring Mayang Sari ya. Judulnya Jangan Pisahkan ya. Kita hadirkan ini dia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

0: Ya baik sahabat pendengar, tiba di sesi terakhir di 100% Indonesia untuk siang hari ini. Kita langsung terima saja di sesi kali ini. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Rizky.
0: Iya baik, dengan warga Lembaru kah?
1: Iya
0: benar. Apa kabar Kak Ayana?
1: Alhamdulillah kabar baik sini Rizky, gimana kabarnya? Siap.
0: Alhamdulillah baik, sehat walafiat juga.
1: Alhamdulillah, semoga kita sehat semuanya.
0: Amin. Oke, udah makan siang Kak Yana?
1: Baru siap.
0: Apanya, apa menunya nih?
1: Masih ngeduk kemarin. Kebetulan kemarin banyak dimasak, kan kasihan, jadi dipanasin aja. Hari ini off masaknya.
0: Oh, oke deh, baik.
1: Masih ada cumi-cumi ditumis kemarin tuh.
0: Wah, kan? Mantep ya.
1: Jadi kesian juga kalau dimasak lentar cumi-cumi itu enggak ada yang pegang lagi.
0: Enggak lagi. Iya juga ya. Oke deh, baik. Semoga lancar jaya juga ya Kak Yana ya.
1: Iya, benar.
0: Kita kasih lagu apa nih Kak untuk siang ini?
1: Lagu dari Dewi Yul aja.
0: Baik.
1: Ini baru kau rasa.
0: Waduh. Kini baru dia rasa.
1: Kini baru kau rasa. Dulu belum kau rasa,
0: kan? Dalam kayaknya ya.
1: Okay, penyesalan ya. Selalu datang terlambat kan gitu dia.
0: Iya deh. Oke, baik. Salamnya ke siapa aja nih Kak?
1: Salam pertama buat Rizky. Semoga sehat selalu, ya, berkah amin. Umur, berkah rezekinya.
0: Baik, amin.
1: Terus buat Kak Juju tadi. Kok Kak Juju? Mm-mm. Buat Juju di Sabang. Ya. Buat Juju di Sabang, semoga sehat juga dengan keluarganya. Terus buat Kak Isah juga, buat Fitri, buat Mas Roy, Bang Heru, buat Cuk Maria dan semua-semua ya.
0: Oke, siap.
1: Terima kasih Ricky.
0: Ya, sama-sama. Assalamualaikum. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di belakang Kak Yana kita bacakan satu WhatsApp terakhir ya dari Dr. Benny di Lamprit ini. Ya, pengen request lagu dari Faris RM, judulnya Nada Kasih. Oke deh, baik. Spesialnya untuk istri tercinta aja di Lampineng, sukses besar untuk hari ini ya. Baik, terima kasih untuknya Bang Rifki. Cuacanya panas sekali di seputaran Lamprit ya. Mungkin hampir merata juga di Banda Aceh juga ya, Dr. Benny ya. Moga lancar juga nih kegiatannya, dokter ya. Oke, baik, kita langsung hadirkan aja pendengar requestnya dari Kak Yana tadi ya bersama Dewi Yul. Ini dia.

Ya, selamat pendengar bersama Faris RM featuring Neno Warisman. Nada Kasih mengantarkan jumpa kita di penghujung Sosbesi Indonesia untuk siang ini. Saya Rifki Badral telah menemani Anda sejak pukul 10 pagi. Kini mohon pamit dari ruang dengar Anda. Insya Allah kita sua lagi di lain waktu dan juga kesempatan. Selepas saya nanti akan ada rekan Kaira menemani Anda di UMKM Talks untuk sore hari ini. Akhir kata, sampai jumpa dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Listrik adalah bagian penting dari kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari penerangan, peralatan rumah tangga, hingga aktivitas kerja, semuanya bergantung pada listrik. Namun di balik manfaatnya, listrik juga memiliki potensi bahaya jika tidak digunakan dengan aman dan bijak. Bahaya listrik bisa terjadi di sekitar kita, baik di dalam maupun di luar rumah. Kabel yang sudah rusak, penggunaan stop kontak secara berlebihan, atau menggunakan peralatan listrik saat tangan basah dapat meningkatkan resiko sengatan listrik dan korsleting. Di luar rumah, masyarakat juga perlu memperhatikan jarak aman dari jaringan listrik. Hindari aktivitas di dekat kabel listrik. Jangan menanam pohon atau membangun bangunan terlalu dekat dengan jaringan. Serta pastikan lingkungan sekitar tetap aman. Listrik memang tidak terlihat, tetapi resikonya nyata dan dapat membahayakan keselamatan jika kita lengah. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk turut berperan aktif dengan melaporkan setiap potensi bahaya kelistrikan. Apabila menemukan kondisi listrik yang tidak aman atau mengalami gangguan kelistrikan, segera hubungi kontak center PLN 123 atau laporkan melalui aplikasi PLN Mobile. Mari gunakan listrik dengan aman dan bertanggung jawab. Keselamatan kita adalah prioritas bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PLN UP2D Aceh dan PLN UP3 Banda Aceh.

0: bersama saya Khaira hingga nanti tuntas pada pukul 20 waktu Indonesia Barat malam. Dan pendengar, di sore hari ini seperti biasa, tentunya setiap Senin sore kami akan menghadirkan untuk Anda yaitu dialog UMKM Talks. Tentunya kita akan mendengarkan cerita-cerita inspirasi dari seorang owner, dan juga kita akan mendengarkan tantangannya, perjalanannya, dan lain sebagainya. Oke, seperti yang kita ketahui pendengar, bahwa Indonesia dikenal sebagai negara maritim dengan hasil perikanan yang sangat melimpah, termasuk salah satunya yaitu udang yang menjadi salah satu komoditas unggulan. Namun di balik besarnya potensi tersebut, limbah seperti kepala, kulit, dan juga ekor udang seringkali belum dimanfaatkan secara optimal. Nah, pendengar, di sore hari ini tentunya kita akan membahas mengenai tema dari limbah jadi berkah, inovasi penyedap gurih alami untuk keluarga Indonesia. Bersama dengan owner dari Udengdu, yaitu Muhammad Raihan. Hai, selamat sore.
1: Sore Kak Khaira.
0: Sehat sore hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ya, tadi kita di belakang layar sempat berbincang, saya tanya panggilnya siapa? Dan panggilnya siapa tadi? Bang
1: biasanya bos, saya ya Boston.
0: Iya, Boston. Oke. Jadi saya panggilnya Boston aja ya.
1: Siap, Kak.
0: Oke, baik. Pendengar, tentunya dialog UMKM ini juga bisa Anda tonton di channel YouTube kami RRI Banda Aceh Live. Dan nanti seperti biasa, kami di pertengahan dialog akan membuka kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya, yang ingin memberikan komentar, tanggapan, bisa melalui line telepon kami di 0651 44336, atau di 0852 82 85 44 45. Oke, untuk mengawali cuap-cuap kita di sore hari ini bersama dengan owner Udengdu, mungkin saya penasaran ini kenapa ya namanya bisa Udengdu? Dari mana ini inspirasinya?
1: Baik, terima kasih Kak Khaira. Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raihan, biasa sering disapa Boston. Mungkin untuk nama brand saya sendiri yaitu Udengdu, saya adopsi dari bahasa Aceh. Udeng yaitu udang, du kemudian kaldu. Filosofi yang sangat simple sih, Udengdu membawa nuansa Aceh, bahasa Aceh mungkin. Kemudian di logo kita juga letakkan di sini, pintu Aceh, membawa kebangsaan Aceh gitu kan, daerah Aceh, untuk nanti bisa go nasional bahkan internasional. Itu, itu Kak.
0: Oh, oke. Okay. Saya juga penasaran nih Boston, kalau boleh tahu ya, itu atas inisiatif dari mana dan dari siapa ya kok bisa menciptakan produk Udengdu ini?
1: Baik. Mungkin kalau inisiasi dari awalnya itu bisa dibilang kita memang, saya sendiri mungkin belum terpikir sejauh ini. Karena pada awalnya saya masih duduk di bangku kuliah. Kemarin itu semester 6 di Universitas Abu Yatama, sarjana perikanan. Alhamdulillah sudah selesai juga Kak. Kemudian waktu itu saya ada di kampus, ada dibuat lomba wirausaha tingkat kampus. Lima hari sebelum itu saya sudah daftar, tetapi belum tahu idenya apa. Kebetulan waktu itu saya ada buka resto juga, sering belanja di pasar, di tepatnya di Lam Dingin Almahira. Kemudian dua hari sebelum perlombaan itu saya ke pasar, saya lihat ini limbah kulit udang ini masih dibuang dan belum dimanfaatkan, mungkin hanya sebatas pakan ternak pada saat itu. Kemudian kalau dibilang ada inisiatif dari awal atau tidak, bisa dibilang tidak ada Kak, mungkin murni atas kuasa Allah mungkin. Saya terpikir waktu dua hari sebelum ikut lomba itu. Kemudian saya berpikir, bagaimana rasa gurih dari udang ini bisa menjadi penyedap, kemudian sehat tanpa MSG dan tanpa pengawet. Kemudian disitulah saya mulai meracik, kemudian menambah rempah-rempah sehingga kaya akan rasa di penyedap yang akan saya buat. Disitu masih pertama kali saya coba itu masih setengah kilo kulit udang pada saat itu. setengah kilo kulit udang. Ya alhamdulillah sekarang ini kami sekali produksi bisa 30 sampai 50 kilo sekali produksi.
0: 30 sampai 50 kilo.

0: Ya, ya.
1: Kepala udangnya?
0: Ya, kepala, kulit, dan ekor udang.
1: Oh, oke. Okay.
0: Jadi waktu itu hanya setengah kilo. Saya meriset bagaimana rasanya ini bisa pas dengan tanpa MSG dan bahan tambahan lainnya, dengan sentuhan garam Himalaya untuk mengganti rasa asin dari MSG atau gurihnya.
1: Mm-mm.
0: Jadi sehingga kemudian saya mengangkat juga, mengapa saya menggunakan kulit udang ini, mengangkat keresahan mungkin ibu-ibu atau orang di luar sana yang ingin masak sehat tanpa MSG namun tetap lezat tanpa menutupi rasa asli dari masakannya.
1: Mm-mm.
0: Yang saya menggunakan garam Himalaya pengganti MSG-nya dan menambahkan rempah-rempah seperti bawang putih, bawang merah, lada dan lain sebagainya yang diukur. Kemudian saya coba, saya beri tester ke beberapa konsumen yang ada, bukan konsumen sih, kepada orang-orang yang ada di sekitaran Banda Aceh, lebih tepatnya Belang Padang. Saya tester, saya coba langsung menggunakan masakan waktu itu, saya coba mie hun. Saya beri tester, alhamdulillah 8 dari 10 cocok terhadap bumbu ini.
1: Berarti ceritanya seperti itu karena ada perlombaan di kuliah. Itu kalau boleh tahu tahun berapa ya?
0: 2023 akhir.
1: 2023 akhir.
0: Iya.
1: Oh, itu untuk melengkapi syarat-syarat untuk kamu lulus, makanya kamu melakukan prakteknya seperti itu.
0: Tidak sih Kak, karena mau akhir semester kampus mengadakan lomba tingkat kampus. Kemudian saya ikut, bukan syarat.
1: Oh.
0: Masih semester 6 waktu itu Kak.
1: Masih semester 6.
0: Iya.
1: Tapi udah ada inisiatif ya.
0: Inisiatif yang tidak terpikirkan sih sebenarnya.
1: Tiba-tiba aja sih. Oke, okay, baik. Terus yang ikut terlibat dalam usaha kamu itu siapa aja? Teman-teman kamu juga?
0: Kebetulan waktu itu harus kelompok, jadi saya ajak dua teman saya yang sekarang mereka sudah jalan hidupnya masing-masing. Tapi saya sendiri waktu itu, sendiri. Kemudian saya bilang, kan menang waktu itu alhamdulillah dapat hadiah hibah 5 juta rupiah. Kemudian saya bilang, saya mau lanjutin usaha ini, saya bilang. Saya mau setengahnya untuk kita berikan ke usaha ini untuk berkembang, yaitu legalitas. Dari situ legalitas dari awal saya lomba langsung saya hibahkan dana untuk legalitas itu 2.500.000 seperti SNI, Halal, PIRT, dan NIB. Sisanya itulah yang kami belanjakan sedikit untuk produksi berikutnya. Kami hanya ambil 500.000 dari hadiah 5 juta itu untuk diri kami sendiri gitu.
1: Oh gitu. Nah sebelum diperlombakan yang menjadi testimoninya itu siapa, keluarga kamu?
0: Orang-orang sekitar, lebih tepatnya kalau karena kita mau real testi tanpa ada unsur kekeluargaan gitu. Mereka bilang ini betul cuman pakai ini, paling gitu aja sih. Kita nggak bilang ini nggak pakai apa-apa, cuman kita bilang kita ada buat penyedap masakan dari kaldu udang gitu, kulit udang. Alhamdulillah responnya sampai sejauh ini sih dari 2023 sampai 2026 kita belum menemukan komentar yang ataupun masukan yang kurang berkenan, paling yang membangun gitu Kak. Kalau yang kayak gak enak seperti itu mungkin alhamdulillah belum ada. Mungkin bisa lihat di Shopee kita, di TikTok komen-komennya, kan ada di Instagram kita aktif juga gitu Kak.
1: Untuk uji cobanya berapa hari itu?
0: 2 hari gak salah sih Kak. 2 hari kami bawa tester kita 20-30 satu hari gitu. Kami bawa, kami coba di waktu itu mihun sih. Sebenarnya kaldu udang ini untuk semua masakan bisa sih. Sup, tumis, goreng-gorengan seperti nasi goreng, mihun goreng semua bisa. Karena memang target kita untuk segala jenis masakan. Untuk MPASI bahkan cocok juga karena tanpa MSG dan bahan pengawet. 100% alami, untuk expirednya 1 tahun gitu Kak.
1: Terus dosen-dosen kamu di Abulia Tama bagaimana tanggapannya?
0: Alhamdulillah waktu itu kita memang mendapatkan juara 1 dari 20-30 peserta waktu itu. Alhamdulillah kita dapat juara 1. Bisa dibilang jujur ya, untuk berkembang ke depan gak ada dukungan sih sama sekali dari kampus ya. Kita berlari sendiri untuk membangun usaha ini. Kemudian setelah itu ada kegiatan dari Kemendikbud P2MW waktu itu, program pembinaan wirausaha mahasiswa tingkat nasional. Itu alhamdulillah kita lulus juga, mengajukan pendanaan. Yang pertama kita ajukan 15 juta, kemudian mendapat yang disetujuin 13 juta dari seluruh Indonesia. Memang itu seleksinya cukup ketat dengan melampirkan proposal, proyeksi keuangan, pengembangan pasar dan lain sebagainya. Alhamdulillah kita bisa masuk untuk mendapatkan dana hibah itu. Mungkin dari Aceh Hanya bisa dihitung sih waktu itu. Cuma saya nggak lihat bisa dihitung sih karena program itu cukup ketat karena memang dari pusat Kemendikbud kan. Kemudian ada laporan setelah penggunaan dana setiap bulannya gitu sampai selesai karena nggak langsung dikasih setengah dulu gitu uangnya.
1: Oh seperti itu. Ini sebenarnya cita-cita kamu mau jadi owner makanya kamu berusaha seperti itu atau seperti apa?
0: Untuk dari saya sendiri memang ingin mengembangkan usaha ini karena memang saya rasa ini sangat berpotensi terutama dari segi segmen pasar atau kompetitor. Untuk saat ini mungkin yang base-nya dari udang itu sendiri lebih tepatnya kulit. Kulit kepala kulit udang itu belum ada. Kita udah riset, kita udah lihat di Indonesia bahkan di luar Indonesia itu belum ada yang menggunakan base-nya dari udang. Itu sangat membuat saya yakin produk ini bisa dengan positioning yang kuat dari kulit udang itu bisa menembus pasar yang lebih luas lagi. Namun kan butuh proses, tidak ada yang instan. Saya percaya itu proses dan saya percaya usaha yang naiknya pelan-pelan, step by step, tidak langsung viral gitu, saya yakin lebih sustainable ketika nanti udah di atas gitu kak. Jadi memang saya memang maunya memang jadi pembisnis gitu.
1: Oh seperti itu. Dan untuk awalnya itu modal yang kamu keluarkan sekitaran berapa?
0: Bisa dibilang kalau dari sebelum ikut lomba mungkin hanya ratusan ribu mungkin kak. Tapi setelah itu saya nggak mengeluarkan modal lagi. Saya putar dari menang dana lomba yang di kampus. Kemudian dana hibah dari Kemendikbud 13 juta itu yang saya putar kembali. Saya alokasikan untuk biaya marketing, pemasaran dan lain sebagainya. Jadi bisa dibilang kalau dari tester nggak usah kita hitung, bisa dibilang 0 rupiah sih kak.
1: 0 rupiah.
0: Ya, bisa dibilang 0 rupiah gitu. Oh. Karena memang nggak ada support dari siapapun, dari orang tua bahkan, dari keluarga memang nggak ada gitu. Jadi memang kemauan sendiri, karena saya yakin produknya bisa berjuang dan sustain.
1: Oh gitu. Terus tanggapan orang tua kamu, kamu menjadi seorang owner pembisnis?
0: Agak kaget aja sih, dibilang, oh anak mama kok jadi pembisnis, jadi pengusaha gitu. Nggak yakin aja gitu, karena ada ikut-ikut event di tingkat kampus di Maliku Saleh, ikutnya lomba bisnis, padahal saya basicnya perikanan saya. Perikanan lebih tepatnya di pemanfaatan sumber daya, bukan di pengolahannya. Perikanan kan ada 3 jurusan, pengolahan, budidaya, dan pemanfaatan. Saya di pemanfaatan sumber daya, tapi saya ini di pengolahannya gitu.
1: Lari ya?
0: Lari juga, dari fakultas saya udah lari, apalagi di luar kampusnya, fakultas perikanannya gitu.
1: Oke, baik, kita masuk ke proses pengolahan dari udeng du itu ya. Tadi katanya ada kepala udang, kemudian kulit udang, dan satu lagi apa ya, ekornya ya?
0: Ya,
1: itu cara pengolahannya itu berbeda-beda atau seperti apa?
0: Oke, baik, terima kasih. Mungkin sebelumnya sedikit mungkin ada yang bertanya, itu di kepala udang ada kotorannya ya, mungkin. Mungkin saya mungkin dikit paparkan yang saya ketahui. Sebelumnya memang saya di dunia perikanan waktu kuliah. Jadi kotoran udang itu lebih tepatnya dia di punggung udang yang warna hitam. Kepalanya itu hanya sistem pencernaannya. Jadi tidak ada kotoran di situ. Dan saya memang udah tanyakan langsung, mungkin penonton ada yang atau pendengar yang mengenal Ustadz Masrul Aidi, dai kondang di Aceh, yang punya pesantren Babu Mafira. Saya tanya langsung, Ustadz, ini saya olah kaldu ini dari kepala kulit udang. Saya jelaskan ini. Oh tidak apa-apa, kan itu bukan kotorannya dan itu bukan najis. Mungkin ada saya dapat komentar waktu sempat viral di TikTok, udeng du itu kotorannya najis lah ini itu gitu. Tapi saya cari tahu sendiri karena kan gak mungkin saya jalankan bisnis yang dasarnya aja udah najis gitu kan. Bahannya, bahan bakunya. Jadi saya pastikan pada, saya tanya langsung yang ahlinya di bidang halal haramnya gitu kan. Walaupun memang sertifikat MUI halalnya udah keluar gitu. Kemudian untuk prosesnya, kita alhamdulillah ada beberapa supplier di Banda Aceh, lebih tepatnya di Lamdingin, kemudian di Lampulo dan beberapa supplier lainnya. Dan ada bahkan yang menawarkan dari luar Banda Aceh, lebih tepatnya di Aceh Selatan, Medan dan lain sebagainya, melalui DM, TikTok dan IG. Karena kami belum produksi skala besar sekali gitu, jadi kami masih tampung yang daerah Banda Aceh. Jadi udang yang kami produksi itu kulit udang yang dikupas atau dikulitin pada hari itu, yang siang harinya atau sore harinya kami jemput atau diantar ke rumah karena masih home base, mm-hmm. di rumah. Kemudian kulit udang itu kami hargai sekilonya sekarang 5.000, Kak. Mm-hmm. Jadi yang sebelumnya tidak ternilai menjadi uang pemasukan juga bagi pedagang udang itu. Bahkan mereka sangat antusias dan senang ketika kami datang. Kami bilang kami hargai ini seribunya 5.000, sekilonya 5.000 ya. Nah, jadi kalau misalnya dia bisa ngumpulin 10 kilo aja udah dapat uang 50.000. Mm-hmm. Kami kadang minta 30 kilo, 50 kilo gitu kali 5.000. Jadi sumber penghasilan pendapatan baru bagi pedagang kulit udang juga, dibalik niat kami menjadikan ini penyedap yang sehat bagi masyarakat Indonesia lebih tepatnya. Mm-hmm. Kemudian setelah udang diambil, mm-hmm. itu lanjut ke proses pencucian, 3 kali cuci dengan air yang mengalir. Setelah dicuci kemudian direbus dengan rempah mungkin seperti serai dan daun jeruk dan perasan jeruk untuk mengurangi rasa amis dari udangnya itu sendiri. Mm-hmm. Setelah direbus, baru untuk awalnya kita karena belum ada alat yang proper untuk mengeringkan, kita menggunakan cahaya matahari waktu itu, Kak. Mm-hmm. Sekarang alhamdulillah dari perlombaan atau kompetisi yang kita ikuti, kita dapat dana juga kemarin sekitar 20 juta dari Kementerian Keuangan. Kita ikut lomba di bawah pusat investasi pemerintah, mm-hmm. tingkat nasional. Kemudian dari dana itulah kita alokasikan untuk pengembangan usaha kita, yaitu membeli oven. Mm-hmm. Jadi sekarang kita udah menggunakan oven. Pada waktu sebelum ada itu kita menggunakan cahaya matahari 2-3 hari, Kak. Oh, untuk proses pengeringan.
1: Manualnya seperti itu
0: ya? Ya, manualnya. Tapi alhamdulillah sekarang ada oven. Kita menggunakan oven tuh 3 jam udah kering total. Mm-hmm. Kemudian karena ada rempah, bawang putih, bawang merah, lengkuas, jahe, itu kita keringkan juga menggunakan oven, Kak. Mm-hmm. Jadi semuanya non minyak, semuanya mengeringkan dengan oven. Yang kemudian setelah udah kering, kulit-kulit udang dan rempah-rempahnya kita grinder atau giling sampai halus, sampai menjadi bubuk seperti Royco mungkin ya, Masako. Mm-hmm. Setelah itu baru kita kemas sendiri. Untuk packaging kita pesan dari Bandung gitu, Kak.
1: Oke. Berarti kulit udang, kepala udang dan juga ekor udang memang dicampurkan dalam satu wadah gitu.
0: Siap. Oh. Mungkin sedikit kenapa bertanya mungkin kenapa harus kulit kepala udang mungkin juga, uh-huh. Kak. Jadi kita udah riset juga, di kepala kulit udang itu ada zat chitin namanya.
1: Apa itu?
0: Zat chitin yang dapat mencegah dan mengobati kolesterol. Jadi di kepala kulit udang itu masih ada zat yang gak kalah luar biasa baik daripada udang itu sendiri. Di mana zat chitin ini mungkin orang tua kita bilang dulu makan udang sama kulitnya gitu kan. Uh-uh. Nah, makanya orang-orang dulu jarang yang terkena kolesterol, tapi sekarang kan dia dikupas semua daging semua. Jadi dibalik menambah rasa gurih, ini ada sentuhan dari zat chitin ini yang dapat mencegah dan mengobati kolesterol. Dan di dalam kulit kepala udang ini masih ada juga dia mineral dan proteinnya, Kak. Hmm. Jadi enggak sampah lah bisa dibilang, enggak ada kandungan apapun, tidak. Tapi bisa dilihat mungkin di artikel-artikel atau website, itu ada yang paling tinggi zat chitinnya.
1: Oh, baik, begitu ya. Dan kalau misalnya untuk memperoleh mulai dari kulit udang, ekor udang dan juga kepala udang, itu memang udah kerjasamanya dengan pihak-pihak perikanan?
0: Kami langsung ke pedagangnya sih, Kak. Jadi kami datangi langsung, uh-huh. kami tanya bersedia atau tidak, walaupun memang ada yang bersedia, ada yang tidak. Karena kalau sekilo kulit udang ini kan paling dapat 1 on, 2 on kulitnya, Kak. Jadi mereka yang jualnya kecil-kecilan mungkin gak dapet nih sekilo aja gitu. Paling yang mau ambil tuh yang memang dia udah banyak langganan yang pesan seperti resto. Apalagi sekarang MBG sekali pesan 150 kilo, 180 kilo itu bisa kulitnya 50-40 kilo gitu, Kak. Jadi kan suatu pendapatan yang lumayan bisa dibilang dari situ aja mereka.
1: Pernah gak kamu di posisi yang sama sekali gak ada kulit udangnya gitu?
0: Itu pernah sih, Kak. Namanya kita bisnis ya, kita jujur-jujur aja, ada saatnya bahan bakunya lagi kosong gitu. Tapi itulah mungkin kalau kedepannya kita sudah besar, pasti kita akan stok. Ketika lagi banyak kita cuci langsung, kita masukin freezer gitu. Baru nanti diproduksi gitu. Tapi sekarang karena memang ini lagi belum kapasitas produksi belum besar, jadi ada memang masanya kosong gitu.
1: Oh baik, kalau seperti itu berarti solusinya gimana dong dari kamunya sebagai owner?
0: Untuk solusinya paling kami menambah supplier-supplier lain gitu kak. Namun walaupun kosong tapi stok kami udah kami siapin gitu, gak sampai stok kami itu kosong di pasaran. Karena kan kita ada beberapa mitra, lebih tepatnya Hilti Food Store, seperti Simpang 5 Grocery, Aceh Bumbu Store dan lain sebagainya. Kemudian untuk luar Banda Aceh ada di Takengon, Lok Sumawe, juga ada reseller kita di Aceh Selatan. Itu kita udah siapin stok, jadi kita produksi sebelum stok itu habis. Jadi sekitar 500-300 udah kita mulai produksi lagi gitu.
1: Dalam sehari bisa memproduksinya sampai berapa piece itu?
0: Kami mungkin sebulan 2-3 kali. Sekali produksi bisa 500-an kak.
1: Dalam sehari?
0: Enggak, dalam sebulan? Dia enggak siap sehari kak. Misalnya hari ini kita beresin udangnya dulu di oven. Besok bawangnya kan lumayan juga tuh, sekitar 15 kiloan atau 10 kiloan dikupas, di apa, pakai mesin penghalusnya itu, kemudian baru di oven lagi. Mungkin itu proses itu 2-3 hari, hari keempat nanti udah packing.
1: Oh berarti gak siap dalam satu hari.
0: Tidak siap kak.
1: By step ya, satu-satu langkahnya ya.
0: Karena banyak itu kak. Tapi waktu proses uji coba kemarin sehari karena setengah kilo cuman.
1: Oh seperti itu. Oke, baiklah. Saya buka kesempatan pendengar untuk Anda yang ingin bertanya, yang ingin memberikan komentar dan lain sebagainya. Silakan di WhatsApp Pro 1 di 0852-8285-4445 atau langsung aja ke line telepon kami di 0651-44336. Oke, Boston, sambil kita menunggu pendengar, barangkali ada yang mau bergabung, kita lanjut ya obrolan kita. Nah, kira-kira apa sih yang membedakan kaldu udang punya kamu sama yang punya yang lain yang beredar di pasaran?
0: Baik, mungkin yang sangat membedakan seperti awal saya bilang, saat ini mungkin hanya kita yang mengolah kulit udang itu skala besar. Mungkin kalau ibu-ibu yang milenial atau boomers udah gak asing sih membuat kaldu dari kulit udang. Tapi pasti dalam kapasitas untuk konsumsi pribadi. Itu pun ada yang dalam bentuk cair, kaldu cair gitu. Yang bubuk ada juga. Tapi dalam skala besar hingga dipasarkan luas, itu bisa dibilang kita yang pertama. Yang kedua, untuk penyedap yang memang sama sekali tidak menggunakan bahan pengawet, bahan kimia serta MSG, itu dengan base kulit udang itu masih kita yang sangat membedakan dari brand-brand lainnya atau brand besar seperti Royco dan Masako, yang pada umumnya orang hanya tahu penyedap itu rasanya ayam, sapi, jamur. Gitu. Jadi kita base-nya seafood. Gitu, bukan hewani yang di darat gitu, itu di laut ya, seafood, kemudian nabati seperti jamur gitu. Gitu kak, paling itu yang sangat membedakan. Dan dalam waktu dekat kita juga akan membuat varian baru dengan kombinasi seafood dan nabati gitu dalam waktu dekat.
1: Oh oke, okay. Baik, kalau boleh tahu di mana memang lokasinya?
0: Kita di Ulekaring, Gampung Ili kak.
1: Masih produksi di rumah sendiri?
0: Masih rumah sendiri sih. Cuman dalam waktu dekat memang ada untuk ekspansi membuat pabrik rumah sendiri sih, rumah produksi sendiri.
1: Mantap. Masih muda ya?
0: Ya, saya masih jalan 26 sih.
1: Oh, 26 ya. Oke, boleh gak dijelaskan packagingnya, mulai dari packagingnya, cara kamu menjaga kebersihan, serta kualitas dari kaldu udang yang kamu produksi sendiri, seperti apa?
0: Mungkin dari packaging sendiri kak ya. Packaging sendiri ini 3 lapis, yang pertama. Lapisan luar, kemudian di lapisan keduanya dia ada kertas seperti kertas kertas tulisan atau yang putih itu. Kemudian dalamnya itu aluminium foil. Kemudian di packaging ini sudah lengkap dengan komposisinya dan informasi nilai gizi. Informasi nilai gizi dan cara pakai, kemudian kode expirednya, kemudian logo halal SNI-nya, dan juga diproduksi dari PT Buah Bara Indonesia. Kemudian untuk menjaga kualitas ini sendiri, pada saat produksi memang kita menggunakan standar-standar yang tepat ataupun standar nasional lah, seperti sarung tangan, mm-hmm. masker, tidak tersentuh langsung dengan tangan gitu kak, mm-hmm. paling seperti itu.
1: Oh oke, okay, baik. Nah itu kan harus mengurus label halalnya ya. Nah itu prosesnya gimana, lama gak sih?
0: Mungkin untuk teman-teman yang pendengar, sekarang kita udah banyak ya yang agensi-agensi, mm-hmm. konsultan. Kalau kami waktu itu kita serahkan ke konsultan, itu yang kita bayar 2.5 juta, itu okay. halal, SNI, walaupun ya kita ikut terlibat dalam proses itu, tapi lebih memudahkan, jadi kita bisa fokus ke produk kita kak, gitu, jadi bisa fokus ke pengembangan produk, pemasaran dan lain sebagainya, tapi kalau legalitas kita serahkan pada ahlinya aja gitu kak.
1: Oh gitu, tapi sebelum kamu memproduksi yang jumlahnya cukup banyak, kan dulu kamu ikut yang namanya lomba, nah kamu gimana tuh cara memastikan bahwa itu bersih, kenyamanannya, keamanannya, kualitasnya, gimana?
0: Pada waktu ikut lomba kan, sebelum ikut lomba udah pasti ditanya legalitas. Hmm. Ketika kita udah memiliki legalitas, itu udah pasti produk tersebut aman, hmm. yang pertama. Karena kalau tidak aman, kita pasti bisa dituntut.
1: Okay.
0: Dengan legalitas yang kita miliki, dengan izin usaha yang kita miliki. Hmm. Dan pada saat mengikuti lomba, juri-juri itu tersebut kan langsung...
1: Oke, okay, kita sapa dulu yang mau bergabung ya. Halo, assalamualaikum. Dengan siapa ini?
2: Dengan Kak
1: Cu di Montasik, suaranya sedikit kecil.
2: Oh,
1: ini.
2: Oh, iya. Ya, enggak apa-apa, dibesarin aja ya.
1: Iya, oke.
2: Okay. Ya, ya.
1: Sudah. Silakan.
2: Sekali ya, paparan tadi Boston-nya. Mm-hmm. Apa namanya? Kulit udang, kepala udang, ekor udangnya. Itu kalau tadi packing-nya sih berapa? 1 kilo kayak, 1/2 kilo kayak, 1/4 kayak. Apa dikat-kat seperti itu? Kalau misalnya kemudian harganya terjangkau gitu ya. Kayaknya enak sih karena kalau di udang itu.
1: Oh boleh dicoba nanti Kak Cudi ya.
2: Iya, penting 1 kilo, 3 kilo gitu ya. Dan harganya pun terjangkau kali ya. Mm-hmm. Itu mohon penjelasan bosannya. Makasih Kak Ira.
1: Sama-sama.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harganya terjangkau nggak nih?
0: Mungkin kembali lagi. Ada harga, ada kualitas ya Ibu. Ibu Cut lebih tepatnya. Untuk harga, kita Bu mulai dari 10 ribuan aja. Mungkin di pasaran mereka ada yang jual 11 hingga 12 ribu. Yang kita buat sendiri regulasinya tidak lebih dari 12 ribu Ibu. Mungkin kalau lebih dari 12 ribu bisa hubungi kita. Kita putus-putus kontrak dengan mitranya.
1: Berarti kisaran dari 10 sampai dengan 11 ribu.
0: Iya, ukurannya ini di 40 gram. Mm-hmm. 40 gram, 80 gram, dan 200 gram. Mungkin kenapa enggak yang kecil, kenapa ukurannya harus 40 gram. Jadi karena kami UMKM Ibu, minim dana riset dan lain-lainnya, kami hanya melihat dari kompetitor kami yaitu kaldu jamur, karena memang identik orang taunya yang sehat itu kaldu jamur. Maaf ya kita sebut. Mungkin kami tidak riset terlalu dalam, jadi kami lihat kaldu jamur ini paling kecilnya 40 gram. Jadi kami buatlah yang paling kecilnya ini versinya 40 gram. Walaupun banyak masukan-masukan dari pelanggan customer yang buatlah yang sasetan gitu. Mungkin ke depan kita akan buat kalau memang budget kita untuk memproduksi sasetan itu bisa, karena yang sasetan itu dia dengan mesinnya khusus dia kak. Ada mesin khusus karena dia kan kecil. Kalau manual itu akan butuh waktu yang lama. Kalau yang saset seperti 4 gram, 5 gram itu butuh waktu yang lama. Tapi kami akan coba dengan kelebihan ataupun dana yang kami miliki ke depannya. Kalau memang memungkinkan kami akan buat agar bisa di... coba ataupun bisa dijual di pasaran yang seperti pasar tradisional, karena saat ini lebih fokusnya ke retail yang seperti healthy food store gitu kak, yang memang dengan pola gaya hidup sehat lebih tepatnya targetnya gitu.
1: Oh oke, okay. Kalau ngomong-ngomong masalah hidup sehat, nah kira-kira kandungan gizi apa sih yang terkandung dalam kaldu udang?
0: Mungkin di belakang kemasan bisa dilihat juga, kita udah bawa ke standarisasi ataupun nilai gizi yang udah kita uji, mulai dari seperti saya bilang base-nya kulit kepala udang itu ada zat chitin dan protein yang tinggi di zat chitinnya. Kemudian dari rempah-rempah sendiri seperti bawang putih, bawang merah itu memiliki khasiat tersendiri yang pada umumnya ibu-ibu akan lebih tahu mungkin ya. dengan sentuhan garam Himalaya. Mengapa menggunakan garam Himalaya? Jadi untuk orang tua ataupun bapak-bapak ataupun ibu-ibu yang memiliki hipertensi darah tinggi itu lebih aman, karena biasanya kan orang yang hipertensi nggak boleh lagi menggunakan garam.
1: Iya, betul.
0: Tapi garam Himalaya ini bisa tergolong aman untuk yang hipertensi dalam kapasitas yang memadai, tidak berlebihan. Jadi memang ada waktu itu customer kita yang memang memastikan ini betul kan dari garam Himalaya, karena memang dari dokter dibilang nggak boleh menggunakan garam selain garam menggunakan garam biasa karena dia beryodium, ini kan no yodium. Kemudian dari segi harga garam ini kan bisa tergolong sangat mahal. Yang garam biasa 6.000 sekilo, garam ini mungkin di simpang 5 bisa dilihat 60-70.000 sekilo di simpang 5 grosiri. Jadi untuk meningkatkan value dari produk kita itu sendiri sih Kak, memang dari limbah, tapi untuk meningkatkan value-nya dari garamnya ini mahal. Jadi bahan baku yang paling mahalnya itu terletak di garamnya daripada yang lainnya gitu Kak.
1: Oke, okay. Awal-awal memulai bisnis ini bagaimana cara Boston untuk melakukan pemasarannya, kemudian marketing yang dilakukan seperti apa, targetnya siapa saja?
0: Baik, mungkin sekarang saya baru sadari bagaimana cara menentukan pasar, bagaimana digital marketing dan lain sebagainya yang waktu itu saya hanya buat-buat aja gitu. Hanya secara garis besar. Karena sekarang saya udah ikut beberapa binaan, kompetisi, di sini saya baru pahami bahwasannya pasar kami ini umur 25 hingga 55 tahun, lebih tepatnya ibu-ibu. Mengapa ibu-ibu? Karena yang biasanya masak ibu-ibu. Kemudian untuk bisnis to bisnis, resto, hotel, kafe yang menggunakan penyedap dalam jangka banyak. Kemudian untuk memastikan atau pemasarannya waktu itu kita karena baru, sudah pasti orang tidak percaya, tidak yakin gitu kan. Kita udah coba beberapa metode. Yang pertama via digital marketing, kita endorse selebgram yang lumayan terkenal di Aceh, yaitu Kak Sukma Dewi yang di Lok Sumawe. Kita antar langsung ke sana produk kita, karena kakak itu gak mau endorse yang produknya gak bagus, bisa dibilang gitu. Jadi kita langsung ke sana pagi itu subuh jam 12 siang, langsung balik kemari hanya untuk mengantarkan produk ini dalam bentuk masakan. Jadi langsung dicoba. Gitu. Kemudian untuk di pasar-pasar retail, ya kita menggunakan sistem konsinyasi Kak, bisa atau dibilang titip jual. Kalau dibeli putus mereka otomatis pasti tidak mau. Jadi itu sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang ada beberapa juga yang sistem konsinyasi, berapa laku itu yang dibayarkan. Paling dari situ. Dan kita juga aktif di online shop. Jadi untuk yang di luar Aceh atau di luar Banda Aceh yang ingin membeli tidak harus kemari, bisa melalui online shop gitu Kak.
1: Oke, okay. Itu awal-awal untuk memulai bisnis ini. Jadi sempat endorse selebgram
0: di bidangnya gitu Kak.
1: Oke, baik. Dan kalau sejauh ini tanggapan-tanggapan dari masyarakat seperti apa?
0: Untuk langsung mungkin kita nggak bisa dengar langsung, paling via WA dan dari repeat order yang memang kita lihat langsung dari penjualan itu respon yang menurut kami sangat baik. Misalnya di satu resto ini sebulan dua sampai satu toko atau Hilti Food Store ini 1-2 kali repeat order, itu kan bisa menandakan bahwasannya yang beli nggak mungkin orang lain kecuali memang pelanggan yang memang udah coba beli lagi. Bisa dibilang kan itu suatu pertanda bahwasannya mereka cocok gitu Kak. Dari 2023 sampai sekarang memang ada memang di toko-toko yang memang rutin stok, restock, seperti di Almond, Aceh Bumbu Store itu yang pasti rutin stok. Nggak mungkin orang-orang yang berbeda mencoba, pasti ada yang udah jadi langganan, walaupun kita nggak bisa paksa. Selera orang beda-beda dan pasar orang beda-beda gitu Kak.
1: Oke. Tantangan apa sih sejauh ini yang sudah kamu rasakan, sudah kamu alami dari awal membangun bisnis ini sampai dengan sekarang?
0: Paling kalau untuk tantangan yang sangat saya rasakan, modal sih Kak, pada umumnya UMKM ya. Terkendala modal untuk ekspansi dalam untuk produksi yang lebih besar. Karena target saya ini ada di seluruh outlet di Indonesia, yaitu 585 gerai. Itu di mana aja yang saya targetkan? Suju aja di Aceh ada 27 gerai, kemudian tip top, ada Alf, ada tip top, Super Indo, Transmart, Yoga Group dan Hypermart. Itu toko retail atau supermarket besar seperti Sujoya di luar Aceh. Mengapa saya targetkan itu? Karena pasarnya sesuai. Ibu-ibu yang bisa dibilang menengah ke atas yang belanjanya, belanja bulanannya di supermarket besar. Jadi untuk bisa mencapai itu, kendalanya kan di produksi, Kak.
1: Iya, betul.
0: Ketika permintaan ada, kami belum siap, kami kalah. Dan ketika kami terlalu cepat juga ekspansi, ketika kami belum siap, kompetitor akan gampang aja motong kami. Dia udah tahu mungkin produk kami unik atau bagus, mereka akan buat yang serupa. Namanya kompetitor pasti ada dalam dunia bisnis, dan kita gak bisa halangi itu. Jadi paling kendalanya di produksi itu, Kak. Di produksi dan pemasarannya. Dan karena kan ketika kita ingin bergabung ke toko retail tersebut, kita mungkin gak bisa lah via email atau WA, walaupun ada dicantumkan di perusahaan mereka. Tapi angka baiknya kan kita langsung ke tempatnya, langsung meyakinkan, karena produk kita pun masih baru dan kita bukan anak dari perusahaan besar. Kita perusahaan UMKM.
1: Gitu, memulai kan? Merintis dari nol, ya. Oke, kita masih membuka kesempatan pendengar untuk Anda yang ingin bertanya langsung terkait dengan Udeng Du ini, silakan ke ownernya ya melalui line telepon kami di 0651 44336, atau boleh di WhatsApp kami di 0852 8285 4445. Kita jeda dulu ya, Boston. Siap, nanti Kak. Setelah jeda kita akan kembali lagi. Pendengar, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh.
3: Paket. Wah, akhirnya tas pesananku dari Eropa nyampe juga nih. Santi, kamu suka ya belanja barang-barang dari luar negeri?
4: Iya, Rin. Banyak yang keren dan murah. Emang kenapa?
3: Kenapa sih kamu gak coba beli dari UMKM kita aja? Banyak produk lokal yang kualitasnya juga bagus loh.
4: Iya sih. Tapi barang luar negeri terlihat lebih trendy loh.
3: Betul, tapi produk UMKM kita juga unik dan berkualitas loh. Selain itu, UMKM juga kan menjadi tulang punggung ekonomi kita. Dengan membeli produk lokal, kita membantu mereka berkembang dan juga menciptakan lapangan kerja baru.
4: Benar juga ya, belanja dari UMKM bisa menciptakan lapangan kerja.
3: Bersama kita kuat, mari dukung UMKM karena ekonomi yang kuat dimulai dari kita.
5: UMKM, ekonomi kita, masa depan kita.
6: rri.co.id rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
7: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
6: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
7: RRI.co.id
8: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
9: Listrik adalah bagian penting dari kehidupan kita sehari-hari. Mulai dari penerangan, peralatan rumah tangga, hingga aktivitas kerja, semuanya bergantung pada listrik. Namun di balik manfaatnya, listrik juga memiliki potensi bahaya jika tidak digunakan dengan aman dan bijak. Bahaya listrik bisa terjadi di sekitar kita, baik di dalam maupun di luar rumah. Kabel yang sudah rusak, penggunaan stop kontak secara berlebihan, atau menggunakan peralatan listrik saat tangan basah dapat meningkatkan resiko sengatan listrik dan korsleting. Di luar rumah, masyarakat juga perlu memperhatikan jarak aman dari jaringan listrik. Hindari aktivitas di dekat kabel listrik. Jangan menanam pohon atau membangun bangunan terlalu dekat dengan jaringan. Serta pastikan lingkungan sekitar tetap aman. Listrik memang tidak terlihat, tetapi resikonya nyata dan dapat membahayakan keselamatan jika kita lengah. Kami mengajak seluruh masyarakat untuk turut berperan aktif dengan melaporkan setiap potensi bahaya kelistrikan. Apabila menemukan kondisi listrik yang tidak aman atau mengalami gangguan kelistrikan, segera hubungi kontak center PLN 123 atau laporkan melalui aplikasi PLN Mobile. Mari gunakan listrik dengan aman dan bertanggung jawab. Keselamatan kita adalah prioritas bersama. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh PLN UP2D Aceh dan PLN UP3 Banda Aceh.

0: Hai pendengar Prosatu dimanapun Anda berada, terima kasih untuk Anda yang masih stay dalam dialog UMKM dengan tema kita dari Limbah Jadi Berkah, Inovasi Penyedap Gurih Alami untuk Keluarga Indonesia. Dan tentunya masih bersama dengan Boston alias Muhammad Raihan yang merupakan owner Udeng Du. Kita menjelang sesi terakhir ini ya. Oke, di sesi terakhir ini kira-kira apa sih inovasi terdepan untuk Udeng Du ini? Apakah mulai dari cita rasanya atau packagingnya atau ada penambahan produk lain mungkin?
1: Baik, terima kasih Kak. Mungkin untuk inovasi perbaikan dari suatu produk, lebih tepatnya Udeng Du ini sendiri, gak akan habisnya mungkin Kak. Tapi yang dalam waktu dekat yang ingin kami kembangkan yaitu variannya. Variannya yaitu kaldu udang, base-nya tetap, tapi dengan kombinasi dari nabati. Nanti mungkin belum bisa saya bilang di sini.
0: Oke, masih jadi rahasia.
1: Iya, masih jadi rahasia. Tapi tentang dia lebih ke mix sih, varian terbarunya yang rasa gurihnya lebih double gitu Kak. Dan packaging, paling packaging juga kita ingin kembangin dalam versi botol yang lebih eksklusif. Mungkin yang ingin simple, tidak perlu dirobek-robek, nggak harus tumpah-tumpah, ada botol sendiri. Paling itu pengembangan yang dalam waktu dekat kami akan buat. Dan masukan-masukan yang dari customer kita, apabila itu semua kita tampung, kita tampung dan kita akan terus berinovasi dan memberikan cita rasa yang terbaik gitu. Kita gak akan berhenti untuk belajar dan terus belajar, baik dari siapapun maupun dari manapun. Selama itu baik dan membangun, kita akan tampung, kita akan diskusikan dengan tim kita Kak.
0: Oke, siap. Dan terakhir mungkin Boston, pesan yang ingin disampaikan untuk generasi muda yang ingin memulai usaha seperti apa, apalagi khususnya Gen Z ya.
1: Baik, mungkin pesan saya untuk seusia saya maupun di bawah saya maupun di atas saya, untuk semuanya tetap konsisten dalam menjalankan sesuatu apapun itu, terlebih bisnis. Bisnis itu tidak mudah, tidak seenak yang kita bilang, tidak seenak yang kita bayangkan. Pulangnya bebas, kerjanya bebas, tidak seperti itu. Semuanya ada masalah dan trouble-nya sendiri. Jadi tetap berusaha, tetap belajar dan berkolaborasi. Jangan takut mengenal orang baru dan menerima masukan baru. Jangan berpikir negatif terhadap orang yang baru kita kenal. Tetap berpikir positif dan kita selalu saring apapun yang kita terima. Jangan terima juga mentah-mentah. Yang intinya tetap terus belajar dan mau menerima masukan. Itu aja sih Kak.
0: Oke, okay, baik, terima kasih Gen Z. Gen Z kan masih kan?
1: Siap, masih Gen Z.
0: Oke, okay, terima kasih ya sudah
1: Kak Khaira.
0: Oke, okay, sudah memberikan cerita yang sangat luar biasa, bermula dari ikut lomba akhirnya menjadi seorang owner. Ya, mudah-mudahan ini bisa dicontohkan oleh anak muda yang lainnya juga yang sedang berusaha untuk memperjuangkan mahar barangkali. Ya. Oke, mudah-mudahan usahanya laris manis.
1: Amin. Mudah-mudahan 5 tahun ke depan diundang lagi.
0: Amin. Ya. Bisa ke kancah nasional, internasional bahkan ya. Oke, semangat terus untuk owner-owner dan juga pengusaha muda yang ada di Aceh. Ya, sampai ketemu di lain kesempatan.
1: Terima kasih Kak Khaira dan RRI Pro 1 Banda Aceh.
0: Oke, siap. Selamat sore.
1: Sore.
2: Baru saja Anda ikuti UMKM Talks. Kami berbicara tentang perjuangan, rintangan, dan kisah sukses dari para pengusaha yang telah menorehkan jejak mereka di dunia bisnis. UMKM Talks, setiap hari Rabu, pukul 15 waktu Indonesia Barat. UMKM Talks.
3: Pro 1 RRI Banda Aceh.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormati. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun jadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, kita pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

0: Indonesia itu apa sih?
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
2: Indonesia itu pemandangannya bagus-bagus.
3: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
4: Cuma Indonesia yang masyarakatnya masih guyup, suka tolong-menolong, gotong royong.
5: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
6: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
8: Mas, saya mau pesen kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, mau donat coklatnya dua, sama matchanya dua ya mas. Duduknya di sana ya mas.
9: Oke mbak, kopi susu gula arennya satu, mie goreng jumbonya satu, sama cemilannya, donat coklatnya dua, sama...
10: Banyak minum minuman manis, camilan manis, dan makanan penutup dapat meningkatkan resiko obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Mulai dengan langkah sederhana, perbaiki pola makan, kurangi konsumsi yang manis-manis, dan olahraga setiap hari agar tubuh lebih sehat.

Cerita. Persatuan Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk tetap menjaga apa yang telah membangun Indonesia.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Di sore hari yang penuh dengan berwarna-warni ditambah dengan cuaca yang cukup cerah, tentunya saya Khaira juga masih menemani Anda pendengar hingga nanti pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Di sore hari ini saya akan ajak Anda untuk kita update informasi dan terkait dengan pemulihan pasca bencana, ternyata bukan soal perbaiki infrastruktur aja ya. Tentunya ini membutuhkan juga dari segi layanan kesehatan yang dekat dengan masyarakat, juga perlu adanya sinergitas. Nah, pendengar LKC Dompet Duafa Aceh melalui program Recovery Kebencanaan kini mendorong revitalisasi layanan kesehatan berbasis masyarakat di Gampong Menasahlu Pidijaya. Nah, fokusnya antara lain pendampingan warga dengan penyakit tidak menular seperti hipertensi dan juga diabetes, sekaligus juga untuk memperkuat peran kader kesehatan. Tentunya dengan adanya kegiatan yang seperti itu, ada pun harapan yang ingin dicapai yaitu masyarakat bukan hanya mendapat layanan kesehatan, tapi juga semakin mampu menjaga kesehatannya secara mandiri dan juga berkelanjutan. Untuk informasi selengkapnya dan juga informasi lainnya yang terupdate dalam Banda Aceh sore ini, Anda bisa mengunjungi portal resmi kami rri.co.id.

0: terbentang dari Miangas sampai ke Pulau Rote, kaya seni budaya.
1: Di Sumatera, ada tradisi lompat batu. Pulau Jawa terkenal dengan kesenian Reog Ponorogo. Tari Kancet Lasan dari Kalimantan. Baju bodo itu adalah baju adat dari Sulawesi Selatan. Dan di Indonesia bagian timur, bisa kita lihat keindahan Raja Ampatnya.
2: Banggalah dengan kebudayaan kita, jaga dan lestarikanlah kebudayaan Indonesia.
3: Mengenal baju adat di Indonesia. Baju adat Aceh. Baju adat asal Serambi Mekah, Aceh, bernama Ule Balang. Dahulu, baju adat ini hanya dikenakan oleh para bangsawan saja. Ini karena bahannya mewah disertai sulam emas dan aksesorisnya berupa logam mulia asli. Desainnya berwarna cantik. Selain itu, bajunya dilengkapi sarung baik untuk laki-laki maupun perempuan. Ule Balang untuk pria dinamakan Linto Baro dan untuk wanita Dara Baro. Kini, baju adatnya dikenakan pada resepsi pernikahan mempelai yang menggunakan adat Aceh. Berkesan mewah dan glamor, baju adat ini siap mempercantik hari istimewa Anda.

Pendengar, Anda masih bersama kami di 97.7 FM Pro 1 RRI Banda Aceh. Di sore hari ini kita update informasi cuaca, pendengar, untuk Anda yang sedang berada di wilayah Banda Aceh. Sore ini diperkirakan cerah berawan dengan suhu masih cukup panas, dan hingga nanti menjelang petang kondisi cuaca relatif cerah, tentunya belum menunjukkan potensi hujan yang signifikan juga. Sementara itu, pendengar, untuk Anda yang beraktivitas di luar ruangan tetap disarankan menjaga kondisi tubuh yang cukup dengan mencukupi kebutuhan cairan. BMKG juga memperkirakan sebagian wilayah Aceh masih berada dalam periode dengan curah hujan yang relatif rendah pada Agustus ini. Nah, untuk selengkapnya, pendengar, tentunya Anda terus memantau perkembangan cuaca terbaru dan selalu waspada terhadap perubahan kondisi cuaca secara lokal. Selengkapnya Anda bisa mengunjungi portal resmi dari bmkg.go.id. Dan seperti biasa, pendengar, nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Barat tentunya akan kami hadirkan untuk Anda berita lintas 17. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Banda Aceh.

Kapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline. Betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Hidup ini memang indah.
1: Indah apanya, amat, amat.
0: Memang indah hidup ini.
1: Wah, wah, wah, wah. Ada kelainan teman ini.
0: Oh, Johnny, dari mana kau?
1: Biasa, dari gereja. Kalau amat, dari mana?
0: Dari masjid. Eh, John, butuh kemana, butuh?
1: Ah, kayak nggak tahu aja. Ya ke pura lah.
2: Beragam suku, agama dan budaya merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hidup berdampingan dan damai memang indah.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
4: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
5: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
4: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id

0: pukul 17 waktu Indonesia Barat.
1: Soal perjuangan ke pusat, apapun yang diminta oleh pemerintah Aceh, belum sebagai wakil Aceh, siap memperjuangkan.
0: Saatnya kita dengarkan dan kita saksikan Lintas 17. Informasi aktual dari seluruh penjuru Aceh.
2: Kejaksaan Tinggi Aceh menuntut 40 orang bandar narkoba dengan ancaman hukuman mati.
3: Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh dengan menyediakan anggaran sebesar 25 miliar rupiah.
0: Inilah Lintas 17 bersama Korwil 17 Banda Aceh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Khaira bersama RRI Sekarwil Nusantara 17 Banda Aceh, Belabuh, Takengon, Sabang, dan Singkil mengantarkan Lintas 17 siaran berita berjaringan menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh. Edisi hari ini Senin 10 Agustus 2026. Pendengar, berita utama yang dapat Anda simak sore ini diantaranya, Komisi Penyiaran Indonesia Aceh bersama LPP RRI Banda Aceh dan instansi terkait mendorong Radio Rimba Raya untuk ditetapkan sebagai cagar budaya nasional. Berita lainnya, Desa Kota Baru Banda Aceh mengikuti serangkaian verifikasi program Kampung Iklim. Siaran berita berjaringan ini dapat juga Anda akses melalui RRI Digital, serta turut disiarkan Radio Muna FM Subul Salam, Merdu FM Pidijaya, Radio Sapa FM, Suara Bujang Salim Loksmawe, Radio Asalam Uin Araniri Darussalam Banda Aceh, Radio Suara Sabang, Radio Mutiara FM Pidi, Radio Cempala Kuning Aceh Timur, Radio Suluh Tamiang, serta di relay RRI Radio Rimba Raya. Baiklah saudara, berita pertama kami mulai dari Kota Raja, Banda Aceh. Pendengar, Komisi Penyiaran Indonesia Aceh bersama LPP RRI Banda Aceh dan instansi terkait mendorong Radio Rimba Raya untuk ditetapkan sebagai cagar budaya nasional sekaligus memori kolektif bangsa. Informasi selengkapnya dilaporkan Cindy Novita.
1: Komisi Penyiaran Indonesia Aceh bersama LPP RRI Banda Aceh dan instansi terkait menggelar rapat penyusunan usulan penetapan Radio Rimba Raya sebagai cagar budaya nasional dan memori kolektif bangsa, serta mempersiapkan peringatan Hari Radio Aceh di RRI Banda Aceh Senin 10 Agustus 2026. Rapat ini turut dihadiri oleh Bupati Benar Meriah, Kepala RRI Banda Aceh, Kepala RRI Takengon, dan unsur SKPD Benar Meriah serta SKPA. Radio Rimba Raya memiliki sejarah penting dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, khususnya saat agresi militer Belanda II pada tahun 1948. Ketua KPI Aceh M. Reza Fahlevi mengatakan inisiatif tersebut dilakukan karena Radio Rimba Raya memiliki kaitan erat dengan sejarah penyiaran dan perjuangan bangsa Indonesia.
2: Inisiasi pertemuan rapat ini karena berkaitan dengan penyiaran. Kita berusaha untuk mengumpulkan beberapa dokumen itu, walaupun itu bukan tugas yang KPI, kita mengajak beberapa yang ahli di bidangnya yang berkaitan dengan Radio Rimba Raya ini.
1: Radio Rimba Raya yang berada di pedalaman Aceh saat itu menyiarkan informasi ke dunia internasional bahwa Indonesia masih ada dan terus berjuang ketika Belanda menyebarkan informasi bahwa Indonesia telah jatuh dan tidak lagi memiliki pemerintahan. Bupati Benar Meriah, Insinyur Haji Tagore Abu Bakar dalam sambutannya mengatakan Radio Rimba Raya tidak dapat dipisahkan dari sejarah pemerintahan darurat Republik Indonesia atau PDRI yang saat itu dipimpin Syafruddin Prawiranegara. Menurut Tagore, keberadaan PDRI dan Radio Rimba Raya menjadi dua bagian penting dalam mempertahankan eksistensi Indonesia ketika Yogyakarta dikuasai Belanda dan sejumlah pimpinan Indonesia ditangkap.
3: Karena saya berpendapat bahwa pemerintah darurat itu tidak bisa dipisahkan dengan Radio Rimba Raya. Kalau ini terpisah, kekuatannya berbeda. Artinya kalau radio, ini kan pemerintah darurat, dia punya radio. Di mana-mana kalau terjadi suatu pertempuran yang dihantam radio dulu, Pak.
1: Dalam rapat tersebut turut dibahas keberadaan rekaman asli siaran Radio Rimba Raya yang diperkirakan saat ini berada di India. Rekaman tersebut dinilai menjadi salah satu bukti penting untuk memperkuat dokumentasi sejarah Radio Rimba Raya sebagai radio perjuangan yang menyebarluaskan informasi mengenai keberadaan Indonesia kepada dunia.

0: Vita Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pendengar Desa Kota Baru Banda Aceh mengikuti serangkaian verifikasi program Kampung Iklim atau Proklim di Kementerian Lingkungan Hidup RI. Selengkapnya dilaporkan Tisi Maulidia Putri.
2: Kampung atau Desa Kota Baru, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh mengikuti serangkaian verifikasi program Kampung Iklim Proklim dari Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Wali Kota Banda Aceh Iliza Saadudin Jamal menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah bergotong royong menghadirkan berbagai aksi nyata dalam menjaga lingkungan mulai dari pengolahan sampah, penghijauan, hingga adaptasi yang memitigasi bencana serta perubahan iklim.
3: Alhamdulillah, kami menyambut baik pelaksanaan verifikasi Proklim Lestari di Kampung Kota Baru. Ini bukan sekedar proses penilaian, tetapi menjadi bukti bahwa kepedulian terhadap lingkungan telah tumbuh menjadi budaya di tengah masyarakat.
2: Keci atau Kepala Desa Kota Baru, Edi Erwinsyah, mengharapkan dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat maupun pemerintah daerah agar verifikasi berjalan lancar. Pihaknya terus menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan, mulai dari memilah dan pengolahan sampah, hingga menjaga lingkungan tetap hijau serta asri.
4: Sudah banyak yang kami kerjakan, kami laksanakan, kami perbuat dengan seluruh elemen masyarakat di Kampung Kota Baru, sehingga hasil yang sudah kita capai Alhamdulillah sangat memuaskan dan bisa menuju Proklim Lestari.
2: Kota Baru juga sudah membangun biopori dan sumur resapan untuk membantu mengurangi genangan air, selanjutnya penghijauan dengan berbagai jenis pohon dan tanaman produktif, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat, PHBS mengurangi emisi gas rumah kaca, pemilahan sampah melalui bank sampah dan lain sebagainya. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
1: Pendengar dari Kota Raja Banda Aceh lintas 17 menuju Samudra Pasir Aceh Utara. Kadinsos Kabupaten Aceh Utara berharap masyarakat penerima jaduk korban banjir di Kabupaten Aceh Utara tetap tenang dan bersabar, mengingat penyaluran bantuan tersebut dilakukan secara bertahap. Berikut laporan Muhammad Sofyan.
5: Kepala Dinas Sosial Kabupaten Aceh Utara, Fahru Razi, meminta masyarakat korban banjir untuk tetap tenang dan bersabar terkait pencairan dana jaminan hidup atau JADUP serta bantuan rehabilitasi pasca bencana. Ia menegaskan seluruh data penyaluran dicairkan secara bertahap berbasis klaster verifikasi, bukan dibagikan sekaligus. Fahrurazi menjelaskan bahwa proses verifikasi data korban dilakukan secara teliti agar tepat sasaran dan tidak tumpang tindih, di mana data yang selesai diverifikasi akan langsung diusulkan ke pemerintah pusat melalui Sekretariat Posko Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi PPR Kementerian Dalam Negeri. Pencairan dibuat dalam bentuk klaster atau tahapan agar tidak perlu menunggu seluruh verifikasi selesai, sehingga bagi warga yang sudah menerima di tahap 1 dan 2 tidak akan menerima lagi di tahap berikutnya.
6: Pertama adalah ada tahapan penyelesaian data, jadi sesuai dengan selesai dan clear-nya data-data itu, dan sesuai dengan itu kita lakukan usulan ke pemerintah pusat. Misalkan pada tahap pertama itu ada yang cair, memang karena tidak mungkin kita menunggu selesainya verifikasi semua ratusan ribu KK atau jiwa baru kita ajukan permohonan ke tingkat pusat. Tentu kita buat klaster atau tahapan. Ada tahap pertama itu 667 KK dan itu sudah cair.
5: Kadinsos Aceh Utara merincikan dari Kementerian Sosial terdapat 3 jenis bantuan utama bagi warga terdampak, meliputi jaminan hidup atau JADUP sebesar Rp15.000 per jiwa per hari selama 90 hari. Kemudian bantuan isi hunian Rp3 juta per kakak untuk penggantian perabot atau alat dapur yang rusak. Dan dilanjutkan pemberdayaan ekonomi Rp5 juta per kakak sebagai stimulan pemulihan usaha seperti sawah atau kebun yang rusak. Secara akumulatif, Dinas Sosial Aceh Utara telah mengusulkan total 126.956 kakak ke tingkat pusat yang terbagi dalam 5 tahapan, yaitu tahap 1 hingga tahap susulan. Proses penyaluran saat ini menunggu sinkronisasi data dari Dukcapil dan BPS sebelum anggaran dikucurkan oleh Kemensos. Muhammad Sofyan melaporkan.
1: Pendengar, musim kemarau yang melanda Kabupaten Aceh Tamiang dalam sebulan terakhir mulai memicu krisis air bersih di sejumlah desa. Informasi

0: Selengkapnya dilaporkan Aldo Numero.
1: Musim kemarau yang melanda Kabupaten Aceh Tamiang dalam sebulan terakhir memicu krisis air bersih di sejumlah desa. Kondisi ini terjadi setelah sumber air warga mulai mengering, sementara layanan perusahaan umum daerah air minum atau Perundam belum sepenuhnya pulih akibat perbaikan jaringan pasca banjir. Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD terus menyalurkan bantuan air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk warga yang tinggal di hunian sementara atau huntara, di hunian tetap atau huntap korban banjir. BPBD Aceh Tamiang mendistribusikan air bersih ke sejumlah lokasi terdampak diantaranya Desa Payabedi, Kampung Dalam, Karang Baru, dan Kampung Landung. Saat ini BPBD mengoperasikan 6 unit mobil tangki air berstatus pinjam pakai dari BNPB untuk penanganan jangka panjang. Pemerintah daerah mengusulkan agar 6 mobil tangki tersebut dapat dihibahkan menjadi aset daerah. Selain itu, pembangunan sumur bor di kawasan Huntara dan Huntap juga diusulkan guna memastikan ketersediaan air bersih, terutama saat musim kemarau. Juru bicara Kabupaten Aceh Tamiang, Aji Lingga, yang mengatakan pemerintah terus memantau kondisi di lapangan dan memperkuat koordinasi dengan TNI dan Polri serta kecamatan.
2: Skema mitigasi di awal ini pastinya pemerintah kabupaten akan melakukan koordinasi ya, baik itu dengan Polri maupun dengan TNI. Koordinasi tingkat ke bawah pemerintahan seperti ke kecamatan dan tingkat desa pasti akan dilakukan untuk melakukan pencegahan. Karena memang menghadapi musim kemarau ini pasti banyak potensi-potensi yang akan kita hadapi. Salah satunya kebakaran hutan. Nah, ini perlu ada koordinasi yang sangat intensif.
1: Masyarakat diimbau untuk menggunakan air secara hemat dan bijak serta menghindari aktivitas yang dapat memicu kebakaran hutan dan lahan. Dari Tamiang, Aldo Numero melaporkan.
0: Pendengar dari Samudra Pasai Aceh Utara lintas 17 bergerak menuju Melabuh. Ribuan peserta mengikuti jalan santai dan ratusan peserta ambil bagian dalam fun run 5K dan 10K yang digelar dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Melabuh, Aceh Barat. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
3: Ribuan peserta mengikuti jalan santai dan ratusan peserta ambil bagian dalam fun run 5K dan 10K yang digelar dalam rangka memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Melabuh, Aceh Barat. Kegiatan tersebut merupakan kolaborasi IKAMSA Sawu Sikula Jilid 11 bersama Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat. Kegiatan jalan santai dilepas secara resmi Kepala Tata Usaha Kemenag Aceh Barat Ikhwan pada pukul 8.30 waktu Indonesia Barat dalam pelataran pintu utama MAN 1 Aceh Barat, Minggu pagi.
4: Kami atas nama lembaga Kantor Kementerian Agama Aceh Barat, tentunya kami sangat mengapresiasi terhadap gagasan yang dari anak-anak kita, alumni dari MAN 1 Aceh Barat. Ada beberapa kegiatan dalam rangka menyambut hari ulang tahun Republik Indonesia ke-81.
3: Peserta menempuh rute sekitar 3 km dengan menyusuri sejumlah ruas jalan protokol di Kota Melabuh. Sementara fun run 5K dan 10K diikuti lebih dari 100 peserta dari berbagai kalangan termasuk peserta dari luar Kabupaten Aceh Barat. Bahkan panitia mencatat peserta terjauh berasal dari Palembang. Ketua Panitia IKAMSA Sawu Sikula Jilid 11, Sultan Muda, mengatakan antusiasme masyarakat terhadap kegiatan tersebut cukup tinggi.
5: Untuk kedepannya bisa lebih berkembang dan lebih update lagi kegiatan dan bisa menjaga lagi silaturahmi sesama alumni dan siswa MAN 1.
3: Ia menyebut kegiatan tahun ini tidak hanya menjadi ajang olahraga dan memeriahkan HUT ke-81 Republik Indonesia, tetapi juga menjadi sarana memperkuat kebersamaan serta memperluas jaringan silaturahmi IKAMSA dengan masyarakat. Setelah menyelesaikan rute lari, peserta juga mendapatkan kesempatan memperoleh berbagai hadiah menarik yang disediakan panitia. Hadiah tersebut berupa door prize bagi peserta, jalan santai, serta uang pembinaan dan penghargaan bagi pemenang kategori fun run. Sultan menambahkan seluruh pembiayaan kegiatan bersumber dari kontribusi para alumni IKAMSA serta dukungan sejumlah sponsor. Reporter RRI Melabuh Irham Syah melaporkan.
0: Pendengar Baitul Mal Aceh Barat Daya lakukan pemberdayaan dan pembinaan mu'alaf dalam peningkatan ekonomi mualaf di masyarakat kabupaten setempat. Selengkapnya dilaporkan Arif Rizal.
6: Tuma Kabupaten Aceh Barat Daya menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan mualaf yang berlangsung di Aula Baperida, Kabupaten setempat. Kegiatan tersebut bertujuan untuk membimbing, membina, serta memperdayakan ekonomi para mualaf agar semakin kokoh dalam iman dan mandiri. Ketua Badan Baitul Mal Aceh Barat Daya Samsul Kamar mengatakan, kegiatan pemberdayaan ekonomi ini merupakan untuk memberikan modal usaha bagi mualaf yang telah masuk Islam minimal 3 tahun ke atas. Sementara bagi mualaf yang baru masuk Islam di bawah 3 tahun akan diberikan santunan. Kegiatan pembinaan mualaf ini merupakan sebagai bentuk pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Daya untuk terus berkomitmen membangun tanpa tertinggal dalam segala aspek serta menjunjung tinggi keadilan dan juga membimbing dan saling menguatkan. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Sebanyak 57 tim ambil bagian dalam turnamen mini soccer Piala Danrem 012 Teku Umar yang digelar dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Berikut kembali dilaporkan reporter Irham Syah.
7: Sebanyak 57 tim ambil bagian dalam turnamen mini soccer Piala Danrem 012 Teku Umar yang digelar dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Turnamen yang memperebutkan Piala Danrem 012 Teku Umar dengan total hadiah mencapai puluhan juta rupiah tersebut tidak hanya menjadi ajang adu kemampuan dan sportivitas antar tim, tetapi juga menjadi momentum mempererat persaudaraan serta silaturahmi antara jajaran TNI, pemerintah daerah dan masyarakat di wilayah Barat Selatan Aceh. Kegiatan tersebut sekaligus dirangkai dengan silaturahmi jajaran Dandim se-Aceh Barat Selatan Aceh yang hadir di Aceh Barat. Pertemuan tersebut menjadi kesempatan untuk memperkuat komunikasi dan kebersamaan antar pimpinan satuan kewilayahan TNI di kawasan Barat Selatan Aceh. Danrem 012 Teku Umar, Kolonel Infantri Windarto secara resmi membuka turnamen mini soccer Piala Danrem 012 Teku Umar tersebut. Dalam sambutannya, Windarto mengatakan bulan Agustus merupakan momentum istimewa bagi bangsa Indonesia karena mengingatkan seluruh masyarakat terhadap perjuangan para pahlawan yang telah mengorbankan jiwa dan raga demi kemerdekaan.
8: Bukan saja, tapi seluruh Aceh, karena dari benar datang ke sini. Dan tutup daripada pertandingan, kita mencari bakat mungkin para pemuda yang dari wilayah Aceh, khususnya dari Aceh Barat, supaya nanti bisa menjadi atlet satu tidak berat. Beberapa pemain supaya lebih sportif bermain, kemudian jaga kompakan masing-masing tim, dan sampai mencakapkan orang lain, tapi bermain sesuai dengan kemampuan dan semangat untuk menjadi juara.
7: Sementara itu, Bupati Aceh Barat Tarmizi menyambut positif pelaksanaan turnamen mini soccer Piala Danrem 012 Teku Umar tersebut.
9: Karena kita juga sudah keluarga kuat melarang jadi lebih mencari atas seperti ini, ini akan sehat keluarga dan juga yang lebih
7: selain pertandingan utama, rangkaian kegiatan juga diwarnai pertandingan eksibisi antara Porkopimda Aceh Barat melawan jajaran Korem 012 Teku Umar. Sejumlah unsur Porkopimda dan jajaran Korem ikut turut langsung dalam pertandingan eksibisi tersebut. Kehadiran para pejabat dalam lapangan menjadi simbol kebersamaan sekaligus memperlihatkan bahwa olahraga dapat menjadi sarana membangun komunikasi lintas institusi. Dengan diikuti 57 tim dan memperebutkan Piala Danrem 012 Teku Umar serta hadiah puluhan juta rupiah, turnamen ini diharapkan mampu melahirkan prestasi sekaligus memperkuat persaudaraan dan sportivitas. Reporter RRI Melabuh, Irham Syah melaporkan.
10: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
0: Pendengar, Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Loksmawe, dan Melabuh. Saatnya kami ajak Anda menuju dataran tinggi Tanuh Gayo. Pendengar, kebakaran hebat melanda pasar jagung Jeget di Kampung Jeget Ayu, Kecamatan Jagung Jeget, Aceh Tengah. Sebanyak 96 bangunan hangus terbakar dan 243 jiwa dari 60 kakak ikut terdampak. Selengkapnya disampaikan Fitra Jayadi.
11: Kepulan asap hitam membumbung tinggi dari kawasan Pasar Jagung Jeget, Kabupaten Aceh Tengah Minggu siang. Api melahap kawasan pasar yang berada di Kampung Jeget Ayu dan dengan cepat membesar hingga menghanguskan sedikitnya 96 bangunan. Kebakaran ini tidak hanya menyebabkan kerugian material, tetapi juga berdampak langsung terhadap kehidupan warga. Sedikitnya 60 kepala keluarga kakak atau 243 jiwa tercatat terdampak akibat musibah tersebut. Informasi ini berdasarkan laporan aparat Kampung Jeget Ayu yang disampaikan kepada pemerintah Kabupaten Aceh Tengah, di mana saat kebakaran terjadi, warga berupaya menyelamatkan barang-barang yang masih bisa dievakuasi, sementara petugas bersama masyarakat berusaha mengendalikan kobaran api agar tidak semakin meluas. Hingga kini pendataan terhadap kerugian dan kebutuhan warga terdampak masih dilakukan. Penyebab pasti kebakaran juga masih menunggu hasil penanganan dan penyelidikan pihak berwenang. Pemerintah daerah diharapkan segera mengambil langkah penanganan, terutama untuk memenuhi kebutuhan dasar warga yang kehilangan tempat tinggal maupun sumber penghidupan. Fitra Jayadi, RRI Takeng melaporkan.
0: Pendengar, Ditsamapta Polda Aceh supervisi ke Polres Benar Meriah dalam rangka memperkuat kesiapan dan profesionalisme personel. Selengkapnya disampaikan Bang Syahputra.
12: Dalam upaya memastikan kesiapan operasional sekaligus meningkatkan standar pelayanan publik yang cepat, tepat, dan humanis, Direktorat Samapta Ditsamapta Polda Aceh melaksanakan supervisi di Mapolres Benar Meriah. Kunjungan tim supervisi Ditsamapta Polda Aceh tersebut disambut oleh Kabak of Polres Benar Meriah, Kasat Samapta, serta personil Dalmas Polres Benar Meriah. Rangkaian kegiatan diawali dengan pengarahan dan evaluasi komprehensif yang berlangsung di Aula Endra Dharma Laksana. Kegiatan tersebut difokuskan pada penguatan kapasitas organisasi, peningkatan disiplin serta kemampuan teknis personil Samapta dalam pelaksanaan tugas di lapangan. Kapolres Benar Meriah AKBP Aris Jai Dwi Susanto mengatakan, supervisi tersebut menjadi momentum penting untuk mengukur sekaligus mengevaluasi kesiapan satuan dalam menghadapi berbagai potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat Kamtibmas di wilayah hukum Polres Benar Meriah. Melalui arahan dan evaluasi dari tim Polda Aceh, pihaknya berkomitmen untuk terus membenahi dan meningkatkan kemampuan personil maupun tata kelola organisasi. Target utama adalah menghadirkan pelayanan kesiapan yang tidak hanya sigap, tetapi juga senantiasa humanis dan mendekatkan diri kepada masyarakat. Usai pengarahan di aula, tim supervisi melanjutkan kegiatan dengan pemeriksaan menyeluruh terhadap sarana dan prasarana pendukung tugas kepolisian. Pemeriksaan meliputi kelengkapan perorangan hingga kendaraan operasional pasukan pengendali massa atau Dalmas. Bambang Syahputra, RRI Takengon, melaporkan.
0: Pendengar, dari Takengon Lintas 17 bergerak menuju 0 km Indonesia Sabang.

0: Pendengar Garis Sabang Club atau GASAK menggelar kegiatan goes bareng dengan mengajak masyarakat untuk menjadikan olahraga bersepeda sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Berikut laporan disampaikan Razi Arda.
1: Garis Sabang Club GASAK menggelar kegiatan goes bareng dengan mengajak masyarakat untuk menjadikan olahraga bersepeda sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Kegiatan tersebut diikuti puluhan pesepeda termasuk peserta dari luar daerah. Koordinator kegiatan goes bareng Garis Sabang Club Hasnain mengatakan kegiatan tersebut digelar sebagai upaya memotivasi masyarakat Sabang agar lebih mengenal olahraga bersepeda. Menurutnya, bersepeda merupakan olahraga yang santai namun memiliki manfaat yang baik bagi kesehatan.
2: Ini bagian untuk ini motivasi aja untuk masyarakat Sabang supaya sepeda ini termasuk olahraga yang sangat santai, tapi dampak kesehatan itu. Jadi kalau untuk kedepannya, ya semoga Garis Sabang nih maju terus.
1: Ia berharap kegiatan serupa dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan. Hasnain juga menyampaikan komitmennya bersama para anggota yang lebih senior untuk terus mendorong kemajuan Garis Sabang Club sekaligus mengajak generasi muda untuk ikut terlibat dalam kegiatan bersepeda. Kegiatan tersebut turut diikuti sejumlah pesepeda dari luar daerah termasuk peserta asal Rantau Prapat Sumatera Utara. Kehadiran peserta dari luar daerah dinilai menjadi bagian dari semangat untuk mempererat persahabatan melalui olahraga bersepeda. Peserta asal Rantau Prapat Sumatera Utara, Sablin Cibro mengatakan komunitas bersepeda memiliki semboyan satu sepeda sejuta sahabat. Ia menyebutkan kegiatan bersepeda juga menjadi sarana untuk menjelajahi berbagai wilayah Indonesia termasuk Sabang yang telah ia kunjungi sebanyak 4 kali.
3: Yang pertama satu sepeda sejuta sahabat, kemudian kita ingin menjelajah Republik ini sampai ke ujung titik nol ke titik nol.
1: Ia berharap seluruh pesepeda tetap sehat dan kuat serta olahraga bersepeda semakin berkembang dan dapat dihidupkan di berbagai penjuru dunia. Goes bareng Garis Sabang Club kali ini diikuti sekitar 35 peserta dan 10 peserta susulan yang hanya mengikuti goes di area perkotaan. Kegiatan ini diharapkan dapat berkelanjutan sehingga olahraga bersepeda lebih memasyarakat. Dari Sabang, Razi Arda melaporkan.
0: Dari Sabang, lintas 17 menuju Bubi Syekh Abdul Rauf Asingkili. Guna cegah narkoba di perbatasan, Pemko Sabulu Salam dan BNNP Aceh hadirkan layanan pencegahan dan pemberantasan narkotika. Laporan disampaikan reporter Jufrianto.
4: Pemerintah Kota Sabulu Salam secara resmi menjalin kerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh. Kesepakatan yang ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU itu berlangsung di Aula Pendopo Wali Kota Sabulu Salam untuk membentuk unit layanan terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau ULTP4GN. Langkah strategis itu diambil guna mengatasi kendala jarak geografis pelayanan yang selama ini dialami oleh masyarakat Sabulu Salam. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh, Didi Tabrani, menjelaskan bahwa pembentukan tersebut menjadi solusi krusial dalam mendekatkan akses pelayanan kepada masyarakat.
5: MOU itu membentuk satu unit layanan terpadu di Kota Sabulu Salam. Karena selama ini diwadahi oleh BNNK dari kepakuan, karena jauh untuk melayani masyarakat di Sabulu Salam tentang pelayanan penyalahgunaan narkoba ini sulit karena jaraknya sangat jauh dari tempat tuan. Oleh karena itu, maka kami dari BNN Provinsi mengharapkan kepada Pak Wali Kota agar dibentuk unit layanan terpadu sebelum terbentuk pada narkotik.
4: Sementara itu, Wali Kota Sabulu Salam Haji Rosid Bancin menyambut baik pembentukan unit tersebut sebagai benteng pertahanan daerah.
6: Masyarakat Kota Sabulu Salam agar peredaran narkoba ini bisa kita hambat, apalagi ini pintu perbatasan dari Sumatera Utara. Kita tahu dari informasi Sumatera Utara pengguna sudah 1 juta. Kita harus hambat dari Kota Sabulu Salam biar generasi kita ke depan terbersih dari narkoba dan narkotik.
4: Ia menyebutkan posisi geografis Kota Sabulu Salam yang menjadi gerbang perbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara dinilai sangat rawan menjadi jalur peredaran gelap narkoba. Kesepakatan bersama itu melibatkan sinergi lintas sektor secara menyeluruh. mencakup unsur pemerintah daerah, instansi vertikal, Dewan Perwakilan Rakyat, hingga tokoh masyarakat. Demikian Juprianto melaporkan.
0: Dengan berakhirnya laporan tadi, berakhir sudah Lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI sewilayah batas Selasar Korwil 17 Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
7: Demikian Lintas 17 sore ini, produksi Korwil 17 Banda Aceh.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
1: RRI.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Peci hitam itu menggambarkan sisi budaya keindonesiaan.
1: Peci hitam sering dipakai pada acara kenegaraan, pelantikan pejabat, atau pada saat upacara bendera.
2: Peci hitam itu menggambarkan nasionalisme, karena peci hitam sangat bermakna politik pada zaman penjajahan.
3: Bung Karno adalah tokoh Indonesia yang identik mengenakan peci hitam, memaku memori masyarakat dunia. Peci hitam adalah bagian dari Bung Karno. Bung Karno adalah bagian dari masyarakat Indonesia. Peci hitam adalah bagian dari Indonesia.

0: Hidup ini memang indah.
1: Indah apanya? Amat-amat.
0: Memang indah hidup ini.
1: Wah, wah, wah, wah. Ada kelainan teman ini.
0: Oh, Johnny, dari mana kau?
1: Biasa, dari gereja. Kalau Amat, dari mana?
0: Dari masjid. Eh, John, Putu kemana, Putu?
1: Ah, kayak nggak tahu aja. Ya ke pura lah.
2: Beragam suku, agama dan budaya merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hidup berdampingan dan damai memang indah.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI pada Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Hai pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada, dari Sabang sampai Merauke, khususnya juga untuk warga kota Banda Aceh di sore hari ini. Selamat sore juga untuk Anda yang baru aja bergabung bersama kami, yang baru aja mendengarkan Pro 1, baik melalui RRI Digital, streaming kami rri.co.id, juga di frekuensi kami di 97.7 FM. Oke, di sore yang sangat cerah ini dan penuh dengan warna, pendengar ya, kita akan update lagi informasi untuk Anda dan kabar yang membanggakan tentunya datang dari dunia pendidikan. Nah, pendengar, siswa Man Insan Cendikia Serpong Faris Caryansyah berhasil meraih medali perunggu dalam International Nuclear Science Olympiad atau INSO 2026. Nah, kompetensi ini ternyata berlangsung di Jeddah, Arab Saudi dan diikuti oleh 19 negara. Nah, Faris merupakan bagian dari delegasi Indonesia setelah sebelumnya meraih medali emas Olimpiade Madrasah Indonesia 2025 dalam bidang fisika terintegrasi. Tentunya prestasi ini, pendengar, menjadi bukti bahwa pembinaan sains di madrasah terus melahirkan siswa berprestasi hingga tingkat internasional. Untuk informasi selengkapnya, Anda bisa mengunjungi portal resmi kami, rri.co.id. Tentunya sore ini, selain kami temani Anda dengan beragam informasi yang terupdate, kami juga menemani Anda dengan lagu-lagu dan juga musik pilihan terbaik dalam Banda Aceh sore ini. Darinya Salma Salsabil dengan judul Bunga Hati. Selamat mendengarkan.

0: Sabar ya guys, segera merapat, kita mabar.
1: Kasihan ya kita.
2: Iya, kita selalu diabaikan karena alat canggih itu. Padahal kan kita jendela dunia.
3: Buku adalah jendela dunia. Sumber berbagai informasi, membuka wawasan tentang berbagai hal. Semakin banyak pengetahuan yang kamu miliki, semakin siap pula kamu menghadapi berbagai tantangan yang mungkin muncul di masa depan. Ada manfaat lain juga loh. Saat kamu membaca buku, dapat mengurangi gejala depresi, mengurangi stres, meningkatkan empati, meningkatkan kecerdasan, meningkatkan fungsi otak dan harapan hidup, serta meningkatkan kualitas tidur juga loh. Jadi, buku apa yang kamu baca saat ini?
4: Frekuensi 97,7 FM Pro 1 RRI Banda Aceh. Pendengar, kita update lagi informasi di sore hari ini untuk Anda. Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan pengelolaan masjid di Indonesia perlu bertransformasi. Nah, masjid tidak hanya soal keindahan bangunan dan pengumpulan sumbangan, tetapi juga menjadi pusat pelayanan masyarakat yang inklusif dan ramah lingkungan. Nah, masjid salah satunya yaitu Masjid Istiqlal yang menjadi contoh dengan pemanfaatan tenaga surya dan daur ulang air wudu. Kedepannya model masjid seperti ini diharapkan bisa diterapkan lebih dari 800 ribu masjid yang ada di Indonesia agar keberadaannya semakin memberi manfaat nyata bagi umat dan juga lingkungan. Hai pendengar, dimanapun Anda berada di sore hari ini ya. Cuaca di Banda Aceh cukup panas dan juga cukup cerah ini ya, terpantau dari dalam studio. Yang tadinya langit berwarna biru cantik, akhirnya sedikit berubah warna menjadi warna jingga alias warna orange ya. Tapi semangat Anda pendengar, ini semangat masyarakat Kota Banda Aceh yang terus ikut melakukan aktivitas dan juga kegiatan seperti jogging, kemudian seperti lari-lari kecil, pokoknya aktivitas berolahraga lah ya, tidak putus dari yang namanya untuk hidup sehat. Oke, demikian pendengar untuk informasi di sore hari ini dan selengkapnya Anda bisa mengunjungi portal resmi kami rri.co.id. Kita dengarkan lagu dari Avia Valen dengan judul Meraih Bintang.

0: gimana sih? Kok bisa jualan di trotoar plus di atas guiding block?
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.
3: Pernah coba menggelitik diri sendiri? Biasanya gagal kan? Padahal kalau orang lain yang melakukannya, kita bisa langsung tertawa. Nah, ternyata hal itu ada penjelasan ilmiahnya. Menurut para ilmuwan dari University College London, otak kita punya bagian bernama cerebellum yang bertugas memprediksi gerakan tubuh sendiri. Jadi, saat kita mencoba menggelitik diri sendiri, otak sudah tahu apa yang akan terjadi dan otomatis menurunkan reaksi kejutan. Berbeda kalau orang lain yang melakukannya, karena otak tidak bisa menebak sentuhan itu. Hasilnya, kita merasa geli, terkejut, bahkan bisa tertawa tak terkendali. Fakta sederhana ini menunjukkan tubuh manusia adalah sistem yang luar biasa. Bahkan untuk urusan rasa geli pun, otak tetap bekerja dengan cermat dan teratur. Lucu ya, tubuh kita ternyata punya sistem pertahanan terhadap rasa geli buatan sendiri.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada di sore hari ini, tentunya saya Khaira masih menyapa Anda dengan suasana yang cukup cerah. Oke, untuk Anda yang sedang dalam perjalanan pulang ya, dari pekerjaan, dari kantor, dari pasar mungkin, atau dari tempat dimanapun itu, tetap hati-hati ya di jalan, tetap utamakan keselamatan Anda. Yang sudah sampai di rumah, jangan lupa bersih-bersih, jangan lupa untuk merelaksasikan diri sendiri. Jangan lupa juga untuk menambah energi, mempersiapkan juga untuk menyambut pelaksanaan ibadah sholat maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan juga sekitarnya. Oke, untuk Anda juga yang mungkin sore hari ini kalau yang ingin pergi ke pantai untuk menikmati sunset ya, sunsetnya cukup bagus prediksinya sih. Karena kalau kita lihat mataharinya yang terang dan juga terik seperti ini ya, sunsetnya bakalan bagus asal mataharinya tidak tertutupi dengan awan ya. Mudah-mudahan hasilnya bagus ya untuk diabadikan momennya. Oke, untuk Anda juga yang di rumah, yang lagi santai, yang lagi tertawa dengan keluarga, yang lagi bercerita dengan sahabat, ya namanya juga curhat ya kan, gak habis-habis ya, berapa SKS, berapa jam saya gak tahu itu, curhat masalah galau, masalah ekonomi, masalah keluarga, aduh. Tentunya saya pastikan Anda sambil mendengarkan RRI Pro 1 Banda Aceh di sore hari ini. Dan BTW pendengar, hari ini tanggal 10 Agustus ya. Tentunya setiap tanggal itu pasti ada peringatannya masing-masing. Nah, kalau 10 Agustus ini di Indonesia diperingati sebagai Hari Konservasi Alam Nasional dan juga Hari Kebangkitan Teknologi Nasional. Nah, ngomong-ngomong masalah Hari Konservasi Alam Nasional, ini mengingatkan kita pendengar untuk pentingnya menjaga hutan, menjaga laut, serta menjaga keanekaragaman hayati yang ada di Indonesia. Mulai dari flora, fauna, dan juga menjaga lingkungan ya. Kalau ngomong-ngomong masalah Kebangkitan Teknologi Nasional, ini juga menjadi momentum untuk mendorong pemanfaatan ilmu pengetahuan dan teknologi demi kemajuan bangsa. Oleh karena itu, mari kita jaga alam dengan memanfaatkan teknologi secara bijak untuk mewujudkan Indonesia yang maju dan berkelanjutan. 10 Agustus saatnya menjaga alam dan terus berinovasi. Oke, dimanapun Anda berada, pendengar setianya Pro 1, terima kasih sudah menjadikan Pro 1 RRI Banda Aceh sebagai teman galau Anda, teman Anda dalam perjalanan, teman Anda memasak, teman Anda menggosok di rumah, teman Anda lagi ngerjain pekerjaan, dan lain sebagainya ya. Tentunya kami hadirkan kembali lagu-lagu pilihan dalam Banda Aceh sore ini darinya Budi Doremi dengan judul Tolong, dan ini duet dengan Pinka dan juga Billy. Selamat mendengarkan.

0: dari tadi rebahan terus, lama-lama tenggelam juga tuh di kasur.
1: Ih, apaan sih? Orang lagi me-time juga.
0: Me-time sih me-time, tapi gak gitu juga kali. Mending ikut aku jogging aja yuk.
1: Ogah, males ah, mager.
0: Gak asik. Ya udahlah kalau gitu aku balik aja. Mau rebahan juga di rumah.
1: Yah, malah ikutan mager.
2: Kebiasaan mager atau malas gerak akan membuat kamu kehilangan massa otot, bisa berpotensi terkena osteoporosis, semakin lemas, cepat lelah, dan yang paling mengkhawatirkan, membuat fungsi otak menurun. Kan jadi susah dapat jodoh.
3: Sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.

0: Indonesia itu apa sih?
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
2: Indonesia itu pemandangannya bagus-bagus.
3: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
4: Cuma Indonesia yang masyarakatnya masih guyup, suka tolong-menolong, gotong royong.
5: Indonesia itu aku, kalau gak ada Indonesia, ya gak ada aku.
6: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.
8: Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

Frekuensi 97,7 FM tentunya di sore hari ini masih menyapa Anda dimanapun Anda berada, baik di rumah, dalam perjalanan, di kantor, di warkop, di kafe, atau di pasar bahkan. Tentunya di sore hari ini mudah-mudahan apa yang Anda kerjakan mulai dari tadi pagi di pukul 7.45 dimulai membawa keberkahan ya hingga dengan saat ini. BTW kalau di sore hari ini ada juga ya sebagian dari kita yang masih disibukkan dengan aktivitas dan juga kegiatan ya, masih disibukkan dengan pekerjaan-pekerjaan kantornya dan masih disibukkan dengan mengejar deadline. Ya, mudah-mudahan terselesaikan dengan lancar. Oke, pendengar, tentunya kami akan terus menemani Anda. BTW juga ini untuk pelaksanaan dan juga kumandang azan maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan juga sekitarnya kurang lebih 30 menit lagi ya. Jadi untuk Anda yang masih di perjalanan menuju ke rumah, hati-hati di jalan. Nanti kalau udah sampai rumah jangan lupa untuk bersih-bersih, mandi-mandi, ya istirahat sejenak, kemudian baru melangkahkan kaki ke masjid atau ke menasah terdekat, khusus bagi laki-laki nih ya. Oke, kita dengarkan lagi pendengar lagu darinya Zibilia dengan judul Kokorono Tomo. Selamat mendengarkan.

0: beragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan, ini melambangkan kebajikan. Gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya. Serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.
1: Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: Pendengar Prosatu dimanapun Anda berada, terima kasih atas kebersamaan Anda hingga saat ini menjelang pelaksanaan maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan juga sekitarnya nanti pada pukul 18:57 waktu Indonesia Barat. Tentunya kami akan menemani Anda dengan lagu yang bernuansa Islami dan juga pengajian Al-Quranul Karim. Dari Studio Prosatu RRI Banda Aceh, kami ucapkan selamat menantikan kumandang azan maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan juga sekitarnya.
1: Pro 1 RRI Banda Aceh.

راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا

0: Sesaat lagi, kita dengarkan kumandang azan maghrib untuk wilayah Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

La yadkhulul jannah, namam, tidak akan masuk surga, penghasut. Hadis riwayat Muslim.

An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsir ad-du'a. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kondisi terdekat seorang hamba dari Tuhannya adalah ketika ia sedang sujud dalam sholat. Maka hendaklah kalian memperbanyak doa. Hadis riwayat Muslim.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. Puji dan syukur kita kepada Allah SWT atas nikmat sehat yang masih Allah berikan, nikmat umur, nikmat iman, nikmat Islam, hidayah Allah. Dan terus kita berdoa kepada Allah agar iman ini, sehat ini, umur ini benar-benar barakah dan diridhai oleh Allah sampai kita kembali kepada Allah SWT yang untuk selama-lamanya dalam keadaan iman, Islam dan husnul khatimah. Itu mahal. Kalau tidak ada, tidak selamat iman dan tidak ada husnul khatimah, kita sudah celaka untuk selama-lamanya. Walaupun penyesalan, walaupun apa, tidak ada lagi. Maka ini terus kita berdoa kepada Allah agar selamat iman kita dan agar diberikan ridha Allah tiap hari dan benar-benar kita dalam iman Islam dan diberikan husnul khatimah oleh Allah SWT. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarga Nabi, para sahabat-sahabatnya, tabi'in, tabi'un, tabi'in sekalian, menancit pada ulama-ulama yang telah berpulang ke rahmatullah, semuanya sudah pergi untuk selama-lamanya. Baik ulama mutaqaddimin, ulama mutaakhirin, dan ulama-ulama muktabar, banyak sudah kembali dan tidak ke sini lagi. Semua akan dikumpulkan oleh Allah dari akhirat dan di dalam syurga Allah nanti bersama nabi-nabi, anbiya-anbiya, aulia-aulia, syuhada-syuhada dan orang-orang salihin. Orang salihin artinya orang-orang baik. Dan hidup akhirat adalah kekal. Kampung yang sesungguhnya kampung adalah akhirat dalam surga. Ini dunia hanya sebagaimana kita melihat hebat sesaah, kaya sesaah, dan kemegahan sesaah, akhirnya semua tidak ada. Tidak ada. Percaya atau tidak, lihat ke mana orang hebat-hebat mengaku dirinya Tuhan, mengaku dirinya Nabi, mengaku dirinya adalah Raja Perkasa, mengaku dirinya tidak ada lawan. Semua orang bisa dibunuh, semua orang bisa didalimi. Banyak kita melihat, tak perlu kita sebutkan satu persatu. Tapi akhirnya orang itu mati juga. Mati juga. Setelah dihancurkan berbagai macam, tapi akhirnya juga hancur. Maka karenanya memang dunia ini adalah tipuan yang luar biasa, godaan yang luar biasa. Maka mari kita hadirin, hadirat dan jemaah pendengar yang budiman di mana berada di seluruh Nusantara, mari kita ingat hari ke hari, tahun ke tahun, tidak pergi kepada yang lain, hanya kepada Allah. Istilahnya masuk alam barzah, alam kubur. Dan lama hidup di alam kubur. Kalau yang baik, alhamdulillah. Kalau yang tidak baik, na'udzubillah.
dan di kubur itu banyak sekali, lama sekali, banyak sekali problem yang kita hadapi. Kemudian menuju nanti setelah bangkit padang mahsyar yang jutaan miliaran tahun yang tidak ada batasnya, bagaimana minuman kita, makanan kita. Yakin dan percaya. Kalau tidak percaya berarti belum beriman. Tidak percaya kepada kubur, sisa kubur, tidak percaya kepada padang mahsyar, tidak percaya kepada akhirat, berarti tidak ada iman. Tak ada apa-apa, nanti akan kita sesali sendiri. Semua akan yakin setelah melihat dengan matanya. Nanti di akhirat sebagaimana bicara dalam Al-Quran, kamu tak yakin, tak percaya, lihat nanti dengan matanya, baru kamu sadar. Kamu lalai, kami lalai di dunia, kami tertipu dengan dunia. Cuma itu apa lagi? Bapak ibu hadirin dan hadirat, para pendengar yang beriman di mana berada, kita lanjutkan pelajaran kita ini tentang masalah akhlak. Bicara akhlak ini tidak habis-habis. Bicara akhlak ini, karena dalam Al-Quran seluruhnya banyak tentang akhlak, dalam hadis banyak tentang akhlak. Karena masuk syurga adalah harus akhlak. Rasul dibangkit bukan untuk memberikan pendidikan ini, pendidikan itu. Innama bu'itu liutamima makarimal akhlak. Nabi mengadakan, aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia, budi pekerti. Dengan akhlak akan bagus segala-galanya, bukan dengan pendidikan. Karena pendidikan menuju akhlak, untuk apa pendidikan tinggi-tinggi akhlak tidak ada? Untuk apa ilmunya panjang-panjang, hebat-hebat, kitab kuning, kitab tufah, kitab ihya, kita pelajari, kita hafal, tapi akhlak tidak ada? Untuk apa kita solat tiap hari, tahajud tiap hari, duha tiap hari, akhlak tidak ada? Untuk apa? Baca Al-Quran tiap hari, tiap hari, tiap hari, akhlak tidak ada. Apa seperti itu? Maka akhlak itu adalah penting sekali. Maka ini kita akan melihat beberapa hal, bagaimana yang sesungguhnya kita ini ada akhlak atau tidak. Dalam suatu hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmizi, kita melihat bagaimana yang sesungguhnya manusia yang baik, manusia yang berakhlak bagaimana. Ittaqil maharima takun a'badan nas warda bima kasamallahu laka takun aghnan nas wa ahsin ila jarika takun mu'minan wa ahibba linnas ma tuhibbu li nafsika takun musliman wa la tuksir dahika fa inna kasratat tahiki tumitul qulub tumitul qalba. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Tirmizi. Tirmizi bisa, Tirmizi bisa. Kalau Tirmizi itu bahasa Aceh, Tirmizi bahasa Arab, Tirmizi bahasa Arab. Kalau Tirmizi itu bahasa Aceh. Bapak ibu hadirin dan hadirat, para budiman, para pendengar yang budiman di mana berada, dalam hadis ini dijelaskan oleh Rasulullah, ittaqil maharima takun a'badan nas. Jauhilah perbuatan-perbuatan yang haram. Jangan kerjakan perbuatan-perbuatan yang haram.
Jangan lakukan perbuatan-perbuatan yang haram. Kalau kita tetap melakukan, kita hina di sisi Allah karena ingkar perintah Allah dan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Hina kita, hina kita, tidak bahagia, bahkan tidak mulia. Lihat berapa banyak orang yang melakukan dosa-dosa besar yang haram, akhirnya apa? Hina, tidak ada mulia di sisi Allah. Tapi kalau kita jauhi perbuatan-perbuatan yang haram, kita tidak lakukan perbuatan-perbuatan yang haram, kita jaga supaya tidak melakukan yang haram. Takun a'badan nas, jadilah manusia yang sangat baik menyembah Allah, beribadah kepada Allah. A'badan nas, orang-orang yang cukup baik dalam beribadah kepada Allah, orang itu tidak melakukan yang haram. Ini orang banyak salat, banyak ibadat, banyak berzikir, tapi haram juga banyak. Kalau Allah nanti ya, mempertimbangkan bagaimana kalau banyak haram, yang kebajikan itu nol. Banyak orang sekarang ibadat bisa, semua ada semua, tapi haram tidak bisa ditinggalkan. Haram tidak bisa dijauhkan. Ibadat banyak, bahkan orang alim, orang juga bertitel, jabatan macam-macam, ibadat ada, ada ibadat, bukan tidak ada, tapi haram masih bersamanya. Ini bagaimana? Padahal meninggalkan yang haram itu, kita beribadah dengan baik, tinggalkan yang haram, kita adalah sebaik-baik manusia yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti orang beribadah tapi dia tetap melakukan yang haram, dia tidak termasuk orang manusia yang baik beribadah. Ini satu yang harus kita laksanakan. Perintah Allah kita laksanakan, yang larang Allah kita tinggalkan, baru kita termasuk manusia yang baik dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Warda bima kasamallahu laka takun aghnan nas. Warda, dan senang kita bima kasamallah, dengan apa yang telah diberikan oleh Allah, senang menerima, bersyukur kita, bersyukur apa saja yang diberikan oleh Allah, kita bersyukur, senang menerima dengan apa pemberian Allah untuk kita. Takun aghnan nas, kita akan jadi manusia yang paling bahagia. Kita kaya, manusia yang kaya kita, kalau kita ridha dengan apa yang diberikan oleh Allah, kita kaya, kita bahagia. Bahagia itu bukan karena banyak harta. Banyak sekarang orang yang luar biasa hartanya tetapi hidupnya tidak bahagia. Cekcok rumah tangga. Bagaimana kaya orang-orang yang kita melihat miliaran, tapi kok dengan isteri cekcok, dengan suami cekcok, cari isteri lain, cari suami lain. Padahal kaya raya, rumah besar, mobil ada, semua ada, pangkat besar. Mengapa terjadi? Apa bahagia? Ada yang pesawat sendiri, mall banyak, tapi cekcok dengan keluarga, dengan anaknya kadang-kadang, dengan tetangga. Apa bahagia? Tidak. Karena dia selalu mengejarkan harta kekayaan, tidak bersyukur, tidak senang apa yang Allah berikan.
Ini contoh yang paling mudah kita cerna. Siapa yang memberikan cantik? Allah. Siapa yang memberikan sehat? Allah. Siapa yang memberikan seluruh fasilitas kepada kita? Allah. Yang kita main di sini, main di sana, kita cukup cantik, cukup hebat, siapa? Allah. Tapi bersyukur dengan cantik itu tidak. Berbuat maksiat dengan cantik itu, berbuat maksiat dengan lagak itu, berbuat maksiat dengan kaya itu, tidak bersyukur. Tidak bersyukur. Maka jangan kita menganggap kalau saya ambil orang miliaran-miliaran yang senang. Tidak. Orang yang kaya dari manusia itu adalah manusia yang bersyukur apa yang Allah berikan, dia senang, dia terima. Saya sehat, saya ada mata, saya ada kaki, saya ada ini, tidak sakit jantung, tidak sakit ginjal. Alhamdulillah, kaya kita. Kaya. Saya tidak ada harta mewah, tapi saya tidak lapar. Tiap hari ada makan. Keluarga saya soleh, isteri saya soleh, suami saya soleh, salihah anak saya, tapi sederhana, bahagia. Itu bersyukur. Apa? Cari kita hanya senang atau cari bahagia? Senang tidak akan selesai, bahagia insya Allah. Kalau kita sadar menerima pemberian Allah, mata kita, hati kita, badan kita, kita tidak cacat, kita itu saja, puji Allah, bersyukur kepada Allah. Apa yang diberikan oleh Allah, ridha kita, senang kita. Kita adalah kaya dari manusia lain, kaya kita. Tidak ada utang, tidak ada masalah. Semua nikmat kita syukuri. Anak kita baik, keluarga kita baik, kita juga baik. Itu. Maka bersyukur, ridha kita apa yang telah diberikan oleh Allah untuk kita. Kita termasuk manusia yang kaya. Aghnan nas. Aghnan nas itu manusia yang kaya yang sesungguhnya. Orang yang pandai bersyukur terhadap nikmat Allah walaupun sedikit, senang. Apalagi banyak. Ini cukup banyak nikmat rahmat Allah, belum cukup. Ya, istilah, kalau ada istilah dalam hadis, satu wadi, wadi emas, masih perlu wadi kedua. Wadi kedua sudah penuh emas, masih perlu wadi ketiga. Apa maksudnya? Ada sungai ini emas, sungai kita, perlu sungai kedua. Sungai kedua penuh emas, perlu sungai ketiga. Sampai mati, hatta turab, sehingga tanam dalam kubur, baru selesai. Sudah ada mall di Aceh, mall lagi di Medan, mall lagi di Jakarta, mall lagi entah di mana-mana. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa yang sesungguhnya? Sudah senang? Sudah. Cari kaya tidak selesai. Cari hebat tidak selesai. Kalau bersyukur hari ini selesai. Hari ini senang. Perlu kaya kita dari seluruh manusia, bersyukur dan terima Allah yang Allah berikan. Insya Allah tidak susah. Tidak susah. Kembali kepada Allah, tidak ada beban. Orang kaya-kaya yang kembali kepada Allah, beban. Anaknya bagaimana, istrinya bagaimana, beban. Apalagi anak tidak dididik kepada Allah, tidak dididik kepada ilmu agama, musibah besar. Tahan siksa Allah, tahan derita yang diberikan oleh Allah. Penyesalan tidak ada. Yang tidak ada penyesalan, baca Al-Quran. Penyesalan semua. Maka kita mari, apa yang Allah berikan, senang menerima. Dan apa yang Allah berikan kepada kita, bersyukur dan terima dengan baik. Walaupun sedikit, itu nikmat, itu rahmat. Belum tentu yang banyak nikmat, rahmat, belum. Tapi yang sedikit ini adalah nikmat. Maka beribadahlah kita kepada Allah SWT. Allah sudah memberikan harta dan nikmat kepada kita. Jadilah kita manusia-manusia yang senang dunia dan akhirat. Wa ahsin ila jarika takun musliman.
Ya, ini yang penting sekali juga. Semua penting. Berbuat baiklah dengan tetangga kita, dengan saudara kita, berbuat baik. Berbuat baik dengan tetangga saudara kita, adik abang kita, paman kita dan seluruhnya, bahkan seluruh muslimin muslimat, berbuat baik kita. Takun mukminan, baru kita dikatakan orang mukmin yang sebenar-benarnya. Apa sekarang kita mukmin yang sebenar-benarnya? Lihat. Dalam keluarga tidak baik. Dengan jiran tetangga tidak baik. Kalau kita pimpinan-pimpinan dengan pegawai kita, dengan yang pembantu kita, tidak baik di mana-mana. Jarang yang terjadi. Duduk pimpinan jabatan, mula-mula kita bersama-sama kita bahkan bisa dua periode nanti kita, padahal satu bulan dua bulan hancur, satu tahun tidak lagi sehat. Apa yang sesungguhnya? Percaya atau tidak? Lihat, saya tidak sebutkan pribadi karena tersinggung. Apakah pimpinan di mana saja, apa di Aceh, tempat lain, coba lihat. Mula-mula ya, baik luar biasa. Kalau kita berdua, kalau kita ini, bohong, akhlak tidak ada. Begitu pi tidak sama, begitu pemegian tidak sama, begitu tugas tidak sama, hancur neraka. Mana bahagia? Orang lain tidak berani sampaikan, tapi jangan kita tunjuk orang, jangan kita sampaikan kepada orang. Di kampung juga naik, kecil-kecil hancur juga. Dengan imam tidak sehat, dengan kecil tidak sehat. Mula-mula kalau kamu kecil, saya imam, pepegahan. Maka kampung hancur, kecamatan hancur, kabupaten hancur, provinsi hancur, Indonesia hancur. Sudah berapa tahun merdeka, di mana nikmat? Maka karenanya itu, mengapa? Akhlak. Maka kalau asin ila jarika, coba berbuat baik kepada tetangga kita, sesama kita, seluruhnya kita akan berbuat baik, baru dikatakan takun mukminan, baru kita mukmin. Jadi orang mukmin yang sebenarnya, ya, mukmin sebenarnya adalah orang itu baik dengan sesama, baik dengan keluarga, baik dengan segala, baik dengan orang mukminin mukminat, semua baik. Itu baru dikatakan kita mukminan. Sekarang mukminan namanya, yang sebenarnya tidak mukmin. Tidak mukmin. Dengan istri kita tidak baik, mukmin apa? Dengan tetangga tidak baik, mukmin apa? Mukmin adalah kita aman, kita nyaman, orang lain aman, orang lain senang, semuanya itu baru mukmin. Karena orang mukmin yakin kepada Allah, yakin kepada mati, yakin kepada azab, yakin kepada siksa, yakin segala-galanya. Itu mukmin, maka harus jaga. Ini tidak mukmin hanya di mulut. Maka kita belum tentu mukmin. Ya, mukmin sebagai saya percaya kepada Allah tapi tidak salat, saya percaya kepada Nabi Muhammad tapi akhlak tidak seperti Nabi Muhammad, saya percaya kepada agama tapi subuh zuhur di mana? Itu mukmin sekarang. Apa betul mukmin? Percaya kepada Al-Quran, isi Al-Quran bagaimana? Kalau mukmin percaya kepada Al-Quran, isi Al-Quran kita hafal, ini hafalan Al-Quran semua, tapi beriman ada sikap bagaimana sesuai dengan Al-Quran, sikap sesuai dengan yang dibicarakan oleh Allah, oleh Rasulullah, berarti mukminan kita, mukmin kita dipertanyakan. Apa kita kembali kepada Allah benar-benar mukmin? Kalau ingin mukmin yang sesungguhnya mukmin, coba
berbuat baik kepada tetangga kita, saudara kita, kerabat kita, kawan kita. Ada kekurangan, semua ada. Apa kita kelebihan semuanya? Tidak ada kekurangan. Kita apa kebaikan semua? Ada keburukan. Apa kita kelebihan? Ada kekurangan. Maka mari kita yang lebih berikan kepada orang yang tidak, yang kita senang berikan orang lain senang, kita melihat berikan kemuliaan kepada orang lain, itu wa ahibba linnas ma tuhibbu li nafsika takun musliman, dan cintai bagi manusia, sayang kepada manusia, ma tuhibbu li nafsika apa yang kamu cintai untuk dirimu sendiri. Cintai kepada manusia, senang kepada orang lain, cinta kepada orang lain sebagaimana kita mencintai dirimu sendiri. Kita perlu disayang orang, kita perlu diberikan orang juga, orang yang tak sama kita. Kalau didalimi susah, kalau kita dihina susah juga, orang lain kalau kita hina, kita dimaki-maki susah, bagaimana kita maki-maki orang lain? Nah, coba kalau kita tidak diberikan apa-apa sehingga kita dalam keadaan susah menderita, juga orang lain kesama. Kalau kita sakit, bagaimana kalau orang sakit? Kalau kita tidur di rumah berbulan-bulan, bertahun-tahun, tak ada orang yang jenguk kita, yang datang kepada kita, bagaimana? Juga orang lain tak sama. Coba kalau tidur di rumah bertahun-tahun, berbulan-bulan, satu orang tidak datang, tidak ada kawan-kawan yang dulu di mana, tidak ada. Semasih kita punya, ya. Semasih kita ada jabatan, ya. Tapi begitu tidak ada jabatan, tidak punya lagi, tidur sakit di rumah, tidak ada yang jenguk kita, bagaimana orang lain kesama? Maka di dalam hadis ini, cinta kepada manusia sebagaimana kamu mencintai diri kamu sendiri, itu baru dikatakan takun musliman, baru kita orang muslim. Apa arti muslim? Orang yang memberikan kebahagiaan, keselamatan kepada orang lain, menolong orang lain, membantu orang lain supaya orang lain selamat, supaya orang lain sejahtera, itu muslim. Kalau kita sekarang bagaimana? Ambil harta mereka, kita curi harta mereka untuk susah mereka, bahkan harta anak yatim, bahkan bagaimana ini? Berarti bukan muslim kita. Kap kita. Jadi baru dikatakan orang muslim itu orang yang sayang kepada manusia sebagaimana sayang kepada diri sendiri, baru dikatakan muslim, baru dikatakan orang muslim. Coba dalam zaman sekarang muslim semua, tapi bagaimana kalau kita lihat teman-teman kita, tetangga-tetangga kita, saudara-saudara kita cukup menderita, cukup sengsara, kita aman. Yang kaya-kaya terus, yang hebat-hebat terus, yang poya-poya-poya terus, minum makanan ke luar negeri ini 1 juta, 2 juta, 3 juta. Aduh. Tapi saudara kita bagaimana tidak makan, tidak minum? Kita sadar yang bawa banyak anak cerdas pada kita, banyak anak yang hebat, tapi tidak ada biaya orang tuanya. Akhirnya anak itu bagaimana? Pada potensi luar biasa. Orang kaya tidak membantu, tidak sayang, padahal itu kader kita satu saat. Mengapa negara-negara orang lain hebat? Melihat orang-orang yang IQ tinggi, yang pikiran cerdas, dia disekolahkan, begitu pulang jadi pejabat-pejabat yang baik, jadi orang-orang yang baik. Kita
orang-orang yang baik yang terjadi. Jadi banyak anak-anak yang sudah terkelantar, pada cerdas sekali, tidak ada yang peduli. Tidak ada yang peduli, tidak sayang kepada orang, padahal itu kader modal kita satu saat. Kalau jadi orang alim kan senang kita, kalau jadi orang hebat kan senang kita, anak yang baik. Tapi tidak lakukan, tidak senang, tidak cinta kita kepada manusia. Maka karenanya orang muslim itu adalah orang yang senang kepada manusia. Bagaimana dia cinta kepada diri sendiri, begitulah cinta kepada manusia, senang dengan manusia dan sebagainya. Wala tukasiru dahika fa inna kasrata dahiki tumitul qalba. Ini adalah termasuk akhlak yang cukup baik ini. Akhlak yang cukup baik. Jangan kita banyak ketawa. Wala tukthiru dahika fa inna kasrata dahiki tumitu qalba. Ini hadis riwayat Ahmad dan Tirmidzi. Jangan banyak ketawa. Ketawa ini maksudnya sampai yang lupa diri. Kalau senyum itu disuruh oleh Rasulullah. Senyum. Tabassama li akhika shadaqatu. Senyum kamu untuk saudara-saudara kamu, itu sedekah. Memberikan orang itu senang. Senyum. Senyum itu disuruh. Dalam bahasa Aceh, kim guda muhihi, kim ibli muhaha. Kim nabi tersenyum. Ketawa nabi senyum. Jadi boleh ketawa. Kadang-kadang untuk menghilangkan stres. Boleh, tetapi sadar. Jangan ketawa yang dapat melupakan diri, yang dapat mematikan hati kita. Itu tidak boleh. Jadi ketawa-ketawa yang membuat baik, yang senyum ya sekali-sekali, itu tidak apa-apa. Tetapi jangan kita ketawa sampai dengan ketawa itu dapat mematikan hati. Bagaimana ada kita melihat sekelompok manusia duduk ramai-ramai, tidak solat, tidak ibadat, kalau ketawa luar biasa, salat tidak ada, ibadat tidak ada, pengajian tidak ada, itu dilarang. Seolah-olah dia yang ketawa itu tidak tua lagi, tidak sakit lagi, tidak musibah lagi, tidak miskin lagi, hilang segala-galanya. Itu yang tidak boleh. Kalau sekedar hanya ketawa untuk menghilangkan stres, silakan. Kalau ketawa hanya untuk gembira-gembira kita, silakan. Jangan ketawa yang luar biasa sampai mematikan hati kita. Ini yang terjadi di mana-mana anak-anak muda. Coba lihat. Seolah-olah tidak tua lagi. Seolah-olah tidak sakit lagi, seolah-olah tidak menderita lagi. Senang, begitu menderita, begitu sakit, baru sadar. Kemana ketawa yang luar? Hatinya sudah mati. Tidak ibadat, tidak solat, tidak ini, bergaul, tidak sehat, mati hati. Karena ketawa yang kadang-kadang lupa daratan, hilang segala-galanya, itu tidak boleh. Jangan banyak ketawa itu. Kalau senyum boleh. Kalau ketawa untuk menghilang stres boleh.
hanya ketawa gembira sesaat bisa, tapi jangan ketawa yang hilang diri, yang lupa diri sampai mematikan hati kita. Nah, itu tidak boleh. Maka di sini sudah jelas, wala tuksir dahika fa inna kasrata dahiki tumitu qalba. Jangan banyak ketawa, ketawa yang berlebih-lebihan, ketawa yang lupa diri, ketawa yang menghilangkannya seolah-olah kitalah segala-galanya. Maka ketawa yang seperti itu dapat mematikan hati kita. Jadi kalau ketawa tidak mematikan hati, ketawa yang sadar, senyum untuk gembira, bahkan menghilang stres, itu bisa. Sadar kita ketawa sebentar, tapi jangan ketawa yang mematikan hati kita. Itu binasa. Hanya demikian yang dapat kita sampaikan. Semoga ada manfaat yang pertama untuk saya sendiri dan kepada seluruh hadirin dan hadiran para pendengar yang budiman di mana berada. Lebih kurang saya mohon maaf. Akhirul kalam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja Anda ikuti siaran langsung pelaksanaan Halqah Maghrib dari Masjid Raya Baitturrahman, Banda Aceh. Halqah Maghrib dapat Anda ikuti esok malam pada waktu yang sama melalui RRI Banda Aceh Programa 1.

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

0: Asik-asik. Lumayan bikin merinding ini.
1: Iya sampai termangu aku.
2: Bosomu Vin. Jadul banget. Vino mah emang patut dilestarikan guys.
1: Loh enggak. Aku sedih dengar kisah Sita tadi. Malah seremnya kalah oleh kesedihanku.
2: Iya juga sih. Kasian ya Tante Ratna itu.
0: Ah udah. Ini dilanjut apa enggak?
2: Lanjut dong. Kisah berikutnya dari siapa nih?
1: Aku aja kali ya. Lin, sambil pesenin cemilan dong.
2: Online.
1: Lah kate, masa kita mau ambil? Mana gerimis tuh, males.
2: Yo, Sita mau apa ini? Yoga? Sini, tak pilih. Agevin, sambil cerita.
0: Nah, sekarang kita dengar kisah serem dari Kisanak Vino.
1: Terima kasih Kisanak. Jadi, ini tuh tentang temen nongkrongku. Dia nyambi ojol kan? Nah, suatu sore...

0: Wis mayan loyo Bayu, wah ngelamun aja kebiasaan.
1: Eh Yanto, wis dapat berapa hari nih?
0: Lumayan lah, paling kurang 3 lagi aku tak pulang.
1: Alhamdulillah, seger, aku baru izin deal.
0: Sumpah?
1: Loh, beneran? Loh, nih.
0: Walah, sabar yo, mudah-mudahan ndang oleh. Tapi saiki wis ate maghrib loh.
1: Iya sih, tak sabar ae wis. BN nanti lepas maghrib lancar.
0: Lah,
1: opo rek? Kaget aku.
0: Haha, melok seneng. Ya opo, dicupuk.
1: Lah yo, baru digibah kok mentumpul. Ya wis bro, cabut sik ya.
0: Oke, hati-hati, muka lancar. Walsae, ojo ngamon nek dalan.
1: Siap.

0: Lah iya, terus Din diserem nih.
1: Sabar yok, Vino lo sik ngunyah kentang.
2: Sita, Sita, tolong minum
1: nih. Nih, pelan-pelan ae, awas keselak.
2: Duh, malah mau rasa nih. Oke, jadi Mas Bayu ambil orderan itu, lah kok gerimis. Udah gitu, orderan di cancel.
1: Walah, kasihan nih.
3: Ya Allah. Walah, ya wis lah. Mungkin karena gerimis rodok deres ini, orangnya jadi batal keluar. Sabar, sabar. Loh, itu ngapain ada mbak-mbak gak pakai payung di jembatan? Wis mau maghrib begini. Mana sepi nih jalannya. Jangan-jangan mau bunuh diri. Waduh. Mbak, ngapain? Hujan ini. Nggak payungan pisan.
2: Nah, kata Mas Bayu, pas ditanya si cewek itu cuma senyum. Cuantik jari. Pakai setelan biru kayak anak kampus gitu.
0: Wadah, pas sakit gigi paling.
1: Yoga ah. Terus Vin?
2: Ya, Mas Bayu bercandain juga. Jangan niatan bunuh diri lo mbak, kai lo, katanya sambil ketawa. Si cewek itu senyum lagi sambil geleng.
1: Nggak ngomong belas ya dia?
2: Jawab kok, katanya cuma mau nunggu temen. Nah, Mas Bayu nawarin nganterin atau nemenin. Kan sepi tuh, udah mulai gelap juga. Tapi dia nggak mau.
3: Ya wis mbak kalau gitu, tak tinggal dulu ya. Mudah-mudahan segera nyampe temennya. Monggo.
4: Iya mas, hati-hati. Tuh teman saya udah deket.
2: Nah, setelah itu, baru Mas Bayu ngerasain hal aneh. Motornya kayak jadi berat.
3: Astaga, kenapa meneh ki? Perasaan tadi gak apa-apa. Isu BBM bikin berbet juga wes gak ada. Masa motorku telat ikutan tren.
4: Mas Bayu.
3: Ya? Hah? Loh, apa barusan? Aku kan sendirian.
4: Mas Bayu, berhenti mas.
3: Astagfirullah, apa iki? Aduh, aku ngayal meneh.
4: Mas, berhenti.
3: Ya Allah, yang ini ki loh yu. Surup-surup jalan ay.
4: Mas Bayu, berhenti. Mas Bayu, berhenti.
3: Hah? Ya Allah.

0: Nabrak? Kena?
1: Astaga.
2: Alhamdulillah enggak. Jadi Mas Bayu kaget karena tiba-tiba dia ngelihat spion dan cewek cantik tadi numpang di jok belakang.
1: Jadi gara-gara kaget ngerem dadak terus Mas Bayu jatuh. Tapi justru selamat dari pohon gede yang tumbang di depannya gitu.
2: Persis. Jadi Mas Bayu bilang dia seolah diselamatkan. Gitu katanya. Cuman dia sampai sekarang gak yakin itu nyata apa karena dia rada ngantuk dan ngelamun.
1: Wah, kalau emang beneran, merinding. Tapi gimana gitu?
3: Lumayan pisan nih ceritanya. Lomba tiga lah.
1: Nah, itu pesanan Vino datang. Bentar.
2: Lah iya, cerita habis baru datang.
1: Pesanan beneran, Lin. Lin?
4: Gak ada siapa-siapa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id.
2: RRI.co.id.

setia yang terus bersama RRI Banda Aceh di malam hari ini. Senang dan cukup bahagia untuk kebersamaan malam hari ini. Saya Dedi Heriansah kembali dapat menemani mengisi ruang dengar Anda di perjalanan Senin 10 Agustus 2026. Salam bahagia, salam sejahtera ke rekan sahabat Mandum Lipat Manteng yang tengah mendengar siaran kamu, gadi yang nadi kawasan kota Banda Aceh, wilayah Aceh Besar, wilayah Sabang, melancit udeng-udeng yang nadi luar daerah Aceh yang dengan mendengar siaran kamu audio streaming melancit aplikasi RRI Digital. Mudah-mudahan dalam suasana hati yang cukup bahagia, sehat badan, sehat tubuh, sehat anggota. Lagi biasa warihlun yang kena kirim pantun atau syai urundun jid lantung di lambung 082 76 54 putih kurung kocong. Tiga tiga mau ulang ke rakan-rakan Mandum yang kena kirim karya pantun atau syai jid kirim bak lembui WA kamu ba kocong 82 76 54 putih kurung kocong. Gak cedera kamu dandang dapre pantun kekirim li rakan yang katiap untuk dah baca pantun malamnya dah dengar dile tak boleh gua awai suwa gedanya ba program pantun mencai suara yelse dengan maruan bah darah cinta.

Semua gak sih rekan Lun Mandum, mantang setia sajian kamu bah program pantun ngejai dengan Lun Tuan Dedi. Insya Allah kebersamaan kita yang ampun ada bah positif dan sabaran ya. Jumpa studio untuk saatnya kapo 8:55 waden sabarannya. Langsung tadakan wari Lun pantun yang katruh deka apa leboy WA yang kamu pengah bunuh ya. Kalau ada yang kena kirim pantun atau syair, jid bak lemboi WA kamu bak 082176543 0. Langsung dah buka pantun yang pun dikirim li warga Pulau Aceh, ya, Nabang Tabirin yang nadi kawatan Pasi Janeng. Ya, talim bahagia ulun tuan ke rakan-rakan kesadara kamu yang nadi Pulau Aceh, yang nadi kawasan Pasi Janeng. Ya. Bang Tabirin kirim talim ke Bang Mus, Bang Alan, Bang Adi, Bang Syaril, Lagam Pulau, Anatulut, Dik Cud, dan ke Ban Mandum, ke Bang Dedi selamat berdugah manteng. Ke terima kasih Bang Tabirin di Pasi Janeng. Ya. Judul pantun, Tapu Tahu. Ya. Puji yang tak tahu, dah dengar sama-sama kibana tahu eh. Assalamualaikum warahmatullahi jaro 12 atuh jemala. Salam dari Lun Umi dengan ayah ke santri dayah serta ulama. Salam olehnya rakan mertuah rata daerah Aceh Mulia. Penggemar pantun, pengirim kisah, mandum Lun serah, Lun bagi rata. Nyopat na bacut haba Lun pegah, betul ingin salah meah beraya. Bauro Sabtu tanggai 15 tajak melangkah u masjid raya. Tajak mendoa laki ba Allah berbagah lepah lam haru hara. Sebab getanyo dino tak susah beik bagah glah tanyo lam bala. Cid hana guna panjang Lun pegah, hana paedah panjang cerita. Tak ayun gaki, tak beut langkah, rakan metua, tajak mendoa. Ono memada, haba Lun pegah, ulun gerak langkah, tema udesa. Assalamualaikum, Lun kun bak babah, pecinta naskah, Sabirin nama. Dari Bang Labirin yang nadi kawasan Pulau Aceh yang becut gejokeh bah berdoa tanggal 15 yang ban ya. Terima kasih ke Bang Labirin yang nadi Pati Janeng Pulau Aceh ya, ban. Dan juga kalian yang lain lo merakan Lun pantun karya Bang Hasanuddin atau Pak Hasanuddin ya. Sebab ana metulih bupak pebang, jadi dia kadang tak kenbang, kadang ka bapak-bapak bengeh ke pakan ke pecut dalam umur menan kira-kira. Ya ban ada biar nama lah karya Pak Hasanuddin juga ke ni ya, ban. Ana metulih judul pantun je pelantung atau ban nama talah mungkin mekarat-karat puno tempat tulis li judul kadang. Okey, langsung dah baca. Jika ujian bak malam hameh, ureng koh tameh lam utun raya. Rindu hati Lun ke Nanggro Aceh, Nanggro yang lebih ujung Sumatera. Di ujung pusung ureng kemawi, ureng koh padi dalam belang raya. Urojih Aceh di teh likapi, jino hanali ka cacat nama. Jimekan adeh jalan ulegli ngan bingkang bohbi kasaban nama. Inang di Aceh male hanali jid bineh pante ijak meloda. Urojih jaman Aceh mecehu sebab le tengku dengan ulama. Tetapi jino nanggro kamaju Aceh mecehu dengan narkoba. Kembali ya. Pulau lawitnya nanggro modern, le yang meangen agam ngendara. Ya pulau barang dagang ba online, mita pasien pelagut bada. Yang agam-agam pelikak molen, menyohana peng mengutang saja. Meno pekatun o aki jaman, lagi kagekun le urung duha. Ono kedileh pantun Lun tulih, Daud kahabih keretah pihana. Menyona salah, meah dumwarih. Haba, haba Lun pecih,
agam ngendara. Jadi maksudnya kan ke orang inang mantang tapi dengan orang agam mandum kenang temprot lah kira-kira. Okey, nah Zohar Abunoh, nah Pak Hasanuddin di kediaman. Tak pernah hilang lain warih lain cedera kamu. Tak pernah hilang lembui yang jid negeri bantun mungkin ban malamnya pun dengar siaran bantun kamu. Atau hanan itu di dalam padit lembui WA yang jid negeri bantun. Kotong 8-2-7-6-5-4 peti kurang kotong. Kotong 8-2-7-6-5-4 peti kurang kotong.

Semoga sih rakan-rakan Lun Mandum yang mantang dia saja nulu nyoba program pantun ngancai gak yang nadengo kamora 88,6 MHz ataupun yang nadengo kamora sikurung 27,7 MHz ya. Dua puluh lagu puno kalun tuan pedengok ke hawari telinga mandum yang pun puno na suara DDM ujin adun pira alinya rindu ke poma suara adun agan gat warilun cedara kamota baca lom pantun kiriman yang kadruh tempo dari rakan-rakan yang lain ya. Dari Bang Alan kalinyo, dari Bang Alan di Intapuri. Lalu mengubah ke Mandum Pecinta Seni yang tengah dengar RRI. Okay. Judul pantun Rasuki. Langsung tak baca. Assalamualaikum salim ulun beri keberde teni tuhangan muda yang nah di bandar atawa di pati mandum lun bagi jizama rata. Alhamdulillah Allah Rabbi ke kamu lebih sehat sejahtera baik mempedroh sabah tradisi baik mempedroh sabah tradisi adat yang lawi sino mempuga membek ke rilih cair dengan sahi serta lagi pantun budaya nazam hikayat adat septari sinaro sino tarawi kisah calitra. Bacut na pantun yang ulun rawi bak kedai kopi lun karang haba berjemut hairakan bak mita rataki bek dapat doli ada pih gob hina menyotanyo jemut usaha rasuki tena Allah yang beri ibadat bek tua nyan yang pertama pujo kedua yang maha tinggi betul lebih ke tanyo tinggal dalam desa bacut na usaha tanyo metani han pernah de dak hana kerja cit aturan kana mandum rezeki bek tanyo harap ke peng mejuta otok bulan deka ditambang gaji tanoh tagarap dalam belang raya cukup dat bangga reuh sendiri kan peng korupsi maksudnya ya reuh sendiri lanjut lem daripada rakan jak publo ganja reloh anak bangsa di drop le polisi penghana gleh juk ke keluarga hala panena nya menandali okey lebih gad butnyo tanyo kerja dalam belang raya minta rezeki ada pi hudep kahan kaya yang penting bahagia ngan senang hati Bang Alan yang di Indrapuri. Terima kasih Bang Alan karya pantun renka kamu baca bak malamnya. Tak tambung lain lom tak kalian tepo ke pantun yang katruh deka dari pantun karya Airi Tepridal judul Bedoh Ibadat. Langsung tak baca saudara. Jak tak ibadat mandum besari segolom mati tak tinggai dunia segolom nyawang ngan tubuh mecri ingat buah hati amai tamita yuh manteng hudep mebek lalili segolom mati kedih tak gisah pesiap amai jino lajuli ke pangkai mati wate tabungka hudep lam dunia tan kekai sabi di yaumil aki yang kekai bakar sedih ke tempat cukup musampi han meriwang li keno udanya donya nyosiat wahi buah hati dak lun buah misi ban imbun fajar oh kenang uro gadoh hanali menan ke misi

Lunbuh umpama kibantariwang oh tanyo mati bekai gohasi untuk tanyoba kibantah hadap porobul kadi menyotan wasi oh te tabungka rumah yang mewah hana gunali moto BMW hana tanyoba pangkat jabatan lekang karli mandum yang cari tinggai lam donya. Yang nata nyoba wahai bohati, yang han di temcri jak sajan gata, amai ibadah nyan pun bohati, nyan yang jak sabi sajan ngan gata. Sedekah jariah nyang na gata bri, nyan yang tempiki jibantu gata. Anak yang taleh keleh bohati, nyan yang tempiki akan du bapa. Yang kelebohnya wahai bohati nyogata kibana nyan kelebohnya wahai bohati nyona gata bri masa alam dunia menyolebohnya nagata pikir rahmat dum ili oh mati gata di dalam kubur tak ih mesampe hana azibli Tuhan pelara. Da'ih pi mangat rahmat ruh tabi pengeh meble-ble ban si selingka nikmat syurga kegata ili doa ruh sabi niba anak da lam ruk-ruk masa cit senang sabi azib hanali kenan jideka menyoh lebohnyan hana tapi ke sayang bukan li wate tabungka di dalam kubu lam siksa sabi gepoh hantom pri ka dengan siksa. Da'ih lam teput azib truh tabi, lam gepoh sabi, lam ruk-ruk masa. Hana so bantu, cit gepoh tabi, sedih bukan li, wahi syedara. Adak bertaklik, tamomo tabi, hana gunali putuh tetia. Di dalam kubu, da'ih meguli, azib truh tabi, bengoh ngan sinja. Allah, ya Rabbul Kadih, be'ik metampih ke kamu hamba. Iman berkuat kamu dalam hati, benar beri mati dalam takwa. Wahai rakan lon kaum buah hati, di dalam cai petan ulun ba. Di dalam buhu lon tulis cai, bejit ke ubat hati, ado dengan a. Tajak ibadat yuh golom mati, jak tak termikir ke porob bana. Tak pebut suruh, wahai buah hati, bek but yang keji, bak tak kerija. Tak pujo Allah ngan yakin hati, membek laloli gata ngan donya. Donya nyo siat tan kekai tabi, getanyo mati tak tujan hana. Bukon li sayang lun kalen tui, jiputa tabi oh angin teka. Memanda oh no lun tulis jai, lam layu hape pesan ulun ba. Lun laki maah haba lam jai, kadang na tengki tutu lun gata. Lun tulih rawi ke ubat hati lam layu hape dua leh banja. Kasib ke dileh oh no mesampe meah boh hati lun tulih rika. Bak lain wateh lun sambung rawi. Beik metape, beik mesampe getanyo dumna. Ya. Pantun ada wacai yang cukup lagak. Lain lagak bak tulitan tapi lam ato karangan pi luar biasa tabuh kata apa ingat haba apa ingat kedanyo dumna keulun tuan dan kerarakan mandum ya petiap amai tegolem mati ban inti ji menan kira-kira ya. Gajah darah kamu relun dipan manteng dengan berumah teheran kamu dah putar lom dile dua buah lagu yang kakak mau petiap kerarakan mandum ya tegolem dah baca lom pantun acawa atau cai urung ren yang kan kirim bak malam nyo ayah lumpi ingat aku ada ke rakan-rakan yang kena kirim pantun atau cai jelantung kirim bak 082176543 aku ada lun ulang jadi kirim karaya urun dan balem boy WA kamu ba 082176543

mangga sih saudara kamu mantan setia saja. Nah ulunya mbak program pantun ngencai mbak Editi malamnya uro tenin ada uro tenayan tanggal 10 Agustus 2026. Gara-gara kan kalian lom pantun-pantun yang kali tamang lom mbak lemboy WA kamu yang kalinya lontuan baca kiriman dari Kak Yana yang nadi kawatan lam baru ya. Judul pantun samawa sakinah mawadah warahmah ketau ketujuhnya gulung dapat gulung dah tutup ketau dah dah ketujuh liwayan ya. Yang pun dilek begah talim kiban pakriban habad dan malamnya alhamdulillah habagen ya, semoga sehat lebih dan mudah rezeki amin talim kemandum warih lam pantun ana lun tulis tidodro peka ana tulis tidodro takut abis Daud pelupain. Ana bayar dulu liling yang belum pengen ngapi dulu. Judul bantun sama wang. Langsung dah baca. Si Ben dalam gli di meayun-ayun. Ada buat tukun, tupe medoda. Katrip lun piu lam cai pantun. Mesebab di lun mumang kepala. Pakai je ke mumang kepala ni je ubat le. Awan yang hitam di langit manyang. Si atik datang ujin angin ba. Semoga samawa ado lun sayang. Dua ngencut bang gata bahagia. Di gata jino karena pasangan. Bek tua sayang ke jasa poma. Poma ke papa uro ngen malam. Masa saboh jan yuh manyak gata. Uro ngen malam poma mita rezeki. Gepikir demi kebijih mata. Ayah tuh kagejak gewo bak robbi. Katruk bak janji lepo rabbana. Anak getinggai kencit megata. Tujuh saudara dalam keluarga. Poma pelara penuh derita. Hana terasa tijoh di mata. Jino poma glah bak aki beban. Anak gesayang karena yang jaga. Ada pisingoh uro gewo bak Tuhan karela badan ge tinggai dunia. Kegata ado saboh lun pesan. Beta lupakan jasa di poma. Lun salah sidro ke saksi badan. Lun e pakiriban derita poma gata. Ada PGO di bali pasangan. Si gogo tariwang jak sawe poma. Ana ge harap intan berlian. Yang diharapkan gata tagisa. Boh jambe kling warna ji hitam. Paco lam talam tak perut ngentira. Semoga berbahagia hai ado badan. Dengan pasangan hudek sejahtera. Cicim pungguk di tebit oh malam. Di saat malam bulan purnama. Kasip ke ono dile wahai ucut bang. Idin lun riwang lun jakwo tegra. Ayah Kak Yana yang nadi kawatan lam baru. Barokan hana kirim pantun rupanya tengah sakit kepala. Kamu fikir ho kan jak bungka peke ujawa atawa u Korea. Rupanya ban gejauh baba tengah pusing kepala. Ala hai muwa pakan ke menancara. Okey, tak kalan bantuan lain lam karya Safrizal judulnya Jawab Haba. Assalamualaikum rakan dengan warih. Pantun lun tulih ke sidro dara. Ureng lun cinta ban i putih glih. Ureng lun gasih si penuh jiwa upolun. Walaupun kamu mutiara-mutiara gede. Lun laki maah intan buah hati. Karuh lun pikir sabi kegata. Meski cinta goh lom meuke. Umpama pade goh lom buh baja. Harapan dilun si penuh hati. Beik mesampi ulun tak cinta. Meski harapan tabi hanapri. Tapi yang lahir goh lom na nyata. Cinta menggantung hana meranti. Lagi kenet BE atau mandala. Jadi kenet BE menggantung-gantung ya mana. Ya, cinta menggantung hana meranti. Lagi kenet BE atau mandala. Ulun tersiksa batin ngan lahir. Oh ingat buah hati menan bancara.
Jawaban tabi Jino le Juli. Bek ta tunda sabi jan yang lun pinta. Nyo memang tan cinta pegah jutari. Ada tak kedati tapi kanyata. Lun pandang bintang sira deng dilun. Bintang tak jarang reduk jiteka. Lun kalan gata wajah tak manyun. Tan na tak senyum bak raut muka. Oh darah padi lun umpo naleng. Ya rampak cabeng ulun buh baja. Pe yang tak lake sabi lun tuleng. Pekeh yang kurung taci caritra. Menyodi adik kena lingkelung. Rung ulun ten nyak lupah gata. Walau pih sakit retak lam tuleng. Sigo adik senyum han li terata. Mak oi. Tak payah ajak mubat li. Sebab adik senyum mantang retak tuleng pulih segera. Lanjut lam indah mesehu takalan bulan. Indah han sadum ngan senyum gata. Indah bak mata tam telan bulan. Nyo adik senyum mubak-bak lam dada. Ni bak uronyo golom metemeng. Mesigo senyum bak bibi dua. Lun pegah habar tan tak peremen. Hati membrem-brem dan mepat punca. Okay. Terima kasih Bang Safrizal. Judul ji jawab babam no. Rupa ji dengar gepreh jawaban cinta dari orang yang getayang. Tanpa an inuhat golom na jawaban. Okay lah, ta coba kalian lom lagu yang kalun tuan setiap kalinya cedera kamu. Lagu lom ta baca lom pantun yang kagi kirim lirakan kenayo mbak lembu WA kamu mbak 0821765443.

0: Pandang dari Jalan Sultan Iskandar Muda, Lembui Leblah Banda Aceh, dengan dulun Tuan Dedi, bahwa program Pantun Ngencai, edisi malamnya, Uro Senayan, tanggal 10 Agustus 2026. Ke posikuring lewat 50 menit, waden syabaratnya ke Tesi Tenele, untuk acara Pantun Ngencai, bahwa malamnya. Langsung tak buka, saudara kamu pantun kalinya dari toke. Assalamualaikum bang penyiar. Waalaikumsalam. Tolong membaca pantun nimbak malamnya. Nimbak malamnya lun uji coba ada spesial ke Sidro Ureng. Hanam tulis dari to yo. Nama aji maksud nama gomian anak tulis. Di Gampung Tutut ada nanaling bacut. Kiban gitu. Di Gampung Tutut ada nanaling bacut. Patah tang kiut buah naling padi menyo dilun hantruh meketut gata lun tuntut sampo an pagi. Sekian, terima kasih bang penyiar. Terima kasih ke ana so berah ke so nya bah mana ana ditulis nama empat ya head har ya. Kita jumpa kalian yang lain saudara kamu. Pantun kiriman dari Bang Baka di Telimum, Talim ke Mandum, Cedar Alun. Yang tengah mendengar siarannya. Okey, judul pantun Jaga Syariat. Assalamualaikum kaum Islam, inangan agam, Tuhangan muda, kru semangat, rahmat mekuyan, karunya Tuhan, ketanyo hamba. Dengar lun kisah saboh kabaran. Habalam koran cukup dat gura. Lagi tak baca kasus di daerah seberang. Cukup dat sayang wahai saudara. Di uja uku anggota badan tepo pikiran lagi nyan rupa. Kaji pegah dro mentro kesehatan. Perle ukuran ubud ngeraya. Hanjut tak terima nyonyan alatan sangat bertentangan dengan etika. Hana hubungan dengan pendidikan cipna tujuan pemalai bangsa. Belum di Aceh wahai erakan syariat Islam jine budaya cip kaji atu oleh KP Plang ji pegat program ji mita cara supaya karu urung Islam lagi nyan tenang kafe celaka lebih-lebih lom nyotatim meprang sesama Islam ji adu domba. Sidih di kota pisaboh macam jahi hanaban wate tak kira. Jima en keyboard peget hiburan. Oh jula malam mabuk narkoba. Otro petugas kagejak larang. Laju dilawan li anak muda. Digecik gampung gebri dukungan. Urung ditenan kurung agama. Kiban tak fikir wahai erakan. Beik tak lawan musuh agama. Bak pemerintah tanyo harapkan benar pikiran untuk bela agama. Okay. Terima kasih ke Bang Baka yang na di Telimung. Kita baca dalam karya lain dari Bang Caril. Salim ke Bang Tabirin, Bang Nu, Bang Alan, Bidkari, Ngoh Mus dan kemandum rakan-rakan yang tengah mendengar siaran RRI bah program pantun malamnya. Okey. Judul pantun mepaling. Si jumpa kuning jino kalayu, adak lun sibu cabeng kapatah. Mepaling arah kalain pagu ibarat tebu kagop yang perah. Hati ngon gundah terasa pilu. Di dalam madu racun tabalah. Rasa kecewa pikiran laku. Duduk lun tepe lun tanit sampah. Gawatah lagu. Pucuk un pekan timoh bak pagi. Pucuk un paku meputi arah. Gasih lun sirna ngon cinta palsu. Jitim pelaku si jempa ulah. Kenangan udep lagi gimana? Kenangan hudib lagi semalu. Hana menyatu ngan sabah arah. Walaupun sakit ngan hati pilu. Yang ulun rindu mepaling arah. Wate awai pun kelun cemburu. Nyolain melu kelun tamarah. Sampai lun jaga cinta menyatu. han le lun ningke ke lain arah. Datem pelaye bungong lun tibu, paken hai melu jino meubah. Lun pupuk gasih putih ban susu, cinta lun pagi tatem jak kubah. Gelumbang laut bakat utimu, kawi kerapu roh ngkot gapah. Oh no memada sasra lun tuju, hikayat palsu ulun basurah. Okey. Bang Jahrin yang nadi kediaman. Pantun tenele, ada baca tenele yang lu buat baca malamnya. Cendara kamu. Dari Bang Adi di Krung Raya, salam ke mandum penggemar pantun di Patman Tengah. Judulnya Gadoh Setia. Langsung dah baca, tapula giri bejarang-jarang, mangat bak diteng cabung tilingka. Gasih ke gata penuh lun suleng, harap cut bulun benar setia. Oh tarik uroh me ade dilun, coklat ngan pineng serta palau hija. Uroh ke uroh hubungan diten, meganto bulun gata kabeda paken. Ana lun sangka pelara bayun, oh kurung empun jitim boh cintra. Hana lun sangka cinta mekareng, lun kasoh balum lain tamita. Siangan payah ulun cah utun, oh ban glih naleng gop yang semula. Bak demi gata dile yuh jaman, kekebu jalan ulun pegala. Umak oi. Dari kemanok paken kakekleng, rupa jih kurung gasih setia. Gino kalun tron lun rudah rinyen, oh no pedemen ulun dengan gata. Berat bengih kita. Gimana bengih ya? Tengok ge kam balik arah. Ya wajarlah punya bengih ya. Tak lanjut lom. Yuh dileputi ulun yang hero, oh ban meato ka ulat sebah. Ureng lun gasih serta lun pujo, kagop yang cako dipegah cinta. Di dalam payah timoh pakudro, ureng gepeto gepot gemita. Lun kalan gata pih tatim pako, senang han bago naso yang suka. Lagak mekilat ijo boh panjo, gapuh kadipo oh ban katuha. Hati lun bimbang diteka rango, ingat ke ado lagi nyancara. Di dalam regam ulun mat malo, meri bak jaro mebekas warna. Hoka setia bak gata ado, pe kabeh tuo janji setia. Memada dile haba lun pupo, kasip ke ono kisah lun rika. Bah lain jan kisah lun rampo, memacam bago kisah asmara. Okey. Terima kasih ke Bang Adi yang nadi Kurung Raya. Pantun ada baca dan kau lun tuan baca bak malamnya. Dan warih lun cedera kamu mandum. Pantun dari Bang Adi di Kurung Raya nak ke pantun tenele bak malamnya untuk uro tenin tanggal 10 Agustus 2026 . Terima kasih ke rakan-rakan kamu mandum yang kali nekirim pantun bak malamnya lekem ajit. Munyo na salah silap atau hana mangat bak lun tuan baca ya, maklum mantang tupir tirap ya, dandang na tupi gento tupir dua yo ya, kan tupi ta kan. Ya dandang na tupir sa rumah ya lun tuan baca, jadi memang hana lom tempurna mantang lun belajar-belajar cit ya. Ya terima kasih cit ke rakan-rakan mandum, walaupun hana kirim kan tim dengar tuting bekahnyo insyaallah kada perempuan lom ba malam telagau ke menyon apa yang umur sehat badan, sehat pikiran dan sehat belanja. Kata sehat badan, kata sehat pikiran, menyuh hana sehat belanja. Hana mungkin terus dekat cik kena. Hana ngan tabuh menye ronda. Okey, tegolam luntup untuk program pantun dengan cik. Malamnya luntuan ulang tiga tu hari lun. Rakan-rakan kamu yang kena kirim karya sastra pantun atau cik. Jid lantung nepupu bak lemboi kamu. Bak lemboi WA kamu bak 0821-76-54-43. Kotong. Kamu ulang tiga tu, bak 0821-76-54-43 kotong. Jin kirim laju mulai jino, mulai tengok, mulai luta, Insya Allah malam telata akan tak baca. Itu yang awak kirim pun urungnya, bantun urungnya yang tak baca di le. Terima kasih sekali waktu. Lengkuan pamit buat program pantun untuk malamnya.
1: Tapula kacang batan ho ano, mangata umpo bagah meuku, mung madadile untuk malamnya.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Komplit. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.

0: Indonesia itu apa sih?
1: Indonesia keren, semua ada di sini.
2: Indonesia itu pemandangannya bagus-bagus.
3: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
4: Cuma Indonesia yang masyarakatnya masih guyup, suka tolong-menolong, gotong royong.
5: Indonesia itu aku, kalau nggak ada Indonesia, ya nggak ada aku.
6: Cuma Indonesia yang masih menjunjung tinggi adat budaya bangsa.
7: Aku bangga menjadi anak Indonesia.

0: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 1 RRI Banda Aceh di Banda Aceh malam ini. Dan tanda waktu menunjukkan pukul 22 lebih 16 menit waktu Indonesia Barat. Selamat malam yang baik untuk Anda di mana pun berada. Mudah-mudahan malam ini jadi malam yang terbaik untuk kita semuanya. Dan untuk Anda yang masih sibuk atau dengan segala aktivitas Anda di malam hari ini, mudah-mudahan segala aktivitas atau pekerjaan Anda di malam ini berjalan dengan baik. Dan juga untuk Anda yang sedang berada di perjalanan, mudah-mudahan sampai ke tujuan dengan selamat ya. Dan tentunya tetap utamakan keselamatan, karena orang yang Anda cintai, orang yang Anda sayangi masih menanti Anda di rumah dengan selamat. Jadi berangkat saya hadirkan lagu-lagu pilihan di malam ini untuk Anda. Ya tentu terima kasih banyak untuk yang terus setia bersama Persatu, atau juga untuk Anda yang bersedia bergabung baik mendengarkan kami melalui 97.7 FM ataupun Air Digital. Dan juga untuk Anda yang belum memiliki aplikasi Air Digital, Anda bisa download di App Store atau di Play Store. Dan ya, kita nikmati kembali lagu-lagu pilihan terbaik kami pilihkan untuk Anda.
1: What's up, yo? Listen up. Yeah.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

Pendengar dimanapun Anda berada, Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi atau Satgas PRR Aceh mengubah pendekatan penanganan pasca bencana setelah masa transisi berakhir pada 30 Juli 2026 lalu. Memasuki fase rehabilitasi dan rekonstruksi, pemerintah mengedepankan percepatan pembangunan dengan strategi kolaborasi lintas kementerian, pemerintah daerah, lembaga hingga sektor swasta. Kepala Posko Wilayah atau Kaposko Wil Satgas PRR Aceh Safrizal ZA mengatakan proses rehabilitasi dan rekonstruksi harus dilaksanakan secepat mungkin, namun tetap mengikuti perencanaan dan kemampuan sumber daya yang tersedia. Menurutnya percepatan pembangunan tidak berarti seluruh pekerjaan dapat dipaksakan selesai dalam waktu singkat. Ketersediaan sumber daya manusia, bahan baku, peralatan, serta kapasitas pelaksana harus menjadi pertimbangan agar pembangunan berjalan efektif. Nah, karena itu proses rehabilitasi dan rekonstruksi dirancang berlangsung selama 3 tahun dengan pelaksanaan berdasarkan tahapan atau etape yang telah ditetapkan. Dan Safrizal menjelaskan strategi utama dalam fase tersebut adalah memperkuat kolaborasi berbeda dengan pola penanganan pasca bencana pada masa lalu yang lebih terpusat. Rehabilitasi dan rekonstruksi saat ini melibatkan banyak pihak secara bersamaan.

Mencintai budaya sama halnya dengan mencintai orang yang kita sayang. Kita tidak akan tahu betapa indah, betapa kaya, betapa agungnya kebudayaan yang kita miliki. Sebesar apapun kebudayaan tergeser oleh modernisasi, ia akan tetap terlihat cantik dan menawan bila benar-benar terjaga. Saya Indonesia, cintailah budaya Indonesia, dan berilah yang terbaik untuk alam. Maka alam akan memberikan yang terbaik untuk kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Tahukah Anda tiang bendera pertama yang digunakan saat kemerdekaan Republik Indonesia? Ternyata, tiang bendera yang digunakan saat upacara pertama kali hanyalah menggunakan tiang yang terbuat dari bambu. S. Suhud, Komandan Pengawal Soekarno, menyiapkan tiang bendera yang sebenarnya adalah bambu untuk jemuran. Bambu tersebut diberi tali dan ditanam beberapa langkah saja dari teras rumah Soekarno. Walaupun hanya menggunakan tiang bambu, namun suasana upacara 17 Agustus 1945 sangatlah hikmat.

Karena masih mendengarkan Pro 1 RR Banda Aceh malam ini di 97,7 FM. Kali ini saya sampaikan informasi terkait kepolisian Resort Polres Pidi mengamankan 4 orang saat menggerebek tambang emas ilegal di kawasan hutan Kecamatan Tangsi, Kabupaten Pidi, Provinsi Aceh. Dan Polres Pidi AKBP Jaka Mulyana di Banda Aceh pada hari ini mengatakan selain mengamankan 4 orang, polisi juga menyita 1 alat berat di lokasi tambang emas tanpa izin tersebut. Dan adapun 4 orang tersebut yakni berinisial Y 34 tahun, PM 19 tahun, J 36 tahun, dan MF 21 tahun. Dan mereka dibawa ke Mapolres Pidi di Sigli. Dan juga setelah menjalani pemeriksaan, Polres Pidi menetapkan Y yang merupakan operator alat berat digunakan untuk tambang emas tersebut sebagai tersangka. Dan sedangkan 3 orang lainnya yakni PM, J, dan MF berstatus sebagai saksi. Tersangka ia disangkakan melanggar pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara. Dan Kapolres mengungkapkan penggerebekan ini berlangsung pada Minggu dini hari. Lokasi tambang melalui medan terjal dan sulit diakses kendaraan bermotor. Dan tim Polres Pidi berjalan kaki menyusuri jalur alat berat selama 4 jam. Dalam penggerebekan tersebut, tim Polres Pidi juga mengamankan barang bukti lainnya, yang satu buku catatan kerja, satu unit timbangan emas, drum, bahan bakar minyak, dan lainnya. Ya, pendengar, itu dia informasi malam hari ini terkait Polres Pidi mengamankan 4 orang tersangka saat penggerebekan tambang emas ilegal. Informasi ini kami kutip dari kantor Antara.

0: Peci hitam itu menggambarkan sisi budaya keindonesiaan.
1: Peci hitam sering dipakai pada acara kenegaraan, pelantikan pejabat, atau pada saat upacara bendera.
2: Peci hitam itu menggambarkan nasionalisme, karena peci hitam sangat bermakna politik pada zaman penjajahan.
3: Bung Karno adalah tokoh Indonesia yang identik mengenakan peci hitam, memaku memori masyarakat dunia. Peci hitam adalah bagian dari Bung Karno. Bung Karno adalah bagian dari masyarakat Indonesia. Peci hitam adalah bagian dari Indonesia.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

Pro 1 Banda Aceh 97.7 FM. Kanal informasi dan inspirasi. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Banda Aceh

0: pendengar korporat Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama RRI Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Atas saat ini waktu sudah menunjukkan pukul 23 lebih 2 menit waktu Indonesia Barat. Tentu saya masih menghadirkan lagu-lagu pilihan di penghujung malam ini sampai nanti kami menutup seluruh program siaran kami untuk edisi hari ini. Namun sebelum kita nikmati kembali lagu-lagu pilihan di penghujung malam ini, pendengar, saya kembali menghadirkan Kilau Pancasila.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, ada sebuah pertanyaan yang menggelit. Mengapa Indonesia yang memiliki dasar negara yang luhur, yang sekaligus itu merupakan filosofi bangsa, yaitu Pancasila, tetap tergolong sebagai negara yang tingkat korupsinya sangat tinggi? Bagaimana itu bisa terjadi? Ini pertanyaan yang memang layak membuat kita sungguh-sungguh merenung. Secara faktual, memang lebih gampang membicarakan Pancasila. Jelas lebih mudah kita mengucapkan, menguraikan makna dari sila-sila di dalam Pancasila, ketimbang kita sungguh-sungguh menghayati dan mempraktikannya. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, justru karena itulah maka kita perlu mawas diri. Kita perlu berendah hati mengakui kekurangan kita bersama. Sudah saatnya Pancasila ini tidak hanya kita bicarakan, tidak hanya menjadi penghias bibir kita. Dia harus menjadi nilai-nilai yang luhur yang kita hayati, yang kemudian membentuk karakter kita. Pancasila dengan segala keluhurannya semestinya menjadi sebuah pemandu di sanubari kita. Dia betul-betul harus menjadi semacam kilau, cahaya yang menerangi pikiran kita, melandasi setiap kata dan langkah kita. Sudah sangat jelas bahwa korupsi adalah tindakan yang tidak pancasilais, bertentangan dengan prinsip ketuhanan, kemanusiaan, keadilan. Tidak ada pembenaran dalam bentuk apapun. Ya, semua kembali pada kita. Maukah kita tetap setia pada Pancasila atau kita terus mengkhianati nilai-nilainya? Itu soal pilihan. Dan pilihan kita membentuk nasib bangsa di masa kini dan masa depan.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: ini Ciki. Orang menyebutnya Ciki Double alias Ciki doyan belanja.
1: Belanja dulu ah.
0: Bentar-bentar belanja, ketemu barang bagus sedikit, langsung beli. Tapi kalau lagi kepepet,
1: Tik, pinjem duit dong. Mau bayar kos nih.
0: Dia mulai cari pinjaman. Tapi sayang, uangnya malah dipakai belanja lagi.
1: Ada diskon. Belanja lagi ah.
0: Sampai akhirnya
2: Ciki, bayar utang oi.
1: Halo?
3: Mbak, angsurannya kapan mau di-store?
2: Ciki, uang kos kapan dibayar?
0: Gaya hidup konsumtif bisa mengancam kesehatan mental dan finansial. Yuk belanja sesuai kebutuhan, bukan keinginan.

0: Ya, borong, borong.
1: Ih, Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
0: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
1: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
0: Lupa ya, coba ingat.
1: Eh, tunggu, ini Siska tuh.
0: Iya.
1: Siska yang IP1 yang baru satu kelas tuh. Astaga, Siska. Kenapa kok baru salihat?
0: Iya, kok ini coba lupa.
1: Iya, saya begitu. Kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga, Siska.
2: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.

Budaya di masyarakat yang sangat layak dibanggakan adalah budaya gotong royong. Masyarakat Indonesia dikenal dengan kebiasaan bergotong royong. Namun secara perlahan, kebiasaan gotong royong mulai pudar. Salah satu penyebabnya adalah sikap individualisme atau mementingkan diri sendiri. Gotong royong adalah budaya yang menjadi warisan sangat berharga bagi generasi penerus bangsa. Jaga semangat gotong royong agar tidak pudar.

Akhir-akhir ini, terutama dalam konteks pemilu, sering kita dengar istilah dinasti politik dan politik kekerabatan. Sebenarnya adakah perbedaan dua istilah tersebut? Dikutip dari tulisan berjudul Politik Dinasti di Indonesia, Sejarah dan Dampaknya bagi Demokrasi, karya Dr. Titin Purwaningsih, dinasti politik adalah upaya melakukan hegemoni kekuasaan dengan cara menempatkan anggota keluarganya dalam jabatan politik. Jumlahnya paling sedikit 4 orang serta lebih dari 2 generasi. Sedangkan politik kekerabatan merupakan upaya mempertahankan kekuasaan dengan menempatkan anggota keluarga dalam jabatan politik di sebuah pemerintahan. Namun, bukan didasarkan pada kemampuan yang dimiliki atau sesuai dengan prosedur yang disepakati. Alasan utama yang mendasarinya adalah karena terdapat hubungan kekerabatan, baik dari keturunan maupun ikatan perkawinan.

Pernah dengar tentang Candramawa? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kelima yang diterbitkan pada tahun 2016, Candramawa berarti hitam bercampur putih. Namun kata ini merujuk pada warna bulu kucing. Kata Candramawa berasal dari kata Chandra yang berarti bulan dan Mawa yang berarti memiliki. Secara harafiah, Candramawa berarti memiliki sifat bulan. Kata ini bahkan menjadi inspirasi untuk memberi nama kucing yang memiliki warna bulu hitam bercampur putih seperti bulan. Walaupun kata Candramawa berkelas adjektiva yang semula mengacu pada warna hitam bercampur putih pada bulu kucing, namun pada perkembangannya kata Candramawa juga digunakan untuk menyebut benda lain yang berwarna hitam bercampur putih, seperti potret atau lukisan. Bahkan kata Candramawa juga digunakan sebagai kata ganti metaforsis untuk menggambarkan orang, kebijakan, atau keadilan.

Tahukah Anda bahwa sebelum pandemi COVID-19 melanda dunia, sebelumnya pernah ada pandemi serupa yang tercatat di dalam sejarah, yaitu flu Spanyol yang terjadi di tahun 1918. Flu ini berlangsung selama 2 tahun dalam 3 gelombang serangan. Sebanyak 500 juta orang terinfeksi dengan 50 juta sampai 100 juta kematian. Sebagian besar kematian terjadi di gelombang kedua. Masyarakat sudah merasa tidak nyaman dengan karantina dan jaga jarak sosial. Mereka kemudian diperbolehkan keluar rumah lagi. Masyarakat merayakannya dengan sukacita di jalan-jalan. Namun beberapa minggu kemudian terjadilah serangan gelombang kedua dengan puluhan juta kematian. Belajar dari sejarah. Jangan mengulang sejarah.

0: Nah, udah malam. Sekarang saatnya kamu tidur. Besok kan harus bangun pagi.
1: Aku boleh nanya sesuatu nggak?
0: Boleh dong. Mau nanya apa emangnya?
1: Tadi teman aku bawa buku cerita ke sekolah. Dan di buku itu ada cerita tentang hutan.
0: Oh ya? Terus?
1: Sebenarnya, hutan itu dulu beneran ada nggak sih, Kak?
2: Hutan yang sekarang kita punya bisa jadi hanya tinggal cerita di masa depan, kalau kita tidak menjaganya dari sekarang.

saudara pendengar, dengan terdengarnya musik ini, usai sudah tugas kami dalam mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini, edisi Senin 10 Agustus 2026. Selanjutnya Anda bisa kembali mendengarkan siaran RRI Program 1 esok pagi di frekuensi 97,7 FM. Saya Dimas, mewakili kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun anda berada. Kembali berjumpa bersama Pro 1 RR Banda Aceh melalui frekuensi 97,7 FM. Kami akan menghadirkan siaran sepanjang hari ini Selasa 11 Agustus 2026 dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Kami ucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Banda Aceh hingga malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita saat ini memperhatikan atau menyimak media massa dan media sosial kita, kita pasti akan mengakui bahwa dunia perpolitikan kita sedang sangat riuh, sangat gaduh. Ada banyak sekali isu yang bermunculan, mulai dari isu ijazah palsu, isu penggantian wakil presiden, isu ormas dan premanisme, dan berbagai isu yang lainnya. Tentu saja, situasi seperti ini jauh dari idealitas kita sebagai sebuah bangsa. Semestinya, kehidupan berbangsa dan bernegara di tanah air kita ini diliputi dengan kedamaian, ketenangan, sesuatu yang dalam bahasa kuno disebut sebagai tata tentrem ketara harja. Lalu, bagaimana semestinya? Saudara dan saudari yang saya kasihi, dalam sudut pandang Pancasila, spesifiknya kalau kita merujuk kepada sila keempat, yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Tentu saja, pihak-pihak yang ada di ranah politik idealnya tidak dalam sikap menang-menangan, tidak dalam sikap saling menjatuhkan. Perbedaan pendapat itu adalah sebuah kewajaran, tetapi perpecahan adalah satu hal yang harus dihindar. Memang di sini menjadi sangat penting kita menghayati betul semangat kerakyatan, juga kesadaran akan hikmat kebijaksanaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang menjadi sangat mendesak bagi kita semua untuk kembali kepada nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kita sudah kebablasan dengan kebebasan yang berujung kepada pertikaian dan perkelahian. Kita harus kembali kepada semangat persatuan, menghormati perbedaan yang tentu saja satu paket dengan sikap bertanggung jawab, sikap betul-betul berhati-hati dalam bersikap dan bertindak. Kita menunggu para pemimpin di republik ini sungguh-sungguh semuanya kembali kepada hikmat kebijaksanaan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Baik, selamat pendengar di mana pun anda berada. Kini kami ajak anda kita ikuti kuliah subuh dari Masjid Raya Veteran Banda Aceh.
1: Serta para pendengar Radio Republik Indonesia Banda Aceh, Radio Baitur Rahman dan radio-radio swasta lainnya di mana saja anda berada. Sambil kita beriktikaf, marilah sama-sama kita mendengarkan ceramah subuh, lanjutan pelajaran sejarah Islam yang akan disampaikan oleh Dr. Tengku Muhammad Yusuf Qardawi SHMH. Dengan hormat kepada Ustaz kami persilakan. Sebelum dan sesudahnya kepada beliau, mari sama-sama kita aturkan terima kasih. Adanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukralillah. Salatan wa salaman ala rasulillah. Raditu billahi rabba wa bil islam midina wa bi muhammadin nabiya wa rasula amma ba'd. Masyarul muslimin, sidang jamaah subuh, pendengar radio Baitur Rahman, Radio Republik Indonesia, Serambi FM dan beberapa radio lainnya. Pada subuh yang berbahagia ini, kita melanjutkan pelajaran kita, yaitu khalifah kedua daripada Bani Abbasiyah atau Daulah Abbasiyah, di mana pada masa khalifah kedua ini ada hal yang cukup menarik yang terkait langsung dengan Aceh, sangat erat kaitannya dengan eksistensi Islam yang ada di Aceh, di mana pada masa ini terkena dengan khalifah yang paling tiran dari khalifah Abbasiyah, namanya adalah Al-Mansur atau Abu Ja'far Al-Mansur, adik tiri daripada khalifah Abbasiyah yang pertama Abdullah As-Saffah, adik tirinya. Kalau Abdullah As-Saffah khalifah Abbasiyah yang pertama itu punya ibu namanya Raidah bin Ubaidillah, sementara khalifah Al-Mansur ini punya ibu namanya Salamah Balbariyah. Sudah menjadi kebiasaan pemimpin-pemimpin Islam masa lalu memiliki beberapa istri, maka keturunan mereka cukup banyak. Khalifah Al-Mansur ini lahir pada tahun 95 Hijriah atau tahun 713 Masehi. Diangkat sebagai khalifah pada tahun 137 Hijriah atau tahun 754 Masehi pada usia 32 tahun. Masih tergolong muda juga. Dari sekian banyak khalifah Abbasiyah, khalifah Al-Mansur ini tergolong cukup lama berkuasa. Ada yang berpendapat 21 tahun, ada yang menyatakan 22 tahun. Biasanya seorang pemimpin yang berkuasa dalam waktu yang lama, tirannya akan nampak. Kita pernah melihat dulu Muawiyah bin Abi Sufyan, 20 tahun juga menjabat sebagai khalifah. Kemudian khalifah setelahnya Malik bin Abdul Malik, apa namanya, Walid bin Abdul Malik. Pada masa khalifah Muawiyah hanya dua khalifah yang berkuasa sampai 20 tahun. Pada masa Abbasiyah, khalifah yang kedua ini berkuasa juga cukup lama. Apa yang beliau lakukan selama menjadi khalifah? Yang pertama, begitu dibaiat sebagai khalifah, tokoh pertama yang dibidik adalah Abu Muslim Al-Khurasani, seorang panglima perang pada masa Muawiyah. Bahkan pada masa akhir hidupnya atau awal daripada khalifah Abbasiyah, beliau salah satu panglima militer yang berjasa besar dalam terangkatnya, naiknya tahta khalifah-khalifah dari Abbasiyah. Tetapi karena melihat sebagai saingan,
dikhawatirkan oleh Khalifah Al-Mansur, beliau karena begitu banyak tentaranya, pengikutnya, melakukan kudeta terhadap Al-Mansur. Maka begitu dilantik, dibaiat langsung, sasaran utama adalah membunuh Panglima Muslim Abu Muslim Al-Khurasani. Selanjutnya, pada masa khalifah ini, semua jalan-jalan yang tidak layak digunakan, itu mereka beliau bangun seluruh wilayah Islam. Jadi bukan hanya dibangun di Baghdad atau di Irak, tapi semua negara-negara yang sudah takluk kepada Islam, kecuali Cordova, Spanyol. Karena pada saat itu Spanyol memisahkan diri. Jadi awal muncul separatisme, gerakan separatis di masa Khalifah Abbasiyah adalah di Spanyol, di mana Spanyol ini banyak pengikut atau pengaruh daripada rezim sebelumnya, Khalifah Muawiyah, di mana amir di sana itu namanya Abdurrahman Ad-Dakhil bin Muawiyah. Jadi anak khalifah sebelumnya, khalifah masa Muawiyah, bukan Muawiyah pertama, tapi Muawiyah bin Muawiyah bin Abi Abdul Malik, bukan Muawiyah bin Abi Sofyan. Kemudian menariknya, khalifah ini ketika ada kasus, beliau sendiri yang datang ke pengadilan. Ada sebuah kasus di Madinah, di Kufah, dilaporkan ada masalah dengan masyarakat di sana. Kemudian begitu pengadilan memanggil, beliau langsung yang datang. Tidak seperti pemimpin-pemimpin kita diwakili. Ini salah satu kehebatan Khalifah Al-Mansur. Kemudian Khalifah Al-Mansur, semua kitab-kitab atau buku-buku yang berbahasa non-Arab, apakah berbahasa Ibrani, berbahasa Yahudi, berbahasa Yunani, semuanya yang ada di pustaka pada saat itu diterjemahkan ke dalam bahasa Arab. Dan tergolong masa ini, masa banyak melahirkan ulama, dan ulama-ulama banyak yang menulis pada saat itu. Meskipun ulama-ulama yang tidak tunduk kepada pemerintah pada saat itu, Khalifah Al-Mansur ini menghabisinya. Seperti Imam Abu Hanifah. Masa inilah Imam Abu Hanifah dibunuh, diracun oleh Khalifah Al-Mansur di dalam penjara. Karena Abu Hanifah tidak mau mengakui atau membaiat pemerintahan Al-Mansur. Karena menurut Abu Hanifah, khalifah ini tidak sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Siapa saja mereka bunuh yang berseberangan dengan orientasi politiknya. Kemudian pada masa ini juga, Imam Malik yang berbeda usia dengan Abu Hanifah 13 tahun juga tidak mendukung pemerintahan Bani Abbasiyah, Khalifah Al-Mansur. Ini dua ulama besar, ulama mujtahid, tidak merestui, tidak mendukung Khalifah Bani Abbasiyah, terutama pada saat dipimpin oleh Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Pada masa Khalifah Al-Mansur ini, semua budak-budak yang sudah Islam, beliau berikan posisi-posisi strategis, sehingga membuat orang-orang Arab pada itu marah. Banyak orang-orang non-Arab angkat sebagai pemimpin-pemimpin besar, wazir, menteri, panglima militer, bahkan budak-budak yang pada masa khalifah sebelumnya tidak ada satupun budak yang diangkat sebagai pemimpin elit, pemimpin besar. Tetapi pada masa Al-Mansur ini, budak-budak diangkat, diberikan jabatan, posisi-posisi yang cukup strategis.
Menarik hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia. Pada masa ini juga muncul pemberontakan yang cukup masif yang dipimpin oleh adik kandung, adik abang, namanya Muhammad dan Ibrahim. Siapa, pertanyaannya, Muhammad Ibrahim ini? Muhammad itu memimpin pemberontakan di Hijaz, di Madinah pusatnya. Sementara Ibrahim memimpin pemberontakan di Kufah, di Irak. Ini adik abang. Pertanyaannya, siapa mereka? Adalah anak daripada Abdullah bin Zainal Abidin bin Hussein bin Ali dan Fatimah. Pada masa ini terjadi pemberontakan yang memang menggemparkan Khalifah Abbasiyah. Abdullah ini memiliki dua putra yang paling terkenal, yaitu Muhammad dan Ibrahim. Dan ada salah satu daripada anak Zainal Abidin yang dikenal dengan Muhammad Al-Bakir. Adiknya adalah Muhammad Al-Bahir, Muhammad Allah, Abdullah Al-Bahir, yang kemudian memiliki dua putra yang paling terkenal memimpin perlawanan terhadap pemerintah Abbasiyah. Pada masa inilah hadirin sidang jamaah subuh yang akhirnya pemerintah Al-Mansur membunuh semua keturunan-keturunan daripada Ali Zainal Abidin, Abdullah, kemudian Abdullah Al-Bahir, Muhammad Al-Bahir, daripada cucu-cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena membunuh semua yang terkait dengan nasab Nabi, maka pada masa inilah akhirnya mereka harus lari dari negeri atau wilayah kekuasaan Abbasiyah. Mereka naik perahu. Ada satu teori sampai ke Verlek. Dalam sejarah Perlak itu Verlek namanya. Kita tidak tahu kemudian jadi Perlak. Mungkin orang asing mengucapkan Verlek, asal kata Perlak. Kenapa tiba di Perlak? Teori pertama menyatakan bahwa jauh sebelum Islam ada di Perlak, sudah ada kerajaan besar di Perlak, di mana pada saat itu hubungan Perlak dengan Syam, orang Perlak sudah mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi berdagang di Syam. Dulu sistem barteran, barang yang ada di Perlak yang paling terkenal dulu ada gading gajah, ada kayu sepang, lekipan kayu sepangnya rumah, katanya cukup wangi. Kemudian kayu Perlak, Perlak itu nama pohon. Jadi kapal-kapal laut pada masa itu banyak diambil kayunya di Perlak, karena kayu Perlak itu bak Perlak semakin lama kena air semakin berkualitas, semakin kuat. Jadi sistem barteran sudah mengenal. Maka ketika Khalifah Al-Mansur membasmi semua zuriat Rasulullah yang ada di wilayah kekuasaan Abbasiyah, mereka lari ke Perlak karena sudah saling mengenal antara orang Islam, yang orang-orang di Syam dulu, dengan orang-orang Perlak. Mereka sudah mengenal nama, mendengar nama Muhammad. Maka begitu mereka dikejar, diusir, dibunuh,
kemudian harus terpaksa melarikan diri, sasarannya adalah Perla. Karena udah ada teman di sana, udah ada orang mereka kenal ketika dulu mereka berdagang di Syam. Teori kedua menyatakan bahwa mereka ikut arah angin, hoime langin tenang gejak, seperti orang Rohingya. Rohingya itu juga sama, hampir sama dengan kejadian yang terjadi pada masa Khalifah Al-Mansur. Jadi karena mereka tidak tahan, disiksa, dibunuh, rumah mereka dibakar, maka akhirnya orang-orang Rohingya itu memberontak dengan pemerintahnya. Hasil buminya dirampas. Karena kekuatan bersenjatanya sedikit, akhirnya mereka terpaksa harus ublo puyangna ebo daju hotok troi, ikut arah angin, terdamparlah sampai ke Aceh. Maka sungguh kita sayangkan apabila ada orang Islam Aceh yang mengusir mereka. Yang urung Islam, maaf kata, lumo manteng, munyo tengah tenggelam wajib tak? Tapi tengah udarat. Yang urung ditambah orang Islam, saudara kita dizalimi di negerinya. Begitu juga rombongan-rombongan. Ada satu pendapat, rombongan pertama yang begitu banyak sampai ke Perla adalah 100 orang. Di mana dalam 100 orang itu mayoritas daripada zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketua rombongannya namanya Ali Al-Mukhtabar. Sayyid Ali Al-Mukhtabar bin Muhammad Ad-Dibaj. Jadi daripada keturunan Rasulullah, nanti di pertemuan ke depan, selasa depan, kita akan bentangkan, akan jelaskan bagaimana prosesnya kemudian sampai ke kota Banda Aceh Islam. Walaupun demikian, pada saat itu sebelum 100 rombongan yang dipimpin oleh Ali Al-Mukhtabar, Said Ali Al-Mukhtabar, sudah ada orang Islam di Perla. Karena khalifah sebelumnya Muawiyah juga anti dengan zuriat Nabi. Mereka khawatir kepemimpinan mereka jatuh kepada zuriat-zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mereka usir. Karena orang yang ada darah Nabi dalam tubuhnya pasti tidak tega, tidak tahan melihat kezaliman yang terjadi di depan mata mereka. Maka mereka protes. Maka mereka lawan. Ini juga cukup menarik. Suatu hari saya bertemu dengan seorang tua juga bergelar Sayyid di Jakarta. Ditanya ke saya, "Aki, antum tahu enggak kenapa orang Aceh itu suka berperang? Tahu enggak antum kenapa orang Aceh suka berperang?" Urang Aceh nya mihana tap karunya. Kena pepatah bu, tapi hanaga dah tambah na ujung je hanaga nah. Jadi urang Aceh nyo tat oh tuang yum tatung yang nanti hati tumpu kejo, tapi mio kata pe hati bulu behan anggap tabah. Kata

tanggal 15 Agustus besok, beberapa hari lagi, di depan masjid raya ini akan digelar doa bersama dan tolak bala yang diinisiasi oleh ulama-ulama kita. Tidak ada hubungan dengan politik manapun. Tujuannya adalah kegundahan hati para ulama kita melihat kondisi geopolitik, melihat fenomena kehidupan kita di Aceh. Maka mereka hadir kemari bermunajat kepada Allah, meminta kepada Allah agar semua bentuk kezaliman, semua bentuk pelanggaran syariat dan lain-lain yang terjadi di Aceh, kita serahkan bersama-sama berdoa di depan Masjid Raya Bandar Aceh, meminta kepada Allah agar syariat Islam benar-benar tegak, agar orang Aceh benar-benar diberikan kesejahteraan oleh Allah. Karena bumi Aceh ini adalah negeri yang begitu banyak tersimpan sumber daya alam, akan tetapi mereka tidak bisa menikmatinya. Coba lihat, banyak orang-orang asing yang mengambil harta kita, bumi kita, emas kita, terutama mereka dari kalangan di luar Islam. Padahal Allah ciptakan rezeki itu kepada orang Islam yang ada di Aceh. Kenapa kita tidak bisa menikmatinya? Kegudahan-kegudahan itu yang akhirnya ulama kita bersatu pada tanggal 15 ini hari Sabtu di depan Masjid Raya berdoa kepada Allah. Dan tidak ada misi lain, hanya berdoa dan menyampaikan kegudahan-kegudahan mereka dari ulama-ulama kita. Mari kita ramaikan dan kita doakan agar acara ini sukses, tidak disusupi oleh kepentingan-kepentingan pragmatis kelompok tertentu. Ini adalah kegiatan yang diinisiasi oleh ulama-ulama yang hak. Hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia, namun meskipun Khalifah Al-Mansur ini tergolong khalifah yang sangat tiran, khalifah yang sangat anti dengan zuriat Nabi, tetapi ada prestasi juga yang beliau toreh. Yang pertama, mampu menyatukan semua kerajaan-kerajaan kecil yang ada di wilayah kekuasaan Islam. Itu cukup luas kekuasaan Islam, sampai ke Afrika, ke Perancis, ke Afghanistan, sampai juga ke Bangladesh. Luas sekali. Ada kerajaan-kerajaan kecil yang sebelumnya tidak mampu beliau, khalifah sebelumnya satukan. Pada masa khalifah ini mampu semua disatukan kecuali Andalusia, Spanyol. Kemudian beliau pernah memberikan pesan. Pesan khalifah ini dapat dimaknai dua hal. Pesannya pertama, apa beliau sampaikan? Ini menjadi pelajaran. Begah go, menyohabagat atagat baba ate juta kacau. Walaupun di sisi lain beliau sangat tiran, beliau sangat tidak suka dengan syariat Islam. Walaupun beliau juga bisa baca Quran, hafal Quran, baca hafal hadis. Apa yang beliau ini menarik, ada empat hal yang saya kutip dari kitab Tadkhul Khulafa yang ditulis oleh Imam Asy-Syuti. Yang pertama, pikirkan matang-matang sebelum melakukan sesuatu. Ini wasiat beliau, petuah beliau, pikirkan matang-matang sebelum melakukan sesuatu. Kedua, hiasilah hidupmu dengan rasa syukur. Ketiga, kasih sayanglah sesama manusia. Terakhir, rakyat tidak akan baik kecuali dengan keadilan. Nyopo makna? Ketika ada pemimpin kita, kadang-kadang dia mengucapkan narasi-narasi yang begitu indah, kita pikirnya mansuruh tubuhnya baik, tidak. Kita pernah melihat rezim-rezim atau penguasa-penguasa di negeri kita misalnya. Dulu ada seorang kepala daerah, kita enggak sebut namanya. Begitu dilantik, apa statement pertama yang beliau ucapkan? Selama saya menjabat kepala daerah Hanafi, saya pakai mazhab Hanafi. Ada ingat itu? Bisa enggak sebutkan siapa kepala daerahnya? Hanafi maksudnya Hanaco,

anak cowok hareman. Tapi kemudian apa yang terjadi? Sampai bermasalah dengan hukum gara-gara terima fee. Pun berhanafi. Kita lihat banyak sekali pemimpin kita yang kadang narasi-narasi yang begitu indah, ternyata di dalam perjalanan kadang ada cerita yang melanggar dengan misalnya presiden kita salah satu, saya enggak sebutkan juga, kita paham dalam sini kita. Beliau bantu semua gerakan pemberontak Islam di luar Indonesia, ke Patani, ke Moro, bantu. Tapi di dalam negeri beliau basmi umat Islam Aceh yang ingin menegakkan syariat Allah, dibasmi. Tetapi di Moro, di Filipina, di Kosovo beliau bantu. Yang akhirnya kemudian sekarang di Kosovo jadi negara Islam, jadi merdeka. Itu jadi beda fikir ketika nanti rawurang umanyo ketat. Tidak, kita lihat. Begitu juga ketika pada masa dulu Khalifah Al-Mansur ini sering mengucapkan kata-kata yang begitu indah, tetapi dalam perjalanan siapa saja yang mengganggu pemerintahnya akan dihabisi, tidak kecuali semua zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga harus lari ke seluruh dunia dan terutama sampailah ke negeri kita pada masa ini, yaitu di mana Khalifah Al-Mansur ini berkuasa 21 tahun dari 137 Hijriah sampai 158 Hijriah. Artinya 21 tahun, tidak, kalau masa Masehi kita ada sekitar tahun 775 Masehi. Meskipun pendapat lain Islam sudah ada di Aceh abad ke-5 Masehi, 630. Kemudian dideklarasikan kerajaan Islam pertama di Asia Tenggara yang berpusat di Perlak, yaitu tahun 840. Maka sangat erat kaitannya dengan masa ini. Nanti insyaAllah Selasa depan kita akan jelaskan secara mendetail terkait hal ini. Terima kasih banyak atas segala perhatiannya. Terima kasih banyak sekali lagi. Semoga Allah berikan kita keberkahan hidup, kesehatan, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih sobat pendengar, Anda masih bersama kami di Pro1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi. Yang sudah awal paginya nih sudah mulai beres-beres ya. Semoga semangat pagi menyertai Anda dan segala kegiatan awal paginya berjalan baik dan juga lancar ya. Dan juga apa kabar Anda pendengar? Semoga sehat selalu dan dalam kondisi baik juga walafiat ya semoga hari ini. Dan sesaat lagi pendengar, pada pukul 6.30 menit waktu Indonesia Barat, kami ajak Anda untuk kita ikuti berita warta mengutu alam di pagi ini. Tetaplah bersama kami.

0: selengkapnya Anda ikuti Warta Mengkuta Alam, produksi RRI Banda Aceh. Ini Warta Mengkuta Alam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, saya Rifki Badral mengantarkan Warta Mengkuta Alam pagi ini. Siaran berita yang menyajikan informasi aktual yang terjadi di berbagai penjuru Aceh, edisi hari ini Selasa 11 Agustus 2026. Sari berita, guna cegah narkoba di perbatasan, Pemko Subulus Salam dan BNNP Aceh hadirkan layanan pencegahan. Informasi lainnya, musim kemarau yang melanda Kabupaten Aceh Tamiang dalam sebulan terakhir mulai memicu krisis air bersih. Inilah warta berita selengkapnya. Informasi pertama, pendengar, guna cegah narkoba di perbatasan, Pemko Subulus Salam dan BNNP Aceh hadirkan layanan pencegahan dan pemberantasan narkotika. Selengkapnya dilaporkan Juprianto.
2: Pemerintah Kota Subulus Salam secara resmi menjalin kerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh. Kesepakatan yang ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman atau MOU itu berlangsung di Aula Pendopo Wali Kota Subulus Salam untuk membentuk unit layanan terpadu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika atau ULTP4GN. Langkah strategis itu diambil guna mengatasi kendala jarak geografis pelayanan yang selama ini dialami oleh masyarakat Subulus Salam. Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Aceh, Didi Tabrani, menjelaskan bahwa pembentukan tersebut menjadi solusi krusial dalam mendekatkan akses pelayanan kepada masyarakat.
3: MOU itu membentuk satu unit layanan terpadu di Kota Subulus Salam. Karena selama ini diwadahi oleh BNNK dari kepatuhan, karena jauh untuk melayani masyarakat di Subulus Salam tentang pelayanan penyalahgunaan narkoba ini sulit karena jaraknya sangat jauh dari tempat tuan. Oleh karena itu, maka kami dari BNN Provinsi mengharapkan kepada Pak Wali Kota agar dibentuk unit layanan terpadu sebelum terbentuk pada narkotik.
2: Sementara itu, Wali Kota Subulus Salam Haji Rasid Banjin menyambut baik pembentukan unit tersebut sebagai benteng pertahanan daerah.
4: Masyarakat Kota Subulus Salam agar peredaran narkoba ini bisa kita hambat, apalagi ini pintu perbatasan dari Sumatera Utara. Kita tahu dari informasi Sumatera Utara pengguna sudah 1 juta. Kita harus hambat dari Kota Subulus Salam biar generasi kita ke depan terbersih dari narkoba dan narkotik.
2: Ia menyebutkan posisi geografis Kota Subulus Salam yang menjadi gerbang perbatasan langsung dengan Provinsi Sumatera Utara dinilai sangat rawan menjadi jalur peredaran gelap narkoba. Kesepakatan bersama itu melibatkan sinergi lintas sektor secara menyeluruh, mencakup unsur pemerintah daerah, instansi vertikal, Dewan Perwakilan Rakyat, hingga tokoh masyarakat. Demikian Juprianto melaporkan.
1: Pendengar, musim kemarau yang melanda Kabupaten Aceh Tamiang dalam sebulan terakhir mulai memicu krisis air bersih di sejumlah desa. Informasi selengkapnya dilaporkan Aldo Numero.
5: Musim kemarau yang melanda Kabupaten Aceh Tamiang dalam sebulan terakhir memicu krisis air bersih di sejumlah desa. Kondisi ini terjadi setelah sumber air warga mulai mengering, sementara layanan perusahaan umum daerah air minum atau perundam belum sepenuhnya pulih akibat perbaikan jaringan pasca banjir. Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah atau BPBD terus menyalurkan bantuan air bersih untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, termasuk warga yang tinggal di hunian sementara atau huntara, di hunian tetap atau huntap korban banjir. BPBD Aceh Tamiang mendistribusikan air bersih ke sejumlah lokasi terdampak diantaranya Desa Payabedi, Kampung Dalam, Karang Baru, dan Kampung Landung. Saat ini BPBD mengoperasikan 6 unit mobil tangki air berstatus pinjam pakai dari BNPB untuk penanganan jangka panjang. Pemerintah daerah mengusulkan agar 6 mobil tangki tersebut dapat dihibahkan menjadi aset daerah. Selain itu, pembangunan sumur bor di kawasan Huntara dan Huntap juga diusulkan guna memastikan ketersediaan air bersih, terutama saat musim kemarau. Juru bicara Kabupaten Aceh Tamiang, Aji Lingga, yang mengatakan pemerintah terus memantau kondisi di lapangan dan memperkuat koordinasi dengan TNI dan Polri serta kecamatan.
6: Skema mitigasi di awal ini pastinya pemerintah kabupaten akan melakukan koordinasi ya, baik itu dengan Polri maupun dengan TNI. Koordinasi tingkat ke bawah pemerintahan seperti ke kecamatan dan tingkat desa pasti akan dilakukan untuk melakukan pencegahan. Karena memang menghadapi musim kemarau ini pasti banyak potensi-potensi yang akan kita hadapi. Salah satunya kebakaran hutan. Nah, ini perlu ada koordinasi yang sangat intensif.
5: Masyarakat diimbau untuk menggunakan air secara hemat dan bijak serta menghindari aktivitas yang dapat memicu kebakaran hutan dan lahan. Dari Tamiang, Aldo Nemiro melaporkan.
1: Komisi Penyiaran Indonesia Aceh bersama LPP RRI Banda Aceh dan instansi terkait mendorong Radio Rimba Raya untuk ditetapkan sebagai cagar budaya nasional sekaligus memori kolektif bangsa. Informasinya selengkapnya laporkan Cindy Navita.
7: Komisi Penyiaran Indonesia Aceh bersama LPP RRI Banda Aceh dan instansi terkait menggelar rapat penyusunan usulan penetapan Radio Rimba Raya sebagai cagar budaya nasional dan memori kolektif bangsa, serta mempersiapkan peringatan Hari Radio Aceh di RRI Banda Aceh Senin 10 Agustus 2026. Rapat ini turut dihadiri oleh Bupati Benar Meriah, Kepala RRI Banda Aceh, Kepala RRI Takengon, dan unsur SKPD Benar Meriah serta SKPA. Radio Rimba Raya memiliki sejarah penting dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan Indonesia, khususnya saat agresi militer Belanda II pada tahun 1948. Ketua KPI Aceh M. Reza Fahlevi mengatakan inisiatif tersebut dilakukan karena Radio Rimba Raya memiliki kaitan erat dengan sejarah penyiaran dan perjuangan bangsa Indonesia.
8: Inisiasi pertemuan rapat ini karena berkaitan dengan penyiaran. Kita berusaha untuk mengumpulkan beberapa dokumen itu, walaupun itu bukan tugas yang KPI, kita mengajak beberapa yang ahli di bidangnya yang berkaitan dengan Radio Rimba Raya ini.
7: Radio Rimba Raya yang berada di pedalaman Aceh saat itu menyiarkan informasi ke dunia internasional bahwa Indonesia masih ada dan terus berjuang ketika Belanda menyebarkan informasi bahwa Indonesia telah jatuh dan tidak lagi memiliki pemerintahan. Bupati Benar Meriah, Insinyur Haji Tagore Abu Bakar dalam sambutannya mengatakan Radio Rimba Raya tidak dapat dipisahkan dari sejarah pemerintahan darurat Republik Indonesia atau PDRI yang saat itu dipimpin Syafruddin Prawiranegara. Menurut Tagore, keberadaan PDRI dan Radio Rimba Raya menjadi dua bagian penting dalam mempertahankan eksistensi Indonesia ketika Yogyakarta dikuasai Belanda dan sejumlah pimpinan Indonesia ditangkap.
9: Karena saya berpendapat bahwa pemerintah darurat itu tidak bisa dipisahkan dengan Radio Rimba Raya. Kalau ini terpisah, kekuatannya berbeda. Artinya kalau radio, ini kan pemerintah darurat, dia punya radio. Di mana-mana kalau terjadi suatu pertempuran yang dihantam radio dulu, Pak.
7: Dalam rapat tersebut turut dibahas keberadaan rekaman asli siaran Radio Rimba Raya yang diperkirakan saat ini berada di India. Rekaman tersebut dinilai menjadi salah satu bukti penting untuk memperkuat dokumentasi sejarah Radio Rimba Raya sebagai radio perjuangan yang menyebarluaskan informasi mengenai keberadaan Indonesia kepada dunia. Sementara itu, dalam rencana penetapan Radio Rimba Raya sebagai situs cagar budaya nasional, pemerintah Kabupaten Benar Meriah telah menyiapkan lahan sekitar 3 hektar. Lahan tersebut berada di kawasan titik Tugu Radio Rimba Raya dan sekitarnya. Upaya pengusulan ini diharapkan dapat segera ditindaklanjuti sehingga Radio Rimba Raya memperoleh pengakuan sebagai bagian dari warisan sejarah nasional. Selain menjadi bukti perjuangan bangsa, keberadaan Radio Rimba Raya juga diharapkan dapat terus dikenalkan kepada generasi muda sebagai bagian penting dari sejarah penyiaran dan perjuangan kemerdekaan Indonesia. Dari Banda Aceh, Cindy Novita, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Anda masih mendengarkan Warta Mekuta Alam RRI Banda Aceh. Turut disiarkan RRI Sabah, RRI Aceh Singkil, Radio Adrajat, dan Radio Suara Sumbul Salam, serta Radio Merdu FM Pidijaya, dan Radio Cempala Kuning Aceh Timur.
1: Sobat pendengar Desa Kota Baru, Banda Aceh, mengikuti serangkaian verifikasi program Kampung Iklim Proklim dari Kementerian Lingkungan Hidup RI. Selengkapnya disampaikan TC Maulidia Putri.
10: Gampong atau Desa Kota Baru, Kecamatan Kuta Alam, Kota Banda Aceh mengikuti serangkaian verifikasi program Kampung Iklim Proklim dari Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia. Wali Kota Banda Aceh Iliza Saadudin Jamal menyampaikan apresiasi kepada semua pihak yang telah bergotong royong menghadirkan berbagai aksi nyata dalam menjaga lingkungan mulai dari pengolahan sampah, penghijauan, hingga adaptasi yang memitigasi bencana serta perubahan iklim.
11: Alhamdulillah, kami menyambut baik pelaksanaan verifikasi proklim lestari di Gampong Kota Baru. Ini bukan sekedar proses penilaian, tetapi menjadi bukti bahwa kepedulian terhadap lingkungan telah tumbuh menjadi budaya di tengah masyarakat.
10: Keci atau Kepala Desa Kota Baru, Edi Erwinsyah, mengharapkan dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat maupun pemerintah daerah agar verifikasi berjalan lancar. Pihaknya terus menunjukkan kepedulian terhadap lingkungan, mulai dari memilah dan pengolahan sampah, hingga menjaga lingkungan tetap hijau serta asri.
12: Sudah banyak yang kami kerjakan, kami laksanakan, kami perbuat dengan seluruh elemen masyarakat Gampong Kota Baru, sehingga hasil yang sudah kita capai Alhamdulillah sangat memuaskan dan bisa menuju proklim lestari.
10: Kota Baru juga sudah membangun biopori dan sumur resapan untuk membantu mengurangi genangan air, selanjutnya penghijauan dengan berbagai jenis pohon dan tanaman produktif, menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat PHBS, mengurangi emisi gas rumah kaca, pemilahan sampah melalui bank sampah dan lain sebagainya. Dari Banda Aceh, Tisi Melidia Putri melaporkan.
1: Informasi terakhir pendengar, Baitul Maal Aceh Barat Daya lakukan pemberdayaan dan pembinaan mualaf dalam peningkatan ekonomi mualaf di masyarakat kabupaten setempat. Informasi selengkapnya dilaporkan Arif Rizalul.
13: Baitul Maal Kabupaten Aceh Barat Daya menyelenggarakan kegiatan pembinaan dan pemberdayaan mualaf yang berlangsung di Aula Baperida Kabupaten setempat. Kegiatan tersebut bertujuan untuk membimbing, membina serta memperdayakan ekonomi para mualaf agar semakin kokoh dalam iman dan mandiri. Ketua Badan Baitul Maal Aceh Barat Daya Samsul Kamar mengatakan kegiatan pemberdayaan ekonomi ini merupakan untuk memberikan modal usaha bagi mualaf yang telah masuk Islam minimal 3 tahun ke atas. Sementara bagi mualaf yang baru masuk Islam di bawah 3 tahun akan diberikan santunan. Kegiatan pembinaan mualaf ini merupakan sebagai bentuk pemerintahan Kabupaten Aceh Barat Daya untuk terus berkomitmen membangun tanpa tertinggal dalam segala aspek serta menjunjung tinggi keadilan dan juga membimbing dan saling menguatkan. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
1: Saudara, demikian Warta Mukutalam pagi ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian Warta Mukutalam, produksi Radio Republik Indonesia, Banda Aceh.

Biasakanlah pola hidup sehat dengan makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, dan olahraga yang teratur. Olahraga dengan porsi yang tepat akan memelihara kebugaran dan kesehatan Anda. Mulailah 1000 langkah Anda dengan 1 langkah kecil, jalan kaki, dan perbanyak aktivitas fisik. Cegah obesitas dengan pola makan sehat yang teratur dan rutin berolahraga.

0: 101 Banda Aceh 97.7 FM.
1: Papa.
2: Minta duit lagi.
1: Papa, ih.
2: Kenapa sih Mama, ih, malam-malam gini?
1: Pa, kan sekarang semua udah pada mahal. Kalau Mama pikir-pikir, Mama harus bikin penghematan besar-besaran.
2: Alah, emang bisa?
1: Ya bisa lah. Mama tadi ngitung-ngitung. Kalau belanja di supermarket, kok jatuhnya lebih mahal ya, Pa?
2: Terus?
1: Nah, kalau belanja di tetangga-tetangga sekitar rumah sini, malah lebih murah, Pa. Mayan kan? Sekalian mengangkat ekonomi lokal, Pa.
2: Widih, bijak banget ya Mama sekarang. Peduli banget sama warga. Kayak istri Pak RT aja.
1: Ih, ya emang kan situ ketua RT. Papa, ih.
3: Jangan gengsi belanja di tetangga. Harga lebih miring, penyelamat di ekonomi genting.

0: Pendengar dimanapun Anda berada, terima kasih masih bersama kami di Prosatu Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi ya. Dan pendengar untuk yang sudah siap-siap untuk berangkat beraktivitas, semoga aktivitasnya berjalan baik dan juga lancar ya. Sesaat lagi pada pukul 7 pagi kami akan ajak Anda untuk kita ikuti warta berita dari Pro 3 Jakarta. Dan untuk itu tetaplah bersama kami serta juga nantikan program Kabar Aceh yang kami rangkai juga dengan informasi cuaca untuk wilayah Aceh di hari ini bersama BMKG Bintang Aceh Besar. Tetaplah bersama kami.
1: 97,7 FM Pro 1 Banda Aceh, kanal informasi dan inspirasi.